Rekan Rai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarajaya mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan pembangunan akomodasi agar sesuai dengan tata ruang. Dijelaskan penertiban melalui mekanisme audit dan pemeriksaan lapangan tersebut sedang digencarkan karena di Bali diisukan terdapat ribuan usaha vila ilegal dari yang tidak berizin hingga milik WNA tidak memiliki dokumen perizinan yang sesuai. Menurut Iwayan Sumarajaya, pemerintah Provinsi Bali pun mendesak Asosiasi Bali Vila PVA ikut mendata akomodasi yang ada demi mengoptimalkan penyerapan pajak daerah serta pungutan wisatawan asing atau PWA yang saat ini realisasinya baru menyentuh angka 35%. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Anggung Krisna, sampai jumpa.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menunjuk kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di apit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titiang Agung Krisna ring acara Rahajeng Bali. Ge kantos puputne jam sia sembang Bali jebos. Majareng Rekelan Rai sane arsa muali nyaringin duru saringgala on air 0361 223361. Ge utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420. Ge selamat pagi, Ibu Vera ring Tabanan. Ya kecarum demen wenten niriki kirim mereka. Inge suksesan niki Ibu Vera sama nyarain ring WhatsApp nggih. Ring 223361 Sanggra Titiang nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gangga Krisna.
0: Inge selamat pagi niki Mbak Indira.
1: Bunga di atas meja pas.
0: Inggi, punapi niki sampun jangkep sarapan wedang putih susu.
1: Nah, niko kan cedumun pagi niko ini putih putih beningan malunan entah putih bulu ketan durinan gitu. Inggi, enggak sampun boleh menyandera semang mungkin.
0: Sampun bubuh Bali niki.
1: Dan di kim mana jauh dagang bubuh Bali gak dan singilanang
0: ni kini nak agen ni kini dangin RRI Wenten ni kira yang kecubung Wenten tu
1: kira Wenten mau di Bandung Banjaran Bahar ini Wenten kula nak nupetang kan nak membelanja mah petang aising bukan membeli bubuh dari negara. Tapi macam ada cuaca tu mana terang terang lagi gak
0: cuaca terang.
1: Topik daun kemangi.
0: Kemangi.
1: Alias
0: kecarum.
1: Bu Vera jem semangi kadang kemangi.
0: Semangi ini disanggul Bali nih kos.
1: Terus jawaban gak Krisna wau semangi itu ani disiran yang on nyanggul bawa kepuro. Ada Bu Vera jem nawang kemangi
0: ni. Nah nah nawang ni medek jinah ni cenuasa ni cen satu skede.
1: Ada nak mobil ni barak-barak tu je kampihang bu malu alih dah ni gadang ni
0: perlu. Oh bang dua ngasong perjani kerauhan gitu. Aduh lo gitu
1: langsung. Aduh buru buru. Nah yang mengenai kemangi contohnya kayak ni. Yang sana bu mohon mbah nak ngelah lah masih punya cara nikah ya bu biang yoga dah dua duang pun mbah ngelah dah untuk nikah gitu.
0: Emang mentek pedidi ya tapi nanam nih kima.
1: Mentek pedidi nih kau gak. Pas lagu pamen pujian Rainan Galungan tu kan utang lulu gak. Mentek yo gitu. Pun pelihara mbah gitu. Waktu nih kau dari dagang kemangi bin mbah gak.
0: Oh kenten bi. Aikatnya je kudel mang tali.
1: Dan awak ni kau nu di satu rupiah ke?
0: Oh satu rupiah, geng.
1: Lompat ke?
0: Oh, geng.
1: Ni kau ni dah terus dagang kemangi, ni kini nak wenden dagang rumah makan Mekarsari ni kau, ni kau pun ada pin bilang sanyo alihang pun oleh mendagang aji satu rupiah, awak ni kau ke jisiu, kita ke?
0: Ampun duang tekor boleh bubuh tu.
1: Ampun boleh botol jogliu buman bubuh yang beli yang bubuh. Yang simpan pulang. Ada ampun kenten ya mungkin dan saya juga suka saja ngalih kemangi gak tenwenten mentik muning utang luluan jadi sing adu mentik.
0: Oh mungkin berarti tenwenten dekan te aning ye.
1: Padahal nganggo nuntah di galong tapi carum kan ngangge masih gak tu mentik benar. Dan masih yang nyambah batu neten bunga nanti koten masih gak.
0: Oh, kuang mantra berarti tangan Mbah Indira. Aduh.
1: Ki kuang mantra nama liman Mbah jelek.
0: Oh, nike tangannya gomyang yoga selang coba mereka.
1: Dan niko bosan tangan biang yoga napi celak angin dek. Yang Mbah juga sekan makin gak terus terang gak napi juga bosan Mbah juga mentik. Jelek panas nih kianu.
0: Mekudus tangane tenyak hidup ya kene.
1: Tenyak hidup ya kene. Nah, cuk membedakan iko Jawa Bali tiang ten nawang. Kaden tiang ani kemangi ani don gede-gedenan iko ajaan tiang kaden tiang ani gedenan ben man rabu atau tanah menubugugan kinten kaden tiang.
0: Ten masih uning tiang iko nak ne uning nak sering masak yo berarti sana uning. Ini
1: iko sampun iya yakin iki nak di muka umah tiang wenten nian pas yang liwat makna nunu gerang ke ide bo butuh ide ke carung oleh bu palingal min melembung keto
0: senang ne niki mbah dilalap napi daging masakan niki
1: nah yang melalap kan dia numas niko pasti ko pun daging kan dia yang mbah masak niko angin mepes ke angin ngai bakar yusuf ikan kaper niko gak yang sajian pemantat nu bumbu nu jangkep pinter kau daging lantas kemangi ya dan ya yang makario jukut nangko masih dagingin niko kemangi masih jen dados nge yang mepes pinang nah tapi jak patut niko tatain daun kemangi masih cocok ya pokoknya banyak fungsinya daun kemangi niko gak seduh

0: terutama ni kau di yang itu best siap ni kau gak, kau pun genang bahasa tingkih lebihin tingkih nge gak bahasa jangkap ni kau, ni kau pun kata kata in, ampun nang penyahang best siap kata kata in, itu lah lagi kakek
1: ni
0: kata don temangi, jangin don lulam, jangin don jeruk purut, dan ya. Nah masakan si kakek nak enak ke ya orang di mati anak tu nak nupu dawak jenang nak cumitis malunan kan mencolekan mo jenang nanti.
1: Tukar itu aja. Ingat suksesan ni kima sampai nyanyi. Kita
0: panggil nak di nyiramang ni ke kayak menurut si mo baso.
1: Ingat suksesan ni kima sampai nyanyi. Ingat
0: suksesan ngempun nak perlu ni ke berkedek pang pembang paru tu dan gak kasih yoga ketawa aku kan 70 kali ketawa satu hari gak.
1: Tu kedek kau ni petek meh. Inge suksuma niki masa penyara gini kinge.
0: Ini dia yang medue niki 398 tenuning kinge enggak hangkaran. Oh dia gung biang mesen niki medaging peten 334. Ini du mugi kena gua ngaji ya gelis kena gung biang. Enten niki taler sira yang niki mali. Bu ini bagas ya ini
1: bagas. Nggih, rajan. Suksema niki nih sampenya. Nek
0: menika dungun ge kayak Krishna. Majang dungge Krishna, rajang tugas kalah wali yang mas, inna pada Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Nggih, matur suksema niki. Nini Ma Indira nggih sampenya rengin nggih. Sare bangke moali ring 223361 nggih. Sanggra Titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Selamat pagi.
2: Rahajeng semang genggek.
1: Kengkene biasane nak paling si malu nejek lijani wau metangi.
2: Kak on air diangkatun ring kamar mandi mesiram.
1: Biratu jek sampun mesepuk mangkin odorono ne do.
2: Mana ulian galung mangkin tan sibuk aduh. Pale jebot rapat evaluasi ngiring ide betare.
1: Wih ratu. Nene, damuh sayang nene.
2: Kadang natu ring kantor, kau mesti rapat evaluasi nak ringi dapat taro nak keto masih jadi subuh suut galungan jadi ulian kengken kalau taki nene kuningan. Apo kalau benah nene nak keto bawa si do busanto. Pasti ningang.
1: Ah napi pun nikah dia nak Bu Eka kan neuning nikah hayalan Bu Eka.
2: Oh, pasti mendingan menjauh, bos tidak fokus gitu. Tahulah, Bu Eka gitu loh.
1: Inge, namanya topik nih, niki kemangi.
2: Kemangi lah, jadi sekali bos memahin dirame, wah makin rerah.
1: Oh,
2: biasanya yang di sawah-sawah, niki kan akeh nak tumpang sarir.
1: Inge.
2: Mula nak tuwong. Atau makuh di pojok-pojoknya pasti mah daging biasanya kemangi gitu, kecarum.
1: Kecarum gitu. Ya.
2: Mungkin kan wenten jadi nak ngadol ring pasar jarang mungkin panggih do.
1: Oh, men dagang lalapan kan wenten juga kan mah daging kemangi. Nah,
2: siang nak kan senang nunas lalapan. Oh. Tapi kadang kayaknya mah daging ya alemar jenis. Ini kok panggih di tiangnya. Niko anak-anak kereng numas mendaging bedik-bedik niko kepisan
1: kepisan
2: daging
1: pom daging
2: ye mungkin jarang ya ti punya kecarum utawi kemangi niko
1: nge
2: yang mungkin nak ngepes saya be ulam ayam niko daging ayam niko biasanya pasti nak don pengit-pengit niko ngena tuh nge
1: don pengit-pengit napi tuh don pengit-pengit
2: puk gigit kan ayam puk.
1: Don kesimbuan.
2: Ini kau buat kesimbuan ni kau paling meramen angin bejak daging ayam.
1: Peh bone. Kanti macet cunguh tiang tu.
2: Aduh si Nampuro pe tiang nak jauh ngecas ni. Nak jero made Sutirto kerang setato ni kau nyarang gua jero Chandro ni kau ni. Wow piang piragi yang pun ini itar ajang ni. Sibuk-sibuk sami niki nini diaster nini kendengnya tenaganya kalau bisa masih dipakai untuk pagi ini kok lebih bagus kalau kicak-kicak jumur
1: nge tetap lah gerak nge
2: bersih ini kok kan sampun becik ini kok nge sosialnya tapi nini ita sana kelihan ini kok mahan dirang kelihan di tiang tuh kok nge
1: oke nge
2: Inge rajang rajang jentengnya sarang sami ring biar ngenenang indik niko sampun kemangi dumun iki dah rumah nak akeh wentana tuh

0: Oh,
1: ini cepat mati lah tuh.
0: Oh, gendeng.
1: Ya, tuh bunga ini nih, kan? Pun asuhan mati, dia ngeras, ya, cerah jelemo, misalnya, ya. Yang dia nak lingsir, nak tua, lemo, tuh kan ngotua, ngenyeni, yang ngeras, yuk, nang kelon, ya, terus, ya.
0: Nah, gendeng, langsung nyereneng.
1: Ah, nih, kan, sampun, juga besi, mati, kuping, paling malu mati, tuh. Anehnya, kan, penyingat, paling malu mati, sih, depo apa, nyanan. Kepes barak.
0: Kepes barak pikir. Ini
1: barak lagi lah seru jaknya biru tu. Ayah nane hijau agak nuk.
0: Nge
1: kentang mana nanti gengge.
0: Nge
1: siangnya dah jarurung nge. Pun nampak nih siap-siap lagi senambutut genri nge.
0: Oh nge.
1: Yang kena sarang kami. Aman iko mandannya tu gengge.
0: Ya suksema.
1: Tak boleh nyarang niki kantan bantan nuga niki kirangan asap bembe ampun nutuh asap tu muneh gitu mana.
0: Aduh.
1: Menek suut mahin dilanya kentang mana.
0: Oh ne damu nenek ini ngucuk kang on air.
1: Ki mang pandu niki penapi gak tau niki mang mogi kena mangge semeton niko nge sato biasanya nyarang semang-semang nge
0: nge
1: maniko dumun gong ge
0: suk sama
1: hajang niki ngemarga yang rerainan jagat ulian galungan benyang macoan anggung nge
0: nge
1: jagi impun busuk mulai mal niki jagi nyangro kuningan nge suk sama do gong ge
0: ngiring
1: krisna pengentar sarang samira hajang eka mangku sedani durung boleh nge rajang mungah makin suk sama galah kata tujang
0: pamit
1: om santi om
0: inge suk sama majareng bu eka wb niki nge rakal Landrai melebas nge, muali ring 22336 1 sari mangke, niring titik yang mesanakan, tumang dumun.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Takelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Petang dasa menit sampai langsung saking jam kota semeng. Kantung kasara yang titiang Agung Krisna ring acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sias mengembali jebos. Selamat pagi Niki Dumun, Bu Ninda ring kum. Giwawusan mebanten. Dumogi rahayu nyanggera rahina kuningan. Gewenten. Gomiang mesin ring keramitan. Medue Niki kemengi. Duang pun. Opnam. Kalain opnam. Madi kongge. Ring pasar keramitan wenten. Seneng sareng kemangi. Suksema gomiang mesin. Kena ngelantur Niki nge. Ngelantur kemangi patah ten sareng selasih. Patatan nggih. Mirip-mirip lah kinten niki nggih. Agak beda sih niki nggih. Inggih rek lan raisan mangken muali ring line telepon 0361223361 nggih sang gratis ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu nasib mulu agak. Assalamualaikum buke siaran pasti
0: kenyedak mas. Oh ya diastun Miki duri-duri pole on air kenten nge.
1: Nak wau bangun keng-keng malu nang on air.
0: Oh kenten maro bangun pih ratu.
1: Iye di payangan nak wau nih kencur jam pitu.
0: No kenten, oh wau ya kene siapa tedun gitu,
1: tedun. Niko sampun kan kenten nini ampun nang bangun besemang nini nak sampun tua sampun linsir nyanan gerayat geruyut di ulu ngegede nan gaen cucu ketangnya kan cucu
0: nini. Oh nyak dados tengahi bangun kenten.
1: Nyak dados niki ampun selit dadan maro tolehin jam pitu di jame.
0: Oh kenten pih dewa ratu. Asane niki kepenyengaan niki kari kunang-kunang durung mesugi niki keten.
1: Ya ten ampun jam kuda niki gonge.
0: Aduh ten nuning ten pole nyengak jam tiang niki ngeramang jam pisage. Tapi
1: raja yang rorainan sampun antaran tu dengan biar pun nak ngerosang piragi ini selesai adong anoang sekar kone aji mone nekene aji monto dengan gongge jam tenang mantan ya pasti memargi pasti meresidang tekan-tekan
0: nggih astungkara ya pasti meresidang megalung mekuningan
1: nah ngerawasang ulam bawi kone jimu niki ayam jimu niko yang penting tekan-tekan nggih napi jadong ngejurusin
0: gitu kang. Inggih, makin topiknya kemangi. Mau duwe entek kemangi Rika, ring puri.
1: Oh, kemangi gongge alias
0: kemangi kecarum
1: nggih. Nah niko sampun gongge yen iragot makaryo Banten kadi dalungan Kuningan ten tetep rasmen niko ngangen kecarum
0: yen wenten yen boleh ten ngenten ya.
1: Nggih, harus boleh ten gongge. Anini dumun kan na anteng gongge.
0: Mangken lengit ngenten.
1: Kecarum. Bukan ten ngererah nini kecarumnya asli kecarum Bali gongge.
0: Oh nggih.
1: Gongge uning membedakan.
0: Napi-napi bedane kecarum Bali
1: kan. Kecarum Bali nih ke agak ijo gelap daunnya agak tebal lah. Mungkin nak liu ne palsu panguning gongge.
0: Mungkin carane palsu
1: aku. Daun tulasi niko nak mirip caro ke caro.
0: Oh tulasi niko nge.
1: Ampun gitu na gitu. Ampun ada penak di pasar nak alo hidup na niko. Bukenten ini nak ahlinya sekenten. Ahlinya ke carum. Mak ini ampun daun na niko agak tipisan baunya beda. Dong kecarum ne ada ana ne tulasi tapi nada di yang onobat diajang tekenan ini kalau kecarum kemangi uning nasen ini itu agak putihan daunnya lumangan Terapan ya paling enak nih ke Carum kuno, ke Carum Bali asli. Agak ijo gelapan, agak alis ten daunnya.
0: Biasanya seneng
1: penyamen padu.
0: Seneng ke lalap utawi daging masakan niki. Yen Bu Jero.
1: Yen niko ini keduanya. Yen makaryo ini sayur kelor, dagingin ke Carum. Yen makaryo sama lindung niko matunu, bawang matunu, tabio matunu, dagingin ke Carum. Yen makaryo lalapan mentah-mentah, ini demen talak dagingin ke Carum. Yen kacang sahur niko di matanding galungan atau kuningan, demen masin ini aduk-aduk niko jak ke Carum. Nasi harus nasi ini agak katosan kong ge.
0: Oke, dan geng.
1: Napi malah nini kal ketakenin kong ge.
0: Niko manten ya sampun pupu. Tiga.
1: Sekretaris sampun munggah sareng benahara.
0: Sampun jangkep nggih.
1: Oh nggih niki ayu manik wangi nggih sareng sami manuk enak rahayu. Nggih kok nggih katur kalah nggih. Om santi.
0: Nggih matur suksema Ibu Jero Manurageng. Nggih sampun nyarengin niki nggih Ibu Putri manggih selamat pagi. Suksema niki sampun nyarengin niki nggih. Wenten mulo sekareng satung payangan satya nyarengin kemangi kurenan tiang seneng pisan Gong Krisna. Inggih suksema mulo sekareng payangan nggih. Inggih mulih ring 223361 Sanggre Titia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rayang semua.
0: Inggih selamat pagi niki jero mangku Sudani.
2: Inggih. Sampun api maduwe gatro.
0: Gatro becik ke mantan jero mangku.
2: Kak kalor BBM.
0: Nggih, sampun boleh penyemang niki.
2: Ampun itu ni toyo putih. Daging SOSO.
0: Nggih.
2: Jangan sampun.
0: Ampun.
2: Pirang kak asal anuna apa dan kemangi.
0: Kemangi.
2: Kak nak kenawang po kemangi. Anu mana
0: ke Carum
2: nggih. Bu merah kan orang kenawang kemangi kan ke Carum kemangi.
0: Napi wenten tek nerika Carum mangku?
2: Yang makin kan. Yang panjang dengan ke Carum atau kemangi itu akses sajian gunian ke. Ini kalau kuningan sih memang ngalin gitu yang rasmen. Yang ke Carum kak uling teruno nu demen gitu ke.
0: Oke, dan.
2: Yang dikari ke boleh dinung. Tunu lantas ni ke jakin dinung. Kita bejak lantas yang ini bukan kemangi.
0: Oh berarti senangnya niki dagingin masakan dan lalap kenten ge?
2: Iya lalapan demen masih. Bukan kita yang ngecekkan nona pe, nona lindung jangan kita jauh enak sih. Yang ayukut orang kladi dagingin kita masih mencika. Aduh yang goreng gerang atau kenunu gerang yang ini kita bujikan ya banyak datang menyerang gerang tidak biasa saja ke anun Bali najaka nembeli lalapan tu ke
0: ya
2: anun Bali nak ni sih nak anu kemana pasar umur kemana ke mana apa je ban ngerabuk apa je ban nyiram pasti semua kacau mati
0: oh tergantung tanah ni berarti ke.
2: Namun bukan lemang mampung oh tengah pasti memati. Jadi nak ini lagi panas nak ada carang dan ada cekang yang masih hidup kan?
0: Kenten.
2: Makanya memati itu kan sambungan yang lain nak punya pasti telah sambungan.
0: Oh kenten harus antos nanti telas ni bungan ni.
2: Pas telas kan tu bungan buat kan? Yang ada getap mentas bungkel na, lebih nak buat akah na, nak buat akah sih hilang urugan buat baton kan.
0: Okay.
2: Cuma makin jadu pun cek na benang kan ada kan.
0: Gini.
2: Biasanya gampang ni kita. Lapan bare sang ada nang ajukan kali ini dia. Ade.
0: Inggih, sukses ban iki jero mangku sampun nyarengin.
2: Wong yang yoga pening malu betul.
0: Inggih.
2: Ipun pada kampung akeh kan pada anu.
0: Tole gagapan. Inggih. Nggih, sukses ban.
2: Mari buat ibu dal wat pado di margi. Kemarin kan lainan ulihan, mungkin banyak macakan agung,
0: dengan
2: raja rayu selamat ngantek ke beliau, duduk saling keluarga. Besok semua ada gala, sama pamit.
0: Miring.
2: Santi.
0: Inggi, matur sesama jero mangku sudah nih, nggih pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali Semangda Mangkit. Selamat pagi niki dumun, wenten kemiang misi ring kerambitan, kecarum selase uku-uku, satu rumpun sami metiosan baunya dados ajeng uku-uku angon boreh keten nggih sesama kemiang misin sampun nyarengin niki nggih. Sada mangkin temang dumun, rekalan rai ngiring biar sang-sang-sang.

Sekalian terakhir hari kirimu di tiang nyarangin ide dan nering acara Rahajeng Bali ya balik jebas ring jam sia semang susan gater Bali di tiang pacar muali nyarangin ide dan nering sesi acara sadetiasa tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya.

Rakyat dan Rai Ketua PHRI Bali, Cokorda Arta Ardana Sukawati mengatakan di tengah beban operasional yang meroket, masalah klasik perizinan akomodasi pariwisata kembali mencuat ke permukaan. Diakui masalah penataan hukum diperparah dengan maraknya isu keberadaan ribuan villa ilegal milik WNA yang beroperasi tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak. Cokorda Arta Ardana Sukawati mengingatkan Pemda untuk mengaudit dan memeriksa ketat ribuan usaha villa ilegal termasuk milik WNA tanpa dokumen perizinan yang sesuai. Demikian Gatro Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pa?
2: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
2: Iya.
1: Keren loh.
2: Beli aja yang itu.
3: Pa.
2: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
2: Tenang aja. Jak beli.
4: Dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
5: Kapan kamu mau bayar?
6: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
8: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
9: Rekalan Rai pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Susmaning mana turang titiang, Rekalan Rai kentu satio meskian iriki, Rek FM 106,4 MHz, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selantarannya peka tutut muali nyarengin Rekalan Rai talar alit-alit dedane, melarapan acara satu Bali, antuk judul Sanggah Penjor, ngiring biar sangsar-saran.
10: Om Swastiastu. Majang ngereng dedane pamiar senarang sami. Angayu bagia sayu wakti manah titiang setelah pisane makahawinan. Kewendan wandari kiring jagat Bali pulina. Ris jeron sampun sida ngomargiang. Ris jeron pemargi. Sekala kalawan ni sekala ni punika. Nggih, sida rahajang rahayu antar pemargi ring sejeron nyangre. Rerayanan galung sane sampun lintang. Antuk paswe candi desang yang pramukawi. Sayu wakti. Sida rahajang rahayu kuwentan rikiring jagat Bali pulina. Nika wantah pengap deniraga senarang sami. Wantah rikiring jagat Bali. Nggih. Nah, sedere yang puni kelura yang rintiang. Nah, mampi tekat majang ngering pindah ke cucu. Nah, para yawana nalar. Nalar para penglingsir-penglingsir titiang. Sane onang sayu wakti satya reng sidroneng. Miarso yang tutur satu kadiga sapuniki. Kewendane wanda rekiring programa budaya rekiring RRI ring dan pasar kadiga sapuniki. Inggih, mugi sinarang sami pada kena. Majang ring jeruan titiang ring jeru pande ring jalan noja sinarang kalih lanang istri. Kentan nalar ka angga ring pekambingan ni takameru. Nalar punika jeru candreng. Muali malih titiang mapungu matur suksemu. Jeruan titiang wanta ring sanur, jeru madi ring gulingan, jeru cenaga. Kak Diu wantah ring singgi dan kadisa punika. Nalar suryan titiang sanetio sementan ring sanur mako sami. yakti maosan nggih miarsa yang mirangang tutur satosane tuturan itu yang wantah dikiring rad napi wastana dikiring program budaya nggih nah niki sampun wenten malih nggih jero sampun sampun nyarangin matur suksemu nggih nggih kadhe sapunika pawuh Sumatera majeng ring pamiar sendarang sami kewenten titiang pekak tutur diriki selam was lampah warsa titiang margi yang suwagino nuturan satwa riki majantan nenten sida paripurna makwe sayu wakti nge ka audah yuda sarang pekak nge rahajang rahayu nge majantan makwe kekiranganipun tiyo sangring kadipunika ka angga aksamang sane pacang tuturan ditiang makin ngenane seperindikan sangah penyur. Nggih. Yen manah-manah ditiang maka sami para pengliksir para lur-lure. Tur maneng sampun uning ring kewentane penyur punika. Sake wantan ringgalah makin ngenane seperindikan sangah penyur punika pinaka pemucuk pemurdan yang tutur satu kadi makin. Utamanya kewendan riki pekak baris nggih sareng cucun nipun iwayan cucun duantah muatan pisan punika ngenane saperindikan sangah penyor punika kadiasa punika nah cening cucun pekak kajak makajang naler para penglingsir di tiang gegeria jerumah kesinarang sami nggih wenten sayu wakti iwayan cucut wantah mewali pacang tuturan di tiang ipun ngelah kak sane mewasa kak bares wadah megenah hari kering ponok ring pegunungan kadia sapunika ngeh kesah saking desa nipun nades memondok ring gunung saho ngeh metetanduran kewentan ring tegal punika sahana ning sarwo tumuhan inggih punika saro pemulan-pemulan sanesida ngerauhan pale nggih pale bungkah pale gandung kuwentane wantah hari kering tegal wantah ka desa punika geginan pekak bares nggih sayu wakti yen uning ayam ditiang punika tan kadi-kadi langgeng nggih langgeng ngemargi yang suwagino nggih memulan-mulan dari kering tegal ini ke tatmaku mucihna bakti majang ngereng paraga yang ibu pertiwi nggih niki kak bares niki kadiasa punika wantah pemargi kewenten raris puniki wayan cucud wantah saking pun truno mangkin sampun sat maka sampun mepikuran tur maning sampun ngelah piana ipun wayan cucud nggih puniki suwaginane pun wayan cucud wantah dados guru agama kantun dados guru ring SD ring sekolah dasar nah kuenten daler kuranipun nggih sekantun kuranipun bajang wantah sampun dados guru naler sake wantan ring taman kanak-kanak guru TK ka desa punika nyantos sampun nipun medrebe pianak punika antuk satyanipun sinarang kalih wayan cucu nalar kuranipun yakti-yakti pada neleben pisan ring sejeroning daging agama punika turmanin aler nenten lempas ring ugar-ugar sane kewenten ring kulawarga nggih ugar-ugar aler ring bebanjaran kenten aler ring desa yakti-yakti wayan cucut-cucut nggih cucut sayu wakti kewentenipun mangkin wenten wadah sane buatenipun wayan cucut pacang metaken malih majang ring pekak ipun sane wenten ring pondok sane pacang taken ini pun enten jawenten tios ngenanin saperindikan sangah penyor ipunike Nggih. Nah, kuwentene sayu wakti. Kuranenipun wayan cucud. Yakti-yakti ngewerdiang ngajagan kantun sekadi pemargi-pemargi sanik ke petampiang majeng ring luluripun. Kantun nipun ngemargiang peragayang anak luh. Rikalan lerayen puni ke kantun nipun langgeng ngelantur pemargin pejalan mantuan nipun sanil luh kenten alir. Kewentan ipun mekalon ayah uli genah ipun lekat. Mungkin naler ipun ngayah haring genah ni iwayan cucud kadesa punika. Naler kecunduk sarang matwo lanang kelawan istri matwo luh matwo mani. Nggih. Duaneng kadesa punika sayu wakti kewentan yang duaneng ipun merasa ngelah kuranan iwayan cucud. Dados guru agama raris punika. Nggih. Ipun yakin-yakin lebeng daging-daging sastra agamo. Naler ipun ten lempas sering ugar-ugar utawi awe-gawe gering desa-desa pekraman suang-suang kewentan ring wewidangan ipun. Nah duaneng ring desa sanetiosan pada metiosan sangkana wendan sima derste. Desa ngawo cara. Desa mawo cara. Cara trika, cara riki, cara ditu, cara dini, dan kadesa punika. Pada metiosan sima derste punika. Nah puniki naler patut tuantah aja gang wardiang punika ring suang-suang desa pekramane punika. Nih, ka desa punika nalar titiang pekak tutut pengabdi nih. Mewali titiang kewentan majang ngering. Wayan cucut sayu wakti nalar kurananipun. Yen sampun rerainan punika yakti. Kantun nipun. Nah ngelah ipun pianak luh sampun mawaste. Mau sekolah sampun ring SMP. Tentang nge. Nah. Irike naler pianak ni tinut pisan. Majang ring meme ni pun. Kurane wayan cucut ke desa punika. Irike meme ni pun naler ngajain pianak ni. Metetuasan. Mereringgitan. Mejejaitan. Kenten alering mesejerone metetandingan kadiasa punika. Nah ipun getut. Sekadi pemargin matuanipun. Kentenipun merasa dados. Pinake mimi. Naler ipun inget ngewehan pianakipun. Pengten niscal punika. Nggih. Pengtetep punika aja gereng seron para istri ini bisa metutuasan. Nah, mejahitan. Diastun makin nenten kantun. Nge menawi yang ring gunung, ring desa-desa, ring pegunungan. Kantun sayu wakti nganggir semat punika. Yang sampun manggah ring kota. Nge metiosan tampun nganggir cepret kenten nge. Kadiasa punika. Nika dan presida antuk ngandagang kadiasa punika. Wantah kewentan kadimangkin. Ringap jagat kadimangkin. Boyo-yo iwang kadiasa punika. Sani patut wardia yang ajagan. Mang dene para istri-istri. Anak alit-alit. Mang de bisa ipun metetandingan kadiasa punika. Metetua sendiastun nganggen. Nggih kadiasa punika nentar ngangen semat patut paraga yang guru rupake paraga yang istri ngajin para istri-istri ne para alit-alit ruine mangdetan nical punika saneka bos budaya ne

desa, ka desa punika. Nih, ka desa punika sekadi pengatur titian. Mewali malih titian pacang nutur ngeri kewentan ni. Wayan cucut. Nih, sampun sat maka sampun wentan. Ring genah peka ipun. Nenten jawentan tiyo sering peka baris ka desa punika. Nggih kadhe sane sampun-sampun darisipun cucut sayu wakti metaken irike raris sampun wendan irike niki nalerajak kuwentananipun eris sejerone mecapu sangre kantun dilebuh sayu wakti sampun ada ceciren ring kuburnipun peka bares ngelahane madan cicing ngelahane madan asu sampun asu ni punika, cicing ni punika. Ini ubuh ring pekak. Baris, jak ngongkong. Sampun. Nika ceciren, wentan anak teka. Ngah, irika sedereng ni pun. Ngeranjing masuk kumah dinatah pekak. Ni sampun, ni pun saking ngawit sampun. Meduluran pengaksama atur. Ngaturan pangas tungkara dan ka desa punika. Inggih ka desa punika kewentanipun mangkin iwayan cucut menduluran pangas tungkara panganjali pun. Om swastiastu ka. Om swastiastu. Wih dewaratu. Kaden nyene wayan mayan. Beh, kengken apa ane kelbuatan ceneng buin teke mai ke pondok pekae. Nah mai dini malu. Dini je biasa ane tu subada tu. Kak ngelalap ubi tu. Tu apa jada ane dini. Nah cara ane subuh-subuh. Sing nyandang yang ceneng kimut. Ketanya nah neng. Jening sat maka ngelah ngada ni dini sang jada len wen pidan kak mati. Pasti ke subuh. Di subuh ni jening warda tua patuh cara peka. Pasti ke subuh jening bakal ngungsi tongos. Ada ni dini. Tu nyan pengabdin peka anan ni. Masa dewek tiang kak. Mun-mun apa ni buat bakal tako na jening teken peka buin. Teko ni mai. Nah dini nak negak malu. Nah jening cucun peka kajak makajang. Kenten aler pamiarsa sinareng sami. Muali rarisipun iwayan cucun metaken teken peka ipun. Kene-kene kak. Tekan tiang mai sing jada len win saja cara raos cara adan tiang sing je seken peka kan tiang cucut metakon idah-idah sebut tiang kan pengelingsir-pengelingsiran yang ada di desa kak setato saja cucut di tiang metakon anu sing tawang tiang metakon tiang kan pengelingsir-pengelingsir kan pewekan-pewekan saja kanti anak ngeraosan sing pelih saja bi bapa mang tiang adan wayan cucut nya saja tiang ingat ken adan tiang madan cucut peng saja ragon cucut matakon nah kitu tekan tiang buka mai jani ka ane takon tiang sing jada len nggih nagung biang yoga matur sungo nggih. Ane takkan tiang sing jada len kak. Tiang merasa subuh. Dadi guru agama kita di. Nah ditu pengada anggon tiang bekal. Disaget ada murid metakon pengbisa tiang nyawis. Nyawa petakon murid dek. Ni unduk ni kini kak. Nah. Ane subuh lihat saja tiang jumah tu. Subuh nyangre di penampan itu. Nah tiang subuh. Nyujuk ngangai ane madan penyor kak. Dan subuh penyor itu subuh masih tiang nawang. Subuh masih tak say tiang urin murid deh.

penyor itu sing jadi lens sat make simbol-simbol niase itu sat make gunung. Atau subuh masih kak ngurin tiang ane cucu dan tiang jani tako dan tiang siwire di galung di penampan galung ini sebuah galung ini sebuah tepuk tiang liu subuh ide dani pun ni di geria di jeru di juma di pemusuan suang-suang liu sebuah tepuk tiang ada penyor yang unduk pemesuan ni lantas kak yang di desa ni sebuah jumah liu sebuah di bebanyaran jumah di desa kak ada pemesuk kaja, ada pemesuk kelod, ada pemesuk kangin, ada pemesuk kau ni ada lantas tepuk orang tiang tu di desa ni jumah ni kak yang menyempat saja apa ane tutur nanti yang di sekolah. Yang ini ada masih. Sebilang tiang liwat, pengkuda ada galungan. Ngeliwat yang dilebuh. Ida dane ini di desa ini juma, kak. Yang nancap bang penyor. Yang leg penyor, yang pepesu kangen. Sing kangen leg tekau likau. Penyor melagang ya. Lag penyor ni. Pemesun ya ni. Ya rumah ni dauh ni. Pesu ngangin. Sengalih kangin. Lag ting penyor ngangin kan gitu. Ani soleh tepuk ang tiang kak. Sangah penyor lantas kak. Bisa membading dadi kak. Yang orang di lawangan yang contohnya ada aneh madan lawangan misi masih pemesuan rong ni dadu pemesuan ya kangen rong anu ni miyap miyap kangen sake wala yang ya ngastawa ditu di lebuh ya ni subuh ya miyap kau nah sing tiang bani melihang tu ne subuh ketu nyan jane ane mabading ne subuh cen muka sujatan ane benah ka jane sangah penyor ne bading ne leg penyor ne kangen sangah penyor ne meyap kau landas soleh aja tepuk nanti angkat sakewala tiang sing bani sakewala subuh jak tuli kudang warsa subuh jak tetap ke ketu dogen. Nah, ada di sejarah neng pewarah-warah dharma agama di tu ni pelajin tiang kak. Di tu yang sebab leg penyore kangen, leg itu sanggah itu ngetut yang meyap kangen sing gitu kak, sing mebalik, sing urin neng dari yang cara rago ni muo ni meyap kangen. Jadi ni mu sangah sat mako mu bading sat mako diduri ya didurin tiang eh tu ane buatan tiang kak suireh tiang subuh ngurin pada alit-alit eh murid-murid deh tu kak tiang ngurin nah kengken berlag penyor kamu tu tenian kangen lag penyor ane jadi sangah meyap kangen subuh tiang gitu. Yani siwiri hado yani. Kudang warso tepuk ang tiang. Sing ya ukun. Liu masih. Membading kak. Cien yani benah tu. Ane dot yang metakon teken kak. Beh. Dewa ratu. Jag melah pesan tu nyan petakon cening. Yen pidan saja hado kok gitu neng. Sake walau ada ane ngelemekan. Sebab ada ane ngelemekan ya tu. Yegnya saja mebading. Sangah penyor ya ni. Ngenuteng leg penyor ya. Yang nganginan cangkem sangah tu leg. Muan sangah tu meyap kangen ya nyak. Subuh tu.
Umun cara rao seneng ngeugan galung ni liu masih seneng nepuk ang adau nu ke kita. Ia pesu kangen mabading na. Nah dini ia seng ia pelih tu ning. Seng ia pelih ia tu. Sake wala keliru. Disastra pewarah-warah dharma agama tu ning. Nang ingat tang raga ning. Sesai sebuah pekak nuturan masih tu ning. Uren jadi cen. Ida dani pune. Nah cara kak pemesu tinggalan tu penyor kak tu dilebuh. Pemesun kak eka, pemesun kak ekau. Tu iwaska dan leg meyap kau masih cangkem. Pelanune sangah. Sing mabading, sing durin penyor aja kak. Nganut ng lag ni. Nah, jani kini nang jening resapang ni. Di pewarah agamu ni tutuah hiragu ni. Subada angun sesuluh titilan pengancan. Kitu masih para pewikan. Ada ni di wawongkon, ada di desa ni ragu ni temalu ni. Ada masih anu memengkung. Kekitu nu ada. Sake walau liu masih sana subuh. Nagingnya sekadi pewarah-warah dharma wacana. Kitu masih pewarah-warah dharma agama. Ya, di agama sastra agama. Neneng. Subuh nyak adung. Sake walau seneng. Datu sangat. Do nyan masih cening melih anak ke buka ke kita. Sing dadi pengsing nulian tu nak salah tampi nyan. Dastun ya uli kudang warsa tetap ke kita. Tepang malu ke kita. Yan jani kak ngurin tu sing pelih nak keliru yan kadika yan ke kita ning. Maka sujati ni raga ni ada ni. Hidup. Di jagat Bali ni, agama Hindu Bali. Sing lempas teke ngadau ketekan tuane madan. Papat, catur. Catur tu papat. Ketekan papat, mebukti saja wirage ni. Ada pempatan catur dewata satmaka. Catur buano. Iraga ni kajau kelod kangen kau. Raga ni itah ni teken pasih masih. Kelada nak ngastawa ngelah disangah ni gedong catur. Ada ngerawasang catur buana. Ada ngerawasang catur segara. Penyawangan ni dah betara segara. Yang kenah-kenah hang saja tu. Kaja kelod kangen kau hada nyan pasih ning. Nah, jani kini ning, resepeng ning, yang cara kae, kak sing yang melihang tu keliru yang ada ni ke kita. Maka sujatin ni raga ni agama, agama Hindu. Sebilang galung raga ni nyujuk kang penyor, ngayan yang bajan penyor. Penyor tu sing jadalen yaso tu satmaka gunung. Tu satmaka gunung. Lagu ni tunggu se pemesuan-pemesuan ni dodane ipun ni. Ada pesukelod, ada pesukaja, ada pesukangin, ada pesukau. Papat masih tu. Kita masih sejoroning. Iraga ni di pejuman di subuhnya raga ngelaran gerhasto asramu yang nunyidang yang jeneng ni mara besik ni piana yang tadi yang nunyidang jeneng kak sing ya maksa yang jeneng ni usahang yang pengyidang yang ngelah piana apapat kajau kelod kangen kau wayan made nyoman ketut penyakit itu. Tu seimbang subadana tu.
Kak ningah ngesubah satwa. Nah, suwiri hada ni madan kabe keluarga berencana gitu na. Ngopi dan pidana kanti wayan balik, made balik, nyoman balik, ketut balik gitu. Bah kutus bisa nak ngalahan no. Mau ciri lantas tu di... Ane manggah di catur dasa pitra itu. Ada kelakat itu tu sesuluh masih toton. Nyasibah kelakat itu toton merapat dua-dua. Kutus sat maka tu. Nu masih sauben dua. Di tengah musulut sat maka perusa lan perdana meme kelawani bapo. Yang panak kutus soton munsing ada meme bapa pasti goyah kemosat maka abo peka. Nah jening cucun peka kajak makajang kantan nalar pamiarsus narang sami. Mewali malih titangan anang sangah penyor punika boyo jepele sakewantan keliru. Ris jerone nyangger rayanan galung rauh kekuningan sana jagi rauh puniki. Kenten sat maka ragane magama Hindu Bali rikiring jagat Bali. Sami sat maka diastun dohane di gunung masih ya ngai penyor. Diastun raga ngoyong di kota. Tetap subuh ngai penyor nganut lagang penyor yang pesu kau. Kangin lag yang pesu kangin kau lag penyor kita. Yang pemesuane kangin. Kita masih iraga moyong kau mepesu kangin nganut masih lag penyore kangin kita. Kita masih sangah penyore da bading na durin penyore tadi diaston raga ne ngastawa kangin. Maka sujati ni subo nyatur pengastawa ida dana ipune. Ane pesu leg penyor ni kangen, dia pesu kangen, sanggah penyor meyap kangen. Ane ngastawa, pastika ia meyap kau. Yang suba meyap kau, nyen ke astawa lantas tu. Sing yada len, ida ke astawa ida yang maha dewa ke ida. Dauh. Suba tu neng. Tu keliru sing dia pilih. Mereb ia jajah nang pengsing ia meyap kau. Sebenarnya jalan tu kita nyan mirip sing tawang kak nyan tu neng. Keliru tu. Ian subuh raga ni meyap kau. Ngastawa lantas kita masih rong apit lawang raga kan meyap kangen. Dah raga ngastawa meyap kau. Suireh raga percaya wado ni ane madan catur buana, catur dewata. Dewata sane maho dewa kata stawa uli kangen raga. Ngastawang ido sat mako sane melinggo. Dauh ne ido sing yado len sangkane ngering sejaro ne penyor. Dauh ne pasti kau sebuah kuning. Pajang ni ke kita ni yang jani ngelah pemesuan kau uli kangen ia mebading ia uli kau ia ngastawa sane ke astawa sing yadalan ida betara suara itu masih yang meyap kelot. Pemesuan raga ni kelod, agama bading mayap kaya, ngastawa ida betara Wisnu. Gitu masih yang mayap kaya, raga nuli. Kaya, raga ngastawa, nyujur ida betara Brahma. Brahma, Wisnu, Siswara. Mahadewa, situ. Mahadewa. Wisnu Iswara Brahma. Cob. Nah, tegarang kena hati cening. Kitu nyan keutama ni. Iraga ni ngerisijero ni ngemargi yang yadnya. Siapa jasa keluir panca yadnya yang ke kitu.
Masih tu papat membubuh bin besik ada ni di tengah. Di tu ada sesuluh di sejarah ni ngeraga ni ngastawa. Ngai ane madan caru tu subuh masih ada ceciren. Tumpeng kuning ni kau, tumpeng selam ni kaja, tumpeng putih ni kangin, tumpeng barak ni kaja kelor tu. Uli di tu patut tiraga ni masih suluh. Disaster agama ni tu. Ane bin besik ada sada ni di tengah. Tu ane madan manca warna. Pengurip ni di tengah telung dasar telu. Itu mesikian membesikkan di tengah-tengah. Gitu yang jening. Kak sing ya melihang tu ane ke gitu. Yani mula sideban mausaha badingan sangah penyor yang pesu kau. Nah tetap iragone yang pesu pemesuan agang anginan. Tut lag penyor pengnya adung. Tuh. Subun yang tu. Yani tu sangka nengri sejarah nang adun nak meyadnya suka luwire. Adun emadan nyatur catur dewata. Ngastawa sat maka adaneng ada panca yadnya. Dewa yadnya. Pitra yadnya. Resi yadnya. Manusia yadnya. Buddha yadnya tu. Di tengah-tengah subotongos. Nang tegar tu kenahang. Cening dari guru agama sehingga pelih cening nutur suwiri ada ane keliru. Ditu nyan cening bisa ngurin murid deh. Gitu masih dimulat-ngulat kelaka teturin. Nak mesulub nyan dadu tu ngalih bucu tak ada. Sehingga ngentuk je seret gitu je. Tu. Nu ketu-ketu ingat ning. Nah cening cucun peka kajak makajang. Kenten nalar pamiar sesenarang sami kade sapun ika pewawah sekadi penyawis pekat baris majang ring ketibu majang ring cucun ni pun ni wayan cucun. Mewali sekadi titiang pekat tutut mapung watur. Mang dene sayu wakti sekadi piceket pekat baris ketibu majang ring wayan cucun. In saget wenta ni dadane pun iri-kiring. Jagat Bali Pulino saneng arianang penyor yang kantun keliru sampun neng kadia sampun ni ke pengten ngurin neng sangah penyor sampun yang angin neng pengten nikimu meyap kau tan yanya adung metoleh engkau ya padan lag penyor kangin nas kadia tur pitekat pekak bares sewawu. Pasti ke kadia sapun ke kewentanan ni. Sampun dikalane ngerara yang galung nyangre galung sat maka catur dewata sampun kastawo kadia sapun ni. Nunas pas wecan itu sangkaneng penyor ni ke pinake niase gunung. Sangkane ke kantane di kewentanan nak mekarya ngentak linggih napi pun di kewentan karya memasar. Nyenuk dan kade sampun ika. Wenten aris gegendingan sampun ika. Nah wenten gegending kining wayan cucut. Kenten ala rida dani pun senarang sami. Rikalan enak nyenuk wenten gegendingan. Ngeh pun ika. Wenten sani ke bos gending pun ika. Angen bibi-bibi rangda ni pun ika. Bibi-bibi rangda, lamun pai durus karyan je bibi. Bibi mejauman, ring pura. Oh, bibi mejauman. Oh. Janing anut dekentongo siraga ni. Ia nak makarya di desa.
Jeru jeru bende sesampun durus karian jeru. Jeru mejauman ring pura dalam pura desa Bali Agung. Subuh dan ikitutit yang ngabu alat bunyi. Sesanganan kawat jaje sirat ke kuluban bungan duren. Duren duren ijo sumangkene kuning gading. Kadi lampu muda salah nang ke kalia semara ronci. Ronci ronci paku paku ne paku aji. Plawo gadang barak ke adanen pe. Endong ane angin mayasin penyor. Penyor penyor puni ke pinah ke lembang gunung. Gunung Batu Karu, Gunung Batur, Gunung Agung di Karangasem. Ngiring aturan bakti ring ide sarang sami. Nunas pesan ide, mangde sido jaga teker terharjo. Tuh gitu dingah, rikalana donak nyenuk terus gitu cening tuh. Subuh tuh bosat maka niase gunung. Gunung, tu ingat tentu, suireh makajang sangkaning raga dadon di jagat Bali. Dini irago ni, yen subo, yen sare di beleleng eh, kelo de pinake kayo, yen nasional sing pelih tu. Yen nale yen nak magamolena di Jawa di Jawa je luir itu irago di Bali. Kadung subuh kajo-kajo luas ke gunung. Maka sujatin di jagat lenan ada lord gunung. Itar akan gunung. Jalih lantas di kenyataan itu. Ini posajan itu. Ya kajo, ya tetap kajo. Kelod tetap kelod. Kangen kau. Sangkanan dicaru itu ngenah. Kau pasti bo kuning warna yang kaya selam, yang kangen putih, yang kelot barak di tengah berumbun tu. Sesuluh mau tamu tu. Singten pegat tu raga ni di jagat Bali. Ngelaran emadan panca yadnya tu pasti ke membukti lantas raga ni. Iring sejarah ni yang rerayanan galung sat maka. Di penyor itu sat maka sesuluh. Sesuluh mau tamu. Ngastawa catur dewata sebesat maka kastawa. Rikalane ngayat di sangah penyor itu. Yen mayat kau. Nur ke ngastawa hidup betara. Maha dewa. Yen merap kaya ngastawa ida betara Wisnu. Yen nyap kangen ida betara Iswara. Yen mayap kaya kelot ida betara Brahma tu. Nah jening cucun peka kajak makajang. Kenta naler pamiar sesinarang sami. Sekadi picekat kewedaning peka baris ewawu. Mau saha ngiring kayun-kayunan sane munggah ring sejaroning pewarah-warah dharma agama punenta. Punika nenten pisan dados mapas dan dados lempas ring pewus kadesa punika. Pewus dharma sastra, dharma agama, maka mewah dharma negara dan wentan sane mawasan. Pasti ke sampun sida antuk kering sejeron kantun keweh nurip majang ringi dosang yang pramukawi. Yen sampun sekala wantah hirage newenten ring pawong ring paumahan suang-suang. Nih, yen sampun sayu wakti ajak kuda menyamu hirage. Yen sampun paras-paros memargi. Jak punika wantah singulati sude sidi sida karya. Napi je pidadab. Iling ang sinarang sami. Sampun. Sering nalar titiang nguning ayang.
Yen sampun mesesuluh wantaring pengulu ring merajan suang-suang ring manjangan seluang. Sekantone wantah urip punika kekantanan ring tengah manjangane punika. Tandukne mecerengeh nenem ten sideh pacang nyomiang ngasoran ngicalan kewentane wantah isadripu wantah wentan musuh renganggu. Musuh hirago punika sane patut somiang. Yen wentan nirade sana emo jajal meyagang ngajak sesama nirago. Dua ning hirago nisapun keliput antuk krode berangti punika. Nika ke pertama tensida antuk ngicalan. Yen marwari disampun padam punika wawu punika pacang. Dan kantor kayu dan sampun padam, sampun mati. Sangkan ke bawah, ring padam, ring mati punika, ring padam punika. Kocap, wawu, kenyang kesukseman hidup. Ngeyen artiang punika, sampun mati masuk ke semua dan nge. Napi dan kayu dan malih, sekantor urip majanten. Waspada majang ring. Isadripu seni lekat ringiragun. Dua ning sesuluh ring pengulu ring pelingih manjangan seluang ring sanggah suang-suang. Yen kewantah dado sampuna tenggak kidang angin. Ulun manjangan punika seni mocino. Idem pukuturan yenah yang sesuluh. Iragun dos jano. Ngeh. Rauh kesako ni mejantan punika wentan sako megantung dado. Saka ngantek ke siki, saka inggil. Eka wara luang. Andai di tenggak manjangan ni punika. Nika yang tarik bata ke ungkur punika. Kuri bata majantan sampun. Saka megantung layut-layut. Saka ni siduri sat maka batis. Saka ni diap sat maka tulang ni raga ni katut ke sirah ni. Turang belakang adanan riraga niraga kenten yen pare padarga darang pu padar yang resi pare dangyang edumun ten kadi-kadi pewikan ide ngeweh ngesesuluh punika rikala nengarian pelingih merajan merajan ageng pasti ke sampun medaging manjangan seluang nggih punika inggih. Kadi sapunika pawawa Sumatera mewali malih titiang. Mepi cekat elengang punika boyo jo iwang yang kewanda dados anut tengering adeg penyore pemedalang punika nge pengten bading na kadi sapunika. Igih kadi sapunika bapak nguatur titiang pekat tutut kadi sapunika. Sekadi peblebagan wawu sane petake ni wayan cucut sani sampun ko cawis sarang pekak baris ka desa punika mogi-mogi wentan pikenohnya ni ledang aksama yang sekadi titiang pekak tutut ka desa punika sida antuk titiang nguning ayang ngenane saparindik sangah penyur inggih pinaka usulan yang atur puput yang untuk uncaran pramu santi om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, peringatan Hari Krida Pertanian 2026 menjadi momentum untuk menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Salah satunya adalah dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang turut mendorong kenaikan biaya produksi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S, Amerta Girili Lesung, IKD Agus mengatakan, menguatnya dolar berpengaruh terhadap harga sejumlah sarana produksi pertanian yang diimpor, mulai dari pupuk, benih hingga alat dan mesin pertanian. Kondisi ini membuat biaya yang harus dikeluarkan petani semakin besar. Menurut Agus Indrawan, di tengah kenaikan biaya produksi, sebagian besar petani masih menghadapi persoalan pendapatan yang relatif rendah. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Rahayu ngatur titiang majang ring para pemirsa sami sani kandun misi kian ring pro 4 suara budaya Bali. Dan dijugi pada megenah dumugi kantun pangin titiang sadekena. Dede Mahendra sani mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring kalah siang. Ring rahkine redite selikur Juni warse kali tali 6 likur. Kandos puput galah duene jam 3 sore mali jepos. Jagi iring titiang ring acara sani sampun kesiagayang. Dan durang titiang acara duene ringgalah siang mangkin atau ngatur orang siaran Rahino Ayu pacang katur Arje sambil ngambil judul Ante Sape Bage Kaping 3 durus biar sayang.

nyerakeun pada adeun ni dini madan dijagat kareda winang ngireun sapa wacana ni de sesunan sugeura sanes pesengan ni de Sang Prabu Silejana mesemeton sarang kali ari ni deuneu mepesengan

kan. Jadinya lulut asih, asah asih asuh, salunglung sebayan take. Diab gumi janinya, ngesemeton kita diwara tu bengong, bengong i dewek. Mapan liwi dewek mancontoh. Adem menyamu kewala jak saling suntik, sing jekene anggono kerana, sing jekito anggono kerana. Ane ranang idewe, ane kelihan doak. Yen aliang di sastra dewa ratu jak rata bana sastra ni tawang. Kewala laksana ni landasan kapine ngadene dewa ratu juh tepuk. Mawinang dini konen karawan kebisane menjamin lah keranggon bisa menyamu beraya konen karawan. Mawinang ada nak ada osang. Tingkah kayu nomor satu keperatnya na nomor kali. Nomor dua. Dua ke. Laksana ni ane rahayu tu nomor satu. Sugih berana kaping tiga kaping empat ke opo becik. Sugih harta berana liung lapipis nomor telu. Nomor empat. Bobo. Tu nomor empat. Kelo pun ni aku ngemel-mel didian. Ikartalo dijoy lakonu jelemawedut. Kartalo aden beli mairah-mairah.

0: Bot lagi jemak di gending tak kurang peragak. Apa kapan limo?
1: Siri diri diri.
0: Kemudian sir sirna udah pelingan. Legone mu pulawak, no dia paraning muka. Malu nanya
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Alih lego nak kewah di sebuah bakat lego ben kewah ngoyong tu acara bahasa jani mempertahankan blogging awin nang lajar bulat balik mano madi aduh mawinang dah gedo dah di nak blog itu nak ngerasa yang dah di nak blog blog blog kau benar ni malu dah dah di nak blog
1: dah
0: yang ni lung dah di apa
1: nak tuak
0: beh yang kait kuam di sini berjalan ruang meneda yang mekejang ni duak ni orang beli duak ni
1: sing idang mekejang na duak yang ajak musaha kerajaan na ngalirap duak konyang ngalirap
0: utako telarapan karya sing paga-pagakan
1: nah bu pasti sing patuh jani yang rauci adini tumar
0: benar
1: jani yang ajak onyang duak sing menjalan ruang beli dana nye kera orang nak belum di desa pekaraman di pesangkepan di banyar jak dia udah dok itu umpama jani
0: luir ne
1: jadi mungkin di dadane sarang sami
0: kamu mau banyar
1: mau banyar
0: nih melingkah dengan aja ngani bucu ampun boleh
1: nah pesikang mungkin nah sih kita yuk bilangan
0: bener
1: jani kan di desa pekaraman di bebanjaran kan ada nak dari pegawai negeri ada buruh di
0: nah kini ke itu artinya liu pengelah kesibukan
1: bener lah kesibukan
0: cara beli ngajak acan sebilang dino kapa penuh momen ngain banyar apa karena no
1: apa karena no
0: lah kepentingan
1: kepentingan
0: tadi pergi no
1: keperluan
0: nadat katung nadat at ijo ngayan alih amah yan itu ada nyamuannya sih man
1: begitu ada sebulan dasang itu sinali tunggal ngerawas sing tadi nekel sing tadi mayah apa ada petedunan harus naga tedun di ngewang tungkulkul harus tedun apa kerana jadi-jadi jak onyang nekel ada puro nyen lakar ngencanin sing je mungkin jak onyang yang kita peragat rawas itu
0: terus mari rawat tuh
1: oh jadi makanya yang subah ada yang lapanak manian tuh
0: nah
1: lapanak di kota masuk lantas
0: ngoyong di luar di luar kota lewat di kota ngoyong
1: maru tawang wasa
0: maru tawang wasa ini dugas yang ngomong konen ada panen lah kepentingan
1: nah
0: atau di raga satuan bisa aja beli ini beli kekan ngalih nak gegeleng ngalih pilih anak bisa tuh iya sih ngalah kepenting ini raga bertawar raga ngangin makau kadang ngangin kau raga ngalih utamang gumi juma
1: saja
0: apa orang nak kaitau ngejar raga yaso ngejar raga keti di gumi anak yaso cebeli bersayu beli ngide gaya kencang
1: saja
0: di kekan tawar kekan perayaan beli-beli ngide gaya kecang-cang nulung gen biar ada di juma beli
1: nah
0: sih dan ngenai pun tuh jok ada laku no kita wad kekian beli kau bawa bocang macang ajak cang di kekian saling ketang berago
1: benar
0: itu robong yasang nak sebuah dot agama agama berago sing berago nyemak bisa nyemak gaya ke kene gaya ke itu rago ngidang mapan gaya nak mekejang maji kadang bisa memaji gaya itu
1: beh jang maji itu
0: kau kasap tayang rago cerah sangkap usan kasap tayang bisa saja nak dijel-dijel sebuah kata jadi pangsing ke kita kekian cara ngelimakan banyak adung
1: ya keseimbangan pemejalan nyak bin milih kalian jangan iya dengan pok pengtawang mas ini misi gitu
0: perlu nah jangan betuntut balas nama
1: dah oh jadi sing juga ngawin nang gumira hayu ini kita jangan ngayi timpali benyah maru cocok
0: pas
1: alih jangan ya, mulut saja-saja ngelak skill
0: di samping skill berdasar badal di sekul
1: sekul ngelakannya madan pendidikan
0: latar belakang kita ngerosin nah. Ya sebuah latar belakang si munduk kekian ngelih latar depan
1: background
0: misalnya. Background yang pas pertunjukan flash black eh flash black kita flash black flash orang
1: black
0: nah itu artinya karagong orang yang lagu kalangan pemimpin jadi sing perlu usir lagu kadim ini limo
1: tuh
0: ya mulu Leon T. Lewong itu

0: Osang tu. Taris mat itu.
1: Saja.
0: Yang orang jadi cari beli tu. Betekau yon. Adi kata. Yo ajak yang ni pembitung siang kami. Kena san. Mana tinggal ajak yang tu. Kemau ya kena. Di mulai ni yang bawa kenyam tu. Kemau ya saya ngabawa apa tu. Di mulai ni ngabawa tu sama jelek tu.
1: Benar.
0: Lagu kemau ngabawa di mulai. Belah perlu lagu saya ngabawa apa.
1: Nah.
0: Ini yang ngonsikot.
1: Jadi umpamang lah. Contoh jadi. Ada si nali tunggal anggota Banjar Iragon ni ngoyong di pedesaan sih gitu.
0: Benar.
1: Nah, ni madan jiwa seni cara cair awang itu kamu main ayah sih gitu ya.
0: Benar.
1: Nah jadi apen sih ngidang lakar tedon langsung aja menggerada geruduk.
0: Nah.
1: Jadi di sopak rama.
0: Benar.
1: Jadi di kalane ngada petoya nih jangan ada odalan liyoi dien gae jadi pengadong lakramian sih gitu.
0: Di samping idin gae kan belum saja merakan gae.
1: Merakan gae nah ni jani.
0: Ni perlu
1: kesempatannya ada kan.
0: Ni angon mayasto. Di ni rago bisa mampuna di ni angon angon angon sudok ni tau.
1: Bener.
0: Di ni rago harus mengerti cikan dari braio. Di ni yang lah timpal ini timpal ejak berada geruduk.
1: Ah,
0: sing anda si rago nyeluk kene nyeluk keto.
1: Ah, yang orang kene yang orang keto.
0: Nu sing nyaman kok keto.
1: Mawinang nak ajak makejang pada ngelah gegunan.
0: Gegunan ni ngangon ngale kawi gunan. Rason ni mo kerana adong. Adong ni mo nadi luwek. Luwek ni mo kado melak. Melak yang rana yang bacik. Angin dap-dap. Ngap di jagat. Sang yang widi dahat singit. Masuk berketah dia beli. Kekin beli ngajak canglah raso ni. Raso apa patuh kekin beli?
1: Benar.
0: Raso ni mau kerana wadung. Ya subuh raso ambil ngajak cang. Apa itu patuh? Beli ngelah. Pidap-dap mune cang. Sesidan pancang patuh kan ngusang panggelah beli dap-dap buku ke itu. Nadap ngapo?
1: Man.
0: Nadap pang melah di gumi. Kerana beli ngoros ngada guru wisiso. Guru wisiso nyandang idin pejalan pegalang di sekalan ni ngada.
1: Aja.
0: Ngadong ni mana di luwe ya subuh beli adong aja cang mau nyamuk kena rosa
1: iya
0: dan saya lingga kita masa metuan untuk sarang kalah beli aja cang rosa malu betebeng
1: oh
0: itu adong ni mana di luwe yang subuh ragu adong rasa luwe luung melah
1: sama
0: luang luung tak ada luwe kimo kado melah nah yang subuh beli ngelah kena luung ada apa pun nekat lah lantur dengan dia sang yang guru swadi ayah luwung luwe hatun beli ke satu beli apa beli langsung pangkongen beli apa kadang beli ngelah kebisan megending ngigel coangon sumpang kongen tu melah ke ngerana yang becik yang support beli demen dengan melah di gomi dia pasti gemah repah lo cinawe asing cinandur sawan yang nupu asing sinu masar wan yang murah. Tuh, angon lantas nadapan ngabdi jagat. Angon rago ngabdi ngutsahan ngulati jagate pangkerte rahayo. Kerto cerata kumik ayuk menawo dirga yusuk yusuk kunang negari.
1: Oh,
0: negari lekarang orang bingin. Gumi maluin di negara nyangle-nyangle tuh. Sang yang widik dahat pingit tuh. Nah, kaya beli nyamat hidau. Kudang beli mekang kaya hidau bataro.
1: Aja.
0: Kudang beli nyesel kaya hidau bataro. Hidau nak singkingkin, apa kerana? Cara punya-punya nak subah darul diakah. Nggak dari ya buasa ngulih dicarang. Ngadang iya buah kan boleh dibungung masih terbuang poh yang saya kena bungung ada sing poh ni no buah nak ada sing ni no kita dah go
1: sumar ni janit akah ingian bongkol
0: nah
1: mapan adat agama lan budaya satwa luyo ipunyan kayu
0: saja
1: agama akah ni
0: nah.
1: Bongkol ni
0: saja
1: jani ni madan
0: matang
1: adat ni ni punyan ni
0: awak ni
1: awak jani bunga buah ni budaya anilah karena kang jani apa ada investor
0: nekang
1: tamu luar negeri itu saat pada itu melilingan ni kupu-kupu
0: ngomong Investornya bocah bingung. Ada lah investor. Adap kiri, adap kanan itu.
1: Jadi nih duduk-duduk anu adi sandang dadi bang investor.
0: Hati-hati bilang orang ke kita.
1: Bang adi sing sandang do dipaksakan.
0: Jalur hijau kita ngeror ini kan.
1: Oh.
0: Kebanding hijau jalur kita jadi loh.
1: Jalur hijau.
0: Oh, jalur hijau. Oh. Beda di jalan gitu. Cien nyanang anu jadi lestarian. Cien nyanang tekek di siang mau ngado adat budaya lan politik agama. Salah satu tuh sing nyak berkompeten sing idang beli nyujung gumi lah.
1: Ini dia sang prabu kan ulah gumi Bali ni kengen.
0: Bali kita ngerawasan tuh.
1: Wali patuh tuh.
0: Sing tadi palas.
1: Mawinang jadi di Bali ada di Madan PKB pesta kesenian Bali dini ada masih.
0: PKW
1: pesta kesenian Winangun. Kata Winangun.
0: Ada yang ceng kumpulan dagang itu belinya.
1: Tuh jadi kekaryaan ini nantuk ide.
0: Benar.
1: Mengenap hari ini ada parade lomba-lomba tu lomba nyaster ada
0: parade lain konsep parade jak melomba aneh mau parade berarti rago perlu yang sudah dilestarikan perlu kita dikaji ulang
1: ya diastur sing ada nomor
0: pun orang parade ada jadi parol atau jadi atap pun jadi raso ketujuan rago ngedam PKB sen ingin melestarikan seni-seni yang punah. Ndak badeng boyo lestari de punah seni penjani.
1: Ndak punah kan.
0: Pas sing man pemerakat.
1: Oh.
0: Saya yang sing ada pes sing saja peragat kesatuan pi badak de de de nu takon sing ada.
1: Benar.
0: Buat tak peragat gaya negara ada di muka dah.
1: Ah.
0: Alah.
1: Tuh, tuh.
0: Yang makado.
1: Yang kok kentain
0: kebo. Oh, yang tain kebo yang kok mengu. Enjaran nongko mo. Sepan betung banyak tunggu beli.
1: Ada anda di kebon ni kan di tain ni.
0: Jangan ada di dagang itu. Kami pemimpin ini dulu itu ada ya buku yakah yang terpunya dengan maklah madan Eko Permano.
1: Lan siam ya.
0: Siam.
1: Punya subur.
0: Sekunder punya siam. Kaya caranya.
1: Men.
0: Jak biang ya pupuk.
1: Aduh.
0: Pupuk tak rabuk. Tuh saat mako persatuan rakyat ini tak batas pemimpin.
1: Benar. Ian punya kayu dah di rabuk baru dah lembakan.
0: Benar.
1: Kewala di raga masyarakat jadi orang baru ni pertama contoh anggota jiwa seni apa pun ngerabuk.
0: Apa man?
1: Ada dah dua.
0: Cian.
1: Jasmani, rohani.
0: Nah.
1: Ani madan jasmani, ani madan arto berana bang ya dana.
0: Nah orang boh. Nah.
1: Pipes.
0: Perangsang.
1: Perangsang. Ani madan rohani dilokin dia kapa-kapa bang ya semangat.
0: Apa
1: jiwa ni ni?
0: Apa kerana dilong di rohani nak rasa tu pengang hati kau pak di domat main das. Ada orang kan sih apa? Modal kau kena kene modal apa mereka pan kair?
1: Coba.
0: Nih.
1: Yeah, kacau.
0: Kau pelan sih ngaki tengah. Ia ragu kau memberikan salam hormat.
1: Wah, yang pemimpin rauh, Pak Bupati rauh, adem.
0: Mana?
1: Kita jadi tekain kan berdemen.
0: Iya, pokasihnya ada kau macam, acin pokasih sudah songos, maraso yang lahang.
1: Iya, jadi benese rauh.
0: Iya, jadi pandai rauh.
1: Pandai.
0: Tuh. Apa kau jadi pandai? Ia ragu widang menggambar, gambar lusak je menin. Dagang petako kau dah beli.
1: Saja.
0: Nih, dan ini pandai tu. Nih, supaya pemimpin kesatuan primara beli pemimpin agama politik budaya sing nyanang ragu-rawasan di Bali bin tu. Yang suboi saat make panjang iakar mekilet. Iyo ngajak tanah dekat bang siang ibu pertiwi sing ada goyah calon pemimpinnya.
1: Ya,
0: duduk itu nih. Apa buat beli kelawan cang? Malantas trete sekadilingnya kita.
1: Mawinang bongkoli ni harus tekekang. Apa je yang sebut teka bongkoli jak sina kuat. Bongkol berten kawan bongkol berdur.
0: Makawin ngada pundasi. Yang ngai beli wangun di tembok apa nya nang bangun malu. Sing kondian sing anang itu ngerak berdur.
1: Nah.
0: Undasi teka berten dari jajaran terdepan.
1: Aduh cara buku negara ada ni apa angon dasar ni pengen tetap Pancasila ni.
0: Kekang ini. Pancasila angon kekuat dasar.
1: Undang-undang dasar.
0: Ia nanti diwangun ada madan Pancasila keramo. Sebab luang sikut sata eh. Luang berhadap kumi lantas.
1: Nah.
0: Jadi yang sebabnya ke kita apa kegoda di singitang.
1: Nah,
0: apa kena benda dasar apa luwung?
1: Bukan satu.
0: Apa buat di Bali? Angon menteng gumi apa? Senjata nak ada layatnya.
1: Uro
0: yatnya. Itu nanya nantinya yang digumi itu. Yang nyiring tadi lingi hidup masuk ke sang emur dan jagat.
1: Tidak sang Prabu sila
0: cara sila lingo lingi caca cara.
1: Dasar.
0: Cara.
1: Artinya ngetisan.
0: Ngetisan saat magemang lantas ulu. Oke tu nyen ambak ambak ide sang peranaco. Mas metuan sarang kalik.
1: Ide Raden Sila Dharma.
0: Raden ide Sila maso lingo lingge cato. Dharma
1: kebenaran.
0: Sing ten ngelarang itu warot warot tu di jagat kerto winangun.
1: Winangun.
0: Roh nak bidan zaman kerto.
1: Zaman kerto.
0: Pekedek pekenyume. Agamone dong saratan. Mangdo dadi jagat iki pang dadi besik to agamo ning roh senggamu melah ning roh senggunduk agamo luwung nak mekejang agamo ngelah
1: agamo mekejang luwung
0: apa buat agamo ngelah mor satem jagat itu tujuan agamo raga
1: anis sing luwung oknum
0: ni sing luwung oknum ni manusia ni
1: manusia ni nyen
0: beli saja ngorang sing ada minuman keras
1: saja
0: ane keras
1: min
0: ane minum
1: mawinang imanusia jani pepesan biasa melikang di kengken itu mekejang timpali pelikang ada satu ane
0: ane ngabok ane iluli di kunang-kunang ada gitu
1: tuh bajani capung maling
0: jani capung maling bawa mangkok
1: kelimpang ngabur tumbak takkan dulu kemenutin kenci jangan ngabur tumbak
0: ilah ilah kenci ngabur tumbak
1: cara gumi genteng gen
0: dia cara gumi wok gen
1: saut iya iya capung mekengken nang iblatuk ngulkul. Ah saja blatuk
0: ngulung-ngulung. Saya beli masih blatuk ngukul. Apa nak bertumak tu?
1: Betul lah saya tak kali
0: takut blatuk. Takut anda?
1: Kengkin si jeng ngulkul si blatuk kan tiyo. Icapung maling ngabur tumak bela. Ah kengkin si ngulkul mentoi itu misi ngajang rumah. Ya pun timpale nyelenan rumah timpale yo ngapa api tu?
0: Ah.
1: Iya kunang-kunang ngapa api gitu.
0: Kunang-kunang itu misi.
1: Ikunang-kunang ngebapi.
0: Ikunang-kunang ngebapi. Sehingga belencot lah ya.
1: Mawinang ngebukul-kul
0: ya. Bukul.
1: Jadi alih kok
0: ikunang-kunang.
1: Kengken cimila
0: kabel bawa api. Peteng-peteng cik bawa api.
1: Kengkenang itu terus
0: jalan. Kengken, pasal ikunang-kunang.
1: Di jalannya ada lubang, ada
0: bolong.
1: Ada bolong ikut berduda.
0: Ada song.
1: Ada song, uyak-uyak jalannya. Bodoh. Neng lanang berarti berduda
0: boleh. Berduda boleh. Langsung opaya berduda.
1: Kencing ngawang ngeblumbang di jalan-jalannya di.
0: Penyah blumbang.
1: Jangan dugun tai, tai ni sampi. Sampi ngawak baju hente.
0: Jadi belum sih sampi beli.
1: Badai sampi.
0: Sampi merendu.
1: Alih sampi. Kencing ngawak
0: baju di jalanan menjaga kebersihan.
1: Wow, kencing cangsing jalanan baju cuma cangnya metlusuk. Nyen lusuk, imenusuk.
0: Akhirnya
1: imenusuk.
0: Nah. Tuh dah den. Berarti ya raga saling belinya kan menang.
1: Tuh.
0: Jadi ada dong mas. Dijo raga harus introspeksi diri. Mungkin dia sebenar-benar ban melaksana ngeros. Si Duri harus unas gengereno pangampura.
1: Mawinan tuh gambarannya. Uli di capung maling. Ada sin i blatuk kulkul. Begitu itu misi ngajang umah.
0: Itu kunang-kunang.
1: Ulian ngajang umah itu misi. Ulian ikunang-kunang.
0: Ngabapi.
1: Api. Kunang-kunang ngebapi ulian ada belumbang
0: jalan benyah
1: ada belumbang ulian i bedudo ada bedudo gitu ulian di sampi sampi meju di tui menungso
0: ngucam bolok tebal kayaknya nebak imanusia batal imanusia kan tidak di makhluk sosial makhluk individu makhluk paling terhormat
1: intro ceros ini mana jani lan ajak onyang introspeksi diri
0: nah ngelah karena kemudian sifat fleksibel
1: mapan setelu sifat imanusia
0: abesek
1: abesek manusia ada mawinang ke bawah manusiawi
0: nah. Manusia
1: ya yang berdua dewa ya
0: tadi
1: sifat dewa memaafkan
0: tadi saling memaafkan
1: ada sifat ten buta ya
0: ya masih kerawasan buta
1: aduh yang ini ngecang ini nah, sifat buta
0: ini perlu nih kerawasan sekundian raga ke dewa ya sih itu
1: buta sifat ten.
0: Nah,
1: yening wasin diraga doh dewa ratu jeung memecang gelahana bakat jemak, gelagu pis bumi bakat jemak. Korupsi apa luwih
0: reta sing kata ya? Rakyat.
1: Oh, ulian kepentingan pribadi.
0: Dan subo karangsung dening buta.
1: Buta.
0: Ya buta kada orang sing tepuk apa?
1: Sing tepuk apa?
0: Apa ben deje kekalep mare buta ge bisa tepuk apa? Mekejang besuk emosi.
1: Sekan.
0: Iya dok berjalan bisa tepuk apa? Karangsung ban kalau lah, kalau kita ada waktu tuh. lah kepepet kena seperti itu didong-didong itu mana
1: nah
0: kesatuan beli itu
1: nomor dua mara imanusia mawina ngada rawas manusiawi ya ngadanin
0: dewek
1: pelidi ya itu tadi kita di nenek manusiawi itu batas manusia nih
0: benar
1: jadi kalau yang banyak ningkat menek bo dewa itu
0: soalnya
1: senyum, meramah tamah, memaafkan,
0: mengampuni,
1: sabar.
0: Sifat ida sangyang widiwasa. Berarti ngalih dewa yo proses perlu.
1: Proses yen bemenek lakuna ke spiritual, yen tuun lakuna ke spiritual. Sipak winang beda tipis antara spiritual ajak spiritual.
0: Ajak spiritus. Berarti yang roh ke proses yang biasa menggoda dari dia boleh
1: iya tetap anda di
0: kelamatan selalu berengok selalu berengkau utama tunggu nurib kekatanin ya ragenglah tua hidup kekudang ibu jani nih
1: saja
0: apa boleh karawas raga dewa ya benar karaga boleh jadi ban mengampun tidak boleh jani kudang ban ngabat untuk ke kita
1: ide sang prabu nak sebelum kejang wika
0: tadi kelingnya kita nuna sugera sesuai beli kita raha dan silau candara beli masa meton sarang hari ni dek raka dan silau dharma nganut teng madan raka rai jadi tadi contoh tu ladan di gumi ni tadi pebengong ni banyak beli kesatuan beli tu bina rasa bina raga tu leah saja semeton sarang hari ni dek walau kedua dua je wikan-wikan saja dok.
1: Padu nganap kasor.
0: Ni perlu nyana raga angon pertiwimo di gumi keken carane.
1: Yang biasanya mana dibeli kan angkuh.
0: Angkuh.
1: Angkuh dah dikelikan.
0: Yang hak aja.
1: Jagonya gati adi ini jaga.
0: Bang dulu sisan-sisan.
1: Sing tadi. Ini dia sing.
0: Sing ada.
1: Diberikan dia hak.
0: Onan.
1: Nani madan ham hak asasi manusia.
0: Hak asasi perlu.
1: Diberikan kebebasan.
0: Perlukan kejalanan benar.
1: Nah.
0: Mau ini jak melah. Biasa kita uli di parap, uli di arannya itu silo dharma, silo silo chandra. Sing nak kajin dani nuna sugoro subuh beli ni micayang
1: pituntun pituntun
0: bisa mana itu jadi jadi nuna beli ngajak candu kah tu dari parap ini tu
1: aja
0: bisa mana kelinci do dewa pati merebab ni ada dengan nuna yang tingkah silo dharma silo chandra ni
1: drago ni kelihkan Allah kan
0: Allah drago Drago cening do masih
1: bas. Do bas masih memeter-meter.
0: Patas sing ngelah dewa do tangkang mungkin rago ngelah keterbatasan pemikiran. Mungkin ngelah dewa di gumini. Mungkin ngelah yeuh panjang. Mungkin ngelah nadurat negara. Pang bisa cening membinan-binan.
1: Rago nadi kelihkan nyen dewa sang Sila Chandra do nyen jeung ngawak nyen ngulah lakuang ade ni dewa ni.
0: Mani wekas dewa dadi pemimpin dadi gumi di jagat ini kata winangun dah mengejar ngangun patien tu di sini ngelesarang seni lan budaya kemang nyentuhnya nani
1: gitu itu
0: sarwa prani tangkara di jauh cening melestarikan madan seni di jauh cening nandang ngai pengerti pesawit penyipanya itu cening nandang izin untuk muas
1: pelih kadini bedik nah tu jani aksamayang mapan tananu wang swasta anulus do malu-malu iju-iju dewa nyepekang nyamuk
0: yang dewa ya kan kengken pak kami banyak
1: nah jadi kan subuh jadi sobiah hangel istilah hukum nyepek angin nih di bebanyaran pleh anu nih anggota banyare sepekan itu udah sing tadi menghilangkan ham bu melanggar ham do hak asasi manusia apa buin di pumahan di keluarga merup nyamo pleh jak sepekan nyamo aduh itu sudah tidak benar
0: nah wen ngone ning ke desa di juma melu becik melu
1: juma malu benar kan
0: benar tau pleh pesing
1: nah
0: ya subuh benar
1: ya kan ngedokan
0: di Banjar
1: Banjar di tuan dong
0: apaan batis Banjar aja liu kewalu sebenarnya jenis ada yang mending ngelakuan malu aja liu tuh
1: nah
0: beluang di Banjar apa lantar tingkat desa mauin aja desa desa po keraman ikramu ijak mungkinnya ngada nunduk rago di Banjar tekan di Banjar ulang di rumah ya subuh luang tuh bino eko tunggal ike
1: tuh madan panco kerto
0: panco kerto
1: kerto adnyano
0: kerto adnyano di
1: Sarawa
0: Sarido
1: kerto keluarga di keluarga
0: karangan
1: kerto desa
0: di pedesan po keraman
1: kerto negara
0: di negara
1: Nusantara,
0: di Nusantara
1: kerto buwano di gumine
0: gumine makwin karo sang buwano agung dan buwano alir agak sing luang ingin karo sang buwano agung luang Bok dari uban, pemikiran tidak boleh uban.
1: Ya.
0: Bok putih tengah harus putih masih. Hmm. Nam kejang beda dari putih ulang selam tu.
1: Lepu perubahan dan itu.
2: Daji, nekengen ya sing pragat-pragat satu ane pun dah kelawani wijil sing ingat apen kewajiban.
1: Aduh.
2: Daji.
0: Sirip-sirip niki.
2: Jaguli tuni cising pragat-pragat satuan cai ni ben cai ni tungeng banyar rata-rata rambang cing. Cida di apa cai dini?
0: Ma, mungkin dumun. Pangten tiang pati kapluk cacau matur siro yang ditang niki.
2: Ya, menyata ni sing kena ban cai ingat tenggel aja.
0: Ida sesuai ni tiang unasukro.
2: Allah, sebuah ane nyengcengan jaga te dini.
0: Cacau lo.
2: Benar.
0: Kita beli menjalan-jalan. Bladet apa mui bau. Len beli pang meciplak ciplak aja megai. Ijo tuagung ni sesuam di Raden Silo China lo.
2: Sajaan saya kena bancing ingat tenggel lagi.
0: Kena bancing ingat ingin. Nu masih bila melat.
3: Pembina upacara
0: memasuki
3: lapangan upacara. Semua pasukan siap. Gerak.
0: Ngajang kedele gerak.
2: Ade mesti ngajang kedele pula kengken tu.
0: Jele jele ni jang. Pandan kengken kengken pang bareng pesikap.
1: Ye ngajang kedele ade kuang sing raos sing jo ngajang.
0: Apo?
1: Nyilsil kedele.
0: Sing long nyilsil.
1: Ye nyilsil bedek-bedek ye nyulsul melulu.
0: Lumbe bawa. Pang jek. Len cirin dani medal baris natur.
1: Ha.
0: Beli mimpin.
1: Nah,
0: pang siaga ngamuan pin mani ni.
3: Sebelum upacara dimulai. Ngatuh
0: kata sebelum. Barisan siap sebelum minam ragat kaya.
1: Oh sih jangan gitu. Aing,
0: semua barisan.
3: Semua barisan siap. Gak.
1: Nyak cara upacara 1 Juli ya.
0: Wah, lho, lho. Walantang
1: kesaktian Pancasila.
0: Ya, ini nak ada masih kesaktian tu. Lingi bibo benteng itu. Lencang kan? Lem lem.
1: Kanan.
0: Lencang kanan.
3: Tegok.
0: Aduh sakit mangga ketakno.
3: Hormat senjata.
0: Nelu. Rak nyanyo to apa-apa.
1: Di anu tepuk beli.
0: Sing keto sing glor-glor ceglor. Cerah pop cecupak bos kudu.
1: Di anu harus ada keto.
0: Ada keto amut eh.
1: Di apa ada tinju to di pertandingan tinju.
0: Apa hubung nak ape yang ni?
1: Petinju dan di petinju itu kan orang lantang-lantang saja. Umpama petinju dari Bali bernama Nyoman Sunan.
0: Awas.
1: Kayak kedijal yang membasang di motor.
0: Menana. Hormat. Gila. Tegap. Gila. Aduh, jauh yang nak, Bu. Aduh.
2: Tetangga mayu malu pang saja barisnya jag rapi boto nyengken kakas kekes yang tadi jangan bersiap harus siap
0: no nyisil mut weh beli ya nak membaris ngap dah menek tuan jangan menek bener plak diplak
1: ngutang yoi sampi metekap dicarik ambil yang metekap mah yang ngamis padang dipundukan nih.
0: Dini nak disiplin keken wak dari parakan pananda sang pada mawang ratinut tebe baris pang disiplin sekap nak digitu no.
1: Iyin sing banget aku ciplak-ciplak jengep gen terus gen dijejet ngelantas ya aku kadang nak mati mawinang ngira aku ciplak-ciplak oh no hidup gitu.
2: Ya saya ngerti disiplin jil.
0: Disiplin no.
2: Disiplin. De, dok.
0: Si.
2: Plen. Plen, bisa aja dong.
1: Disiplin.
2: Disiplin kengken, itu aja mau peludut ngerodok, cing ngotong disiplin dan cising
0: gitu. Aduh, dua gue ngede, sampun siaga, andu di tiang, berbaris sampun, banyak sampun terapti.
2: Ngapang kini marah kango, wijil yeah. Mulus aja disiplin dari parakan. Yang zaman jani kewala sebuah disiplin, cahit dija, ngalih gaya lu.
0: Inggih.
2: Sangkal cai pinaka kiwa tengah gelah kengken bencai panyak meriah jagat gelah dini dikertau winangun.
0: Amangkin nonton wendan panyak pudan api malih panyak jagat dan wendan ngasuh orang.
3: Napi malih kedele bekokongan.
2: Bedek kan si prakat ngidung kedele gayan cai ini tawa ancai ngwik-ngwik angke ancinan.
3: Uning kedele bekokongan.
2: Apa kedele bekokongan?
3: Bedek buahnya puluk ketik-ketik.
2: Oh, ni gede ni luang.
3: Ni ku bekokongan.
0: Apa kokong bekokong
3: bekokongan
0: bekokongan
3: len kaki kokokan kaki kokok
2: ada kedele bekokongan
0: pancing muntuk ke besu satu hari tu.
2: Oh nak mulak itu belen cai nak mulak kreatif dijaja pasti kau ya jak sengoyong oyong kewang ale parakan cara belen cai je
3: mawinang di mulak kedele itu ada nyambah
2: ada nyambah
3: ini nyambahan kedele seret meduak duakan ini takaran ini ukurannya wenten di gemelane. Yang dilakukan sing bisa nakar di gembalannya bisa liu bede liu pangrata dini
0: boleh dinyambah
3: dinyambah
2: kan masih yang letak empat hani amat ya kreatifnya belen cai
3: hidup ring pono gitu ajak pengendokan sampi di tiang kulas kengken
2: tak mula gitu
3: iya sampein di dange ngamah banyu.
2: Oh sampein cai ini
3: ingin pun medaging ngewot membejak ambil yang bejak kang banyu langsung di tiang pilihin silo ni lepane beleh-beleh
0: ini malu sampi apa ngamah banyu.
3: Ibu banyak
2: nak mulak itu di desa.
0: Titi anak singin dan.
3: Kenapa mana?
0: Hamburger.
3: Badah tu sing. Nak banyu dasar itu.
2: Oh banyu misi selo.
3: Si daging selo pun daging hot. Gede-gede anu selo caplok di tiang. Ah. Gitu.
2: Dosing barang tidak sampi mana?
3: Jangan menyamuk apa kaku adi ya sampi.
2: Eh benar sebab kini awak saja gomoh kini cara mbongting cik ini. Do nak benar keto yang sebuah untuk baburon baburon bang benar sing nak di benar barang di tu.
3: Kenang basangi layak kenten.
2: Oh dua aja saja keto nak merdo masih ada anu.
0: Daripada yang kelapar dan sampi kelapar kenten mana pun.
2: Ajil,
0: iya.
2: Ini tu nak tugas saya ni suah darman saya ni memarahkan dini.
3: Sampo nanti yang tain masih di kenunu muluk di gemelan tiangnya.
2: Apa tu nunu? Muluk di gemelan eh?
3: Singlah sang memen tiangnya gemel nang dah semenit muluknya kebus belebang berarti kita.
2: Oh, jadi usan riwayat naik pun doyan gitu. Cuman kengkeng suah lebang nak di muluk.
3: Ras, coba napi tu gemel dia ni pasti panas. Napi malam isi anuang dek. Geranjang panas.
0: Nih malu muluk.
3: Aji pecek kan berpanas.
0: Muluk cendol.
3: Nampak kekuatan iragon nih muluk nih
2: makan. Bayu tu.
3: Inge.
0: Sing sakit urat sarap ni tu.
3: Nak manilmu beli. Nak bodoh uli zaman dan imaso dan gitu.
2: Oh nak ada riwayat. Ini man kengkian tu imaso tu kengkian tu. Nak cai dia nawang ni uli zamannya ada nawang ini. Man kengkian tu imaso tu.
3: Imaso ni kau gembal muluk tepuk tiang pun bulan ngayah di pura kenapa tu muluk. Sing tunuk ayam gembal kan lebang gitu. Coba tiang yang saja.
2: Kayaan cai nyobaan coba.
3: Nggih.
2: Yang lebang ya saja. Yang
3: sakti lebang ni
2: kau. Nak saja masih gitu sangkal nak pidana sing ada korek. Pangidang masih ada api. Kayu sakti kene kene yang usuh tu banyak masin nyidang hidup.
3: Oh,
2: nak sing je lempas tu nak lingsir bidang-bidang. Kayu
3: pesu api.
2: Benar, kayu sakti carang dada apa tu?
3: Oh, kalian dia pesu ye.
2: Nah, sing jo ketu.
3: Oh, enten.
2: Dajil.
0: Oh, tiang.
2: Tiana moni kemeriahan jagat gelah dini di kerta winangun di jalan yang sae.
0: Dan nyamin pada sami pada siagu. Ih, mererot panjang lolonde umul-umul. Penyor dan wenten bani megesing wenten siki bah berdoa.
2: Nak mula gitu. Nak
0: si cang.
2: Ada nebah, ada nama jujo.
0: Ingi.
2: Dajil.
3: Bin solek ni jani rago dini diketahui nangun. Kuala dijo-dijo gitu. Bo togok, bo misi kaman, bo misi saput, bo misi gelungan. Misi gelang, jani biin kaman nina, biin udang nina. Oh, biin jangin saput. Togok mau peragaan
2: mau ciri mas
0: mau ciri ada karyo
3: kita. Artinya itu kan memanusiakan ben, Togok
0: bener
3: kira dia yang digambar Togok mau peragaan mau mekaman
0: ben
3: mau gak habihin
0: raso
3: aduh. Gelungan mau udang keuangan jangin helm
2: nang udang yang senang helm ben
3: bersih uning sakit ada anu ke
0: beli
3: keamanan.
0: Dok cacau beli ngomong yang sebuah siaga pindah
2: dapanya. Jangan cacau apa cece, cah ingat tu napa ke menejani napang mau wibawa pemedal gelah tetap gagungin nak suara.
3: Ah, tetap.

0: ngawirnos ang mirengawan.
1: Duh, iyan subo gendongan puri, maswara, lanang wadon.
0: Banyak sampun pada rawo sami.
1: Mekejang panjang, nangudang, ide dua agung medal.
0: Dorma punuh,
1: man,
0: nyanto sang-sang Prabu medal.
1: Ngaton kalau weh kida sang Prabu susun beli bakal medal enjeng nguli di kori barai. Aratu nunasukiro sampun siaga antutitiang medal palung ucok aratu.

0: 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Suara Budaya, Bali.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah ne.
2: Eh, enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

Sahabat Budaya, potensi hulu minyak dan gas, migas Indonesia dinilai masih sangat besar, baik di wilayah daratan maupun di perairan. Pemanfaatannya diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Direktoral Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Didit Eko Prasetyo mengatakan penataan ruang laut untuk sektor hulu migas harus dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Ia juga menegaskan pengelolaan ruang laut harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan sektor energi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Untuk itu, pemerintah terus mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha agar pemanfaatan potensi hulu migas dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian, Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: siapa dia orang tu?
1: Malah dia kebaca nyai kan? Pahat pun.
2: Masa mata orang ngajak dah tu?
0: Hancur.
2: Jag. Jag jauh lah wana den gelah. Den gelah cenik ke wala gelah nu agung ke naden gelah.
1: Ini tios. Mobil bawa oleh di busana. Sarwa enak, sarwa permas.
2: Cedah ni ngulun.
0: Yang reng dia.
2: Yang reng geleng sekarang kaya apa tu wanda?
0: Ayah nak reng pelanin samudera.
2: Apa ni?
1: Man yang beli?
0: Napi samudera kaler, napi samudera kelot.
1: Ada raja
2: kelot. Ada raja kelot, bron.
0: Bintanin, baler, berdarah beleng lah.
1: Yang kelot.
0: Berdarah sanur lah.
2: Nah, nak berdelot caranya ni lah.
0: Sani berdelot, ratu.
2: Benar.
0: Napi ring tengah, napi ring sisi.
2: Yang di tengah caranya ni lah.
1: Pangsakan, beli, pangsakan.
2: Caranya ni lah yang di tengah tu.
0: Dia ada ring dalam ring sedara, yang di tengah-tengah ni, ratu.
2: Benar.
0: Napi kambang, napi nyilang.
1: Ini marah.
2: Mesti ada kambang hilang peran ni.
0: Situasi ni ke.
2: Nah, yang ni kambang caranya ni lah.
0: Sang yang pelampung, ratu.
2: Meh, dong kini sang yang pelampung.
0: Sengidang hilang kecuali kedat ini kan, be.
2: Oh, luang sang yang pelampung.
0: Cirin ni, niki ngedetin be ngamen. Ada be jenis, ada be gede.
2: Oh, pelampungnya mulanya
0: ngedetin. Niko ngembang ciri.
2: Oh,
0: yen be gede ngamin ngedetin barene wah cu pejalan pelangkung kita gitu, nunggu nanti nyilam. Oh, yen be cenik len
2: man kanjen
0: dit
1: apa dong
2: be cenik de ngedat be cenik be liu sadia ngelau bangsa lah mana de jeneng ngedak pelampung itu
0: ini sekan titik.
1: Bicara kita didit ni.
0: Ah,
1: yang baik kata yang ada.
0: Yang baik kedul cedut.
2: Nak keluar ke desing mau cedut dia dah. Yang ni cedut didit. Nyasa ni masing.
0: Dan yang wibawan cokori dewa waluyo sang yang baru nera tu.
2: Mago sang yang baru nera tu.
1: Dewan segara.
0: Dewan segara ni.

0: Di sirering dewa Tarmo lupeng
1: Pitera
0: Bujil
1: Masih
0: Di sirer lawan suwa
1: Kodera kabe Mekedang dah di besik Sing lali ring Di sang yang diwasa Ngatawa
0: Apa buena Dengan kawita
1: Apa buena Sekalaan ring semeton.

0: siwer Aditya ya nama sewaka dengan dapat ada siwer Aditya dengan des sang yang Surya
1: Baskara Dipati
2: Haji ya. Mulan ini ada gelas semangat saya ini mengabdi kapan seni yang tadi benlan ajak bekerja ngelestari yang seni budaya ini bang sida aja
1: Dayu
2: Wijen langut yang kebucu tuh
1: kayun palung ngocok orang tuh
2: dana cika kaskes-kes yang tadi cik malas-malas ngiring gelah ngiring gelah jadi mesola kone ngelestari yang seni budaya Arjo main moni parado nih masing-masing kabupaten subada Arjo jadi kengken bencai bang sida aja seni Arjo nih
1: mungkin menapi dia yang bangun dia
2: bangun cai
1: naya
2: naya
1: ngiring palung ngocok orang tuh mesola
2: bener kebatan saput nih
1: iya makin demen bangun
2: jangan dimelengiskan di sirane.
1: Nah, ya suboraga bangun mulai nandang awak nakah ngawak
0: metandang metangkep
1: ngagem ngagem dah lebih ngagem asing ngagem kan tinggal ini sampun tiang sampun api makin lima tiang sampun ane ringkan ane kerengawan lima sampun itu lima tiang
2: sampun aja mak
1: lima sampun
2: apa gitu marah kamu semangat sih kang ireng gelang ayah aja nih
1: beli cang sampun beli wawah beli nyimit
0: belikan tim pengamat
1: lidlah susutlah siapa yuk
2: nak beli cahaya sesepuh seni nak mula kata bang yang ngoyong lalu yang namun tu gedean basang ni kengkian ni ngigal dah gulian ledek tu beli cahaya sebut awang ngigal ni luwong ngigal ni sing luwong dijang alih cara beli cahaya
1: dah ngigal ya sing luwong masih itu
2: ah dah ketuang
1: ayo kena mengen kengkian
2: yul
1: ya
2: giring lah masalah
1: udah masalah apa lu kucuk orang tu.

0: Kita mula ceciren anak mula luwih ngutamer. Solah anejak padat singkat.
1: Solah kita nang orang. Apa solah tu?
0: Laksana.
1: Ya raga jabang sih tingkah. Itu nak ngelaksani tu. Jujur laksana rujuran parik. Pari laksana. Rikalan itu medal pawo cano. Apa sih bapak bamban tu?
2: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara budaya balik. Suara budaya
0: balik. Mekejang misi arti tu.
1: Metegas. Arti bin sing ngangon sing terus sing ngangon suduk. Mekejang ngangon wah utama. Itu ni kegunaan itu sang kapu.
3: Ya Jil.
0: Ya.
3: Zaman jani nak mulok itu. Tepat, singkat, padat. Tu ni luwong. Yang tadi banyak liu nak senang masih neng ada nak senang kian manis, ada senang kian masam, ada masih senang kian gado-gado. Angka kewang ngalap ker kayu nana.
0: Kadi ajang-ajang aneh dengan dan ya.
3: Bener.
0: Dan aneh demen lalah.
3: Ada aneh manis.
0: Dan aneh demen manis. Makin pengnyak simbang dangin lalah manis.
3: Lalah manis itu nih luwong.
0: Artinya lalah pengmisi. Dek manis pengmisi. Dek.
3: Campur artinya tu. Kalau yang kini sing sebut yang dijang ale sebat yang kini saja purin gelah meriahnya dini.
0: Aduh napi malih di kalan yang palung ucokori dia nggak boleh tenang. PKKW. Pesta kesenian Kerto Winangun. Padahal kan di PKB ring Bali dan itu nikah angin perlu ngucokor dewa contoh.
3: Perti wimu itu sing nading sapeng tuh.
0: Akeh menikah pengawin tenang kegiatan. Lomba-lomba parado-parado kan di bawah perlu ngucokor dewa. Lan cokor dewa boleh galah. Meninyo nyingakin ngaksi. Punapi kewah panyake tuyuh panyake latihan. Sene pacang tampil ring PKB. KKW puniki.
3: Kadang sebuah cahi sukserah gelah najani dija-dija aja banyak gelah kewala sebuah deman lakar mengabdi kapan seni sebuah deman lakar ngajak seni budaya Bali ya kewala bisa matur kengelah apa ni katunas apa ni keuangan ya gelah sebuah lakar micang.
0: Nah nak nikau boyo ya jinah mantan seni picang punika utama kewantan cokori dewa perluak ngepisan buat ngepisan mana terjun langsung nyingakin ngaksi banyak-banyaknya latihan itu niko sana yang ngeno demen kan banyaknya siapa niko
3: nak mula digumi jani mula do dan luang yang suwece lan bakti sida tunggal apa aja saja nerincikan pasti ke sukses apa buin persatuan-kesatuan jani dini dijagat gelah di kerto winangun subuh saja tunggal kesatuan persatuan-kesatuan dini. Dijan mirip pada kuang cian mirip pada banyak-banyak gelahnya demen lakar ngajak seni budaya Bali gelah sing terjun
0: ten kantos kadi jagate sane tiosan mi banyak di latihan megimah di banyak
3: sing rungu
0: di sangar jak tentayan adu nengok pun ke pemimpin dan amat ya
1: di beli terus makan ke kita beli
0: ini
1: orang beli sing dan nengok
0: di gumilenan kita beli nang orang di gumilenan
1: ini ada yang motor kita beli yang sangat
0: terlihat ida kan lain bol langsung terjun be mekejam genap
1: bicara awen ida ke
3: pelosok pelosok gelak kengkian banyak banyak
1: gelak sungkem menjani bengi banyak sembahan mulu asih punya bakti adong
0: di gumilenan tepuk beli ada ke kita
1: jadi ini saya ada ke kita jadi yang gumil itu ada ke kita jadi ida ada masih pasti ida meminan kasih ya tuh saya mau bidang ida saya ada beli
0: nah
1: menang ida masih mencicingan apa nung pada pening siring jakat nih calon pemimpin utama
3: nak mulai pemimpin menang nayuh ane madan rakyat sih gitu cara gelak Prabu wenang nak nyuhung banyak banyak
1: Suryo tigone patutang patut

0: dong ngatiti gumik kumine cinde kang pesan jagat ane centen dinde yang datu amangkinan jak sami sampun ngembali ke tertani kang negara
1: ya namoni mong panyak gelane cian ada mire basa kewa ada rasken subo kepicang lapang kengken subo cai ne jadi ko prosok prosok yang adi ban pangsing jo lan ko sugian angon seger yang subo iraga seger to pinako kesugian
0: noro apa dan beli noro arto noro noro arto tan kamu pidunia tan yaso yang itu nyak sih ngai wasa apa di paman pembeli paman hasil paman pembeli terus jalan ngenek itu
2: pangan arto tan kamu pidunia tan yaso si jemua tangan emad dan arto berano
0: yaso ni dem korban korban liu kita rawan melu mepicau berano gen banyak
2: ya demi kepentingan masyarakat
0: demi kepentingan umum untuk ngeluang pribadi dorian
2: wow pangkito udah di pemimpin mar
1: apa buen di puri kini puri agung ada ane sing ada sada banyak majelang apa ke puri kengken ada ane puri sing yang puri be puri nisto ya ada ane jir ya maklo yang dini di puri kerto winangun sing jaglean banyak aja beria brio saling asah saling asih ane cian subo kuang subo picang lah ane sing lahuman age nunas pipis kabi apa tako subo picang lah pangkengken ben gila
2: tonton tadi saya panggil-panggil titian di TV berde berarti di masa kampanye dagang joh-joh alih ke petani joh-joh alih ke gelut berde berarti ramah sepuk di tiang kampanye doh perlu bon man kedudukan ada selamat mi tepuk itu jamar ukan tako nino gen nah elpuno sing angkat SMS yang balas amat ya
1: dosen di subuh man tegak ada keto sakal ada nak mau sesing ada nak negak ngunyi ya nak negak na tua puri itu balik keto pak cinawa
0: negak bolos malu jit nih saja beli kesatuan beli baru beli iya nak kok keto nak mementingkan sesaat kepentingan memenuhi kebutuhan sendiri ada juga keto jadi ini subuh-subuh sing ada nu kita bilang berantas tu apa karena kita mau kejang subuh sadar iya ragu pang sing gumi yang ngon pelajaran pang di gumi ragu melacak mapan sih ikut izin gumi nanti iwan tu apa sing ada di gumi ni mau kejang adanya nang sulu tu
1: aneh ngerana yang lega kayun gelang ngisi gumi apa keadaan cai
0: maka hawin sapun itu
1: yang jenis banyak-banyak ini mekejang sebuah ngukuh dan emadan agama ngukuh dan emadan yadnya tuh ane mulai kayun gelas raina dijo-dijo je banyak gelas pasti kemayatnya tuh bangun di kayun gelas aku doh je bakal lunas ke puri je gelas mulai lakar micang apa buin angon mayatnya
0: saja beli
1: oh jil
0: dia
1: tuh gak cik ini lengo nah ingat tugas saya ini matur kin gelas jani ya kangon cik pamer gelas je geng-geng kena cini atur bungut cah ini
2: bungut
1: eh apa ada ane tuh matur cai
2: matur di genden
1: matur cai do
2: napi aturan tidak mungkin merap cerita ni
1: nah elah saya apa jani pakam ni jani gelas sebuah medal pang mau wibawa
2: rame ane maka barata
1: nah
2: arjuna wibawa
1: ni wijil lah den cian gitu lampanya wijil lah di apa
0: ya ramo
2: eh mungkin yang ya ramo ya ane pun boleh di tiang dari sugriwo ni kordewo dadas ramo
1: gelah dari ramo
0: yang dari semana beli dari prajurit
2: lutung peceh
1: Nagi ada di apa cai? Laksamana?
0: Ada yang jadi serutung. No ada yang di bojok dong.
2: Banyak Sugriwo si bojok.
1: Oh cai tadi.
0: Seluas bojok lutung.
2: Batok.
0: Oh batok tu.
2: Oh luas bojok tak lutung.
0: Senglen ada, senglen jenang tu. Barak ada cenglen
1: bojok. Oh artinya jani wijal dari lutung yang. Cai tadi Sugriwo. Gila tadi sang Sugriwo.
2: Sang Ramo.
1: Sang Ramo. Minai makan.
0: Sang mau bawa, bawa ingin pelingnya kita.
1: Nah matur cai.
2: Hari wawu saman kanu matur sini kapi raja sugriwun nada tekan nawa dek.

0: Sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek sek s nih balik ke bit peninggal apa kok aliannya? Apa alian bobo?
1: Nak kengian, metu asal limo angkian yang sur.
2: Pun umur.
1: Do mana agang volume dah di pergi.
0: Kenapa yang cembeli ni? Benar-benar dia ngomong beli-beli. Nasi.
2: Yeah.
1: Tetangga Mayu, tetangga.
0: Nah, yeah. Itu ya putih.
2: Yeah putih.
0: Yeah putih tak bolos.
2: Si.
0: Isi apa?
2: Gula dek.
1: Ayen dia lagi.
0: Yang gula dan itu. Siapa yang gula dan itu?
2: Yeah putih, si gula susu dan itu.
0: Oh, jadi depan muda susu kan? Ben bercampur.
2: Jangin.
0: Apa?
2: Roti.
0: Sampai nopo dari besi?
2: Roti kembung.
0: Ah. Itu nak dunia roti kembung.
2: Sing dini, sing roti ya.
0: Dijau.
2: Sudarsana ngelah roti ya.
1: Jangan ngawak. Sudarsana dijau ngelah, Sudarsana ngelah roti.
0: Jumlah.
1: Nah dijau cuman udah igal segeriwak itu. Jangan mekejang, repe, cahaya mekejang. Gabak, cising tadi, cing igal gitu ngiring gelah.
2: Gak harus.
1: Benar.
0: Orang ini.
1: Sing tadi cik itu ngiring lah aja mekejang
2: beres
1: sing
0: kekeng
1: Mayu malu tetang Mayu malu tetang Mayu
2: kekeng tadi
1: temenang nami si grapa grepe dong apa gabak cima ini
2: kandung iseng
1: iseng kengken
2: ipo nih kan alam aja di tiang
0: Cek
2: Henry Cek
0: nang bedek ini mah gaya dari Sugriwo ngipuk ngigal puluhan bah. Aden bayu segar di singa itu perlu dia pemimpin yang epok batin bing nah duit puyuh.
2: Jadi ki ini matur nah.
1: Do nak beli dia ba matur cina kencang.
0: Ini dini eng pada pok munyin be dapat apa sing ada.
1: Do jeprakat melih beli sing tadi awak ketu menyamo.
0: Anas pesan.
1: Tu gelan ado le nak kencang kelama semeton ini di puri jani caing lah tugas jani ciman tugas jani.
0: Ki matur. Ki dia matur.
1: Ki matur jing.

0: mando uning.
1: Ada beli. Milu saya uyang-uyang nak mengirim untuk apa? Rasa demam ni nak jangan beli.
0: Ah, muluk itu.
2: Jaglah melengis kan di gidat yang menggening amat ya saat yang menggening tu.
0: Ngewayah aku gidat itu melengis.
2: Merado. Kan di sini mabok yang kami lakukan ngajian gening itu.
1: Kos gina dan kan di sini mau.
0: Gina dan mau kecil kos ke sini mau.
1: Dia yang uyang nasam deh.
2: Katakan dia. Dagang awajil, dagang awajil.
1: Ya kata saya nuan negara sebagai wai puna bodoh.
2: Oh nu milu cikerjang kerjang.
1: Inge.
2: Luang bayu, malu jadi belong bayu yang cain.
1: Momo kena aja makan dulu. Inge ratu nunas kira. Rekan yang medal semangka dimakin sampun di tiang parang sarang kali napak ring ajang palung ocok ratu lurus lurus mau wacana ampura cacau di tiang sarang belin tiang matur wawu nunas agung renok angampura ingih lurus lurus mau wacana ratu

Wacanani de paman carake make dewe jak dadue paman punte jak wijil sud-sud munte magagaonyakan lahan inggih ratu ngapi sane sandang pajang baosang cokori dewa menawi teu mebuat pisana deung tepangan mangkin titiang meladu ning ratu durus ratu sabakin titiang wacana

0: dengan murid mula kendarmu sedano. Duh, yang hidup li sedato ngayunan di sini panjang. Beli kalau wancang idol atas mawasan adol lantas emang kurat ngemangku bumi dini di jagat kerja winangun amang kena dan wenceng bulu neratu
1: ndar mot patut jago
0: nyandang bawa sida
2: sing adelen tuah pinako anggon dasar darmoni sang yang aji agama ni
0: sang darmo anggon dasar tawang beli ko satu maro ya subur aku nyandang nini kan madan patut mawe ni patut berdasar aji laksana laksana tu mawe uli diraso raso tu mawe uli dikena kena kemetu ulin sangkan ini sang yang uli waso mawe ni darmo santoso darmo negara jandang kuku kanan duklingi kita maka wene panjang sengada bani ngin bani milih ngepatut ya

0: ngidang hidup kedidian piru sakti nian wong seninggal perlu ni madan berayo ni madan kula warga ni madan pekan perkantian ni janin ni sandang
1: dua kepoditi
0: singidang lima kang paman
1: apa ya ada perlu raga timbang apapun masalah besar ada beli
0: bener

0: ari nyamuk kelikan semeton kelikan bukan nak ke gelah jani ngeman ngempu yang datang sang iadi nak ari ni dia ni dong kita kan malu
1: ya benar
0: nak tuah pang bisa rada korban harta berana korban perasaan tuyuhan bina bedek demi luungnya menyamuk paman kita
1: aco nah sing ni mulung lati jam kejang tu yang hidup kenyum yang hidup nak orang bahagia rada milu masih merasa kedek sing ada

0: ini pengajak onyang pada ingat kapiningan yang badan wet ngwet kinar nang wet leluhur uli dijoy ragel
1: dijo
0: karkijo jani
1: aku kalale ya suwa bakat kan putri yang yo
0: saja.

0: sampeyan para penglingsir-penglingsir ane perajian wikan duke malu
1: nekrimo beli kelawan cang jani
0: oh jani ada madan saat kayangan kayangan digel cuma kejang di jani lan upu piro lan jani melakang tuh
1: ngomong di samping ngomong ya nyin landah jani
0: bu pasti ke bodoh

0: Ula-ula sutrapikan gerat Amerik awak ngumpul sang mangkurat.
1: Nih subuh, sajo-sajo nak ngayunan keberatan bumi beli nyak sing ngalih asir iatu lego ulian sing megae. Setato ida ngayunan paman memek paman ke memelu rakat malu itu. Ya subuh belah ada peragaan masih itu dah bawa main malu yang sepenting subuh panjang mengenyam tu kelal edan.
2: Kajil.
1: Iya ngarang tu.
2: Kewala di gumi agak tu sing nadi kepung lacur sing nadi kelit.
1: Siro nak kayun pang sebat lacur dan bedan sami ngarah bahagia.
2: Ian gelah masa metuan dini sarang kali ngajak dadu ada ane kelawan ni adi sila darmo.
1: Arin balung ngocok orang tu.
2: Rasa dadi contoh dini makajang banyak ngali sesulung mulu kepuri. Mapan buka yadi mula jag saja-saja meraga darmo. Gelah kelih nak merasa bengong, gelah kapin adin gelah eh.
1: Ngelwer di desang.
2: Sotado yadi mempedekatan gelah beli-beli yang ada sepandiang. Ugar-ugar sepat siku ni margiang. Kedonya nadin gelah kapin gelah.
3: Adut.
2: Sing dadi yang beli pilih kasih lah karang kapin yang banyak. Maro ada yang banyak tiwa samping yang beli. Maro ada ni suge jung-jung beli. Dan beli dados kentang. Kedonya duktur adeng gelah ceniin kewala dua guntur.
3: Yang diramayana ida sang ramo dewa ngenikain mepicil pitekat-pitekat ring arin ida ni mempasangan sang berata.
1: Bener.
3: Ya jani mempandeng
1: ida sang berata
3: arine jani mempitekat mematur pak wungu ring rakan ida
1: kewala beli
2: ada nak kedo dong taruh adeng gelah dong
1: beli. Nih sebuah ngutu terus yang selalu sing nak ni berdur mekejang bakal unduh dikikan beten
2: ya gelah ngaku jil diastu gelah dorong ke walau gelah nak belok ke naden gelah
1: ke dunan palung ucaka ratu sambut duwen sehari-hari maunan kan wendan pekopet dan wendan nak bawas yang lejapan iyak dan wendan tapi maka usah punika adung rasa lampun wendan riki ide yari sarang palung ucaka ratu.
2: Yang digumis nak mula ruwa binenda bang rase alusse mencari adin gelah dewa ratu apa jajang-jajang leja peragat alusse ngedut dong
3: iya nering dubaru wati karasne bala dewa punika angin contoh tes apunika
1: iya niko kan penyenang malih bawasan nak sampun dados pegepat gumi sampun dados contoh banyak sampun uning tapi malah si tiang sarang beli si tiang mereka-mereka nak sampun keundingan aduh banyak ngiring palungu cokoratu senang sama bedo dano-dano sampun kemargian senang medano palungu cokoratu liana ring punika benda nak malah jaga pacang bawasan.

mat sing pragas sing muntuh ka dipi kayun itu. Jadi beli ben ajak cang mapitung munut can itu dua gem. Aman. Te tingkah kit ngamong. Awak pun hidup di gumi nyandang. Kukuh kan sing. Ada dasar unuk laksana. Mapan manusia ngelah wak mano kayo. Ingih ngian api punika.

0: bisa memilah lan memilih pangsingir ago paling mapan darmo ada dua bacakannya darmo sadu lan darmo weci dan ilah darmo sadu ni ale paman pangsideng mertanin jagat pengajak liu nak pekedek pekenyung kita gitu, hidup
1: sajo yang rawas ago ngemertan jagat sih ngebo ngukuhiro ayu ikan ras kita beli
0: ya
2: dojil
0: itu ya.
2: Kewalan ni sebuah gelakal nungutun kengken laksana ni adeng gelah jak kewah benlah lakar niru. Mapan len gobo, len kena, sengitu dah.
0: Betul.
2: Kewalan yang adeng gelah jadi ni. Dipuri mekejang banyak-banyak mulo mahing alis sasuluh, pragat murid sastra. Tu ni bengong gelah.
1: Palung ucuk waradutan wendan mana asapun nikah. Aku nak ikan kadi mangke na.
0: Tepen dan kayun ke dia sapu nikah.
1: Ya, dan mengong.
2: Jadi kengkianan dia banyak gitu. Nang tau jadi cahaya je dah korang gelah. Jangan mengimpas saja gelah ngajak adin gelah tu.
0: Nah, niki sampun dua ning. Sami pada medaging, sami pada medruwe among-amongan, medruwe gegaduh kan awinang. Ninten dados pacang iwang ang sire-sire makin ngiring napi bebaksane sakring angge sarire druwene menawi te bebekal druwene saking wit irikel sedurung rawuhe mriki nek sami pada medruwe bekal do winten lebihan winten kuangan kinene lebih ketone kuang
2: oh yang digumi nak mulo karma wasano sing ketu
0: ini
2: yang jenopi dan sing ketu sangkala do ane lemut se ane keras se.
0: Nah.
2: Nak mekejang saja cara diwedo eka duam ane kaduam suwo laksana betaro ane besik ada si ane liu ada si ane besik mekejang tu pekardin sang yang widi sih gak cocok
0: kordewo malikin
2: dojil
0: iya
2: kewala jani keni sebuah ane bingung gelas sangat nih pancainawa aduh buko dang patnin gelah dini gelas sebuah merabi
0: merabi derwini
2: buko yadi dia kencana wadi
0: aduh kencana punika mas
1: wati
0: wati utama nak luh
1: misi wan.
2: Kalau cai kadang sugo nak
1: wat wat tangan wat tangan ni dor abe teman ni nota
0: kadang wat kudali kamot
1: jap mendel mendel
0: ya wat kudali kamot kual ada itu
1: beli kemot
2: dor ketua rabin gelas
1: kemudian ngawas saya rabin palungo cokor itu ida tu wenda riki wenda riki klepon dia cokor
2: dor ketua kadang sesaya orang gelas rabin gelas nak baris yang si Bobi so tinggal jom ya dia apa tu nasai
1: tapi baris nasai meter wastra ni cian di dia palit ya raben paling utuh.
2: Dok ketua ane tilah nak tunas ane ane jelek ku anu orang nak dengar benda benda.
1: Nih bodilah nih bodilah nih bojuang mu dia di pondok si kebiaran mu tapi nih kini si tan kaman cai.
2: Oh cina pada sayang sih mulu ketua.
1: Pun dia sayang.
2: Aje ketua sanang seneng masih raben gelah gigis.
1: Nu masih butuh.
2: Kewalan ni sebuah setato nuntut ken gelah.
1: Napi ini nuntut
0: ini. Napi ini.
2: Pensing madu putra tu tu perasa say say. Ya Allah bawa segala nak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kitu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kan meduk aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesehatan.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Di kayun kesucian antuk darah.

Ade miwah kepranyanan saking pengeruh sanepadon. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Om Swastiastu, Rahayang, atau diri yang majang ring para pemirsa sami, sarang kedun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Muli Dede Mahendra, seni mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring galasiang, ring rahina radite, selikur Juni warsa kali tali 6 likur. Jagi landurang di tiang untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Sang radit yang melejebos ring 223361. Temang dumun jagi katur saking Rai Penny, Gusti Ngurah Gusti Ayu. Durus biar sayang. Yo.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sebenarnya di daerah Klan Rai, berapa miarsa, saya dengan Donyarang Dede, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Temang senewawi sampun aturin titia, ngeh nyarangin semeton ring ambare, siki temang saking Rai Peni, Gusti Ngurah Gusti Ayu. Binake panjang rahman di tiang, ringgala siang mangkin, nyarangin para pemirsa Rai Ambare, dumugi je presiden terhibur, ngeh. Menurut Wenton, seni jagi nyarangin dulu serawin di tiang ring 223361. Seni jagi ngarsan tembang, tawi megatre dulu sang. Selamat siang.
1: Selamat siang, Dede Bagus.
0: Inge, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Ibu Vera.
1: Siang. Di Sumen dapat mungkin.
0: Deris nak, Deris. Sehat.
1: Sehat. Masih menunggu tamu datang dalam pasar Tabanan.
0: Oke, entan.
1: Cuaca lengang.
0: Punapi situasi terkini ring Tabanan niki.
1: Inge, pasar Tabanan.
0: Aha.
1: Tetapi belanjanya agak sepi. Si pembelanja agak sepi.
0: Mungkin apa ya penyebabnya nih ke? Suasana hari raya.
1: Mungkin apa ya diri ya?
0: Suasana hari raya, minap nge.
1: Mungkin Dede, saudara-saudara kita lancong ke tempat pariwisata mungkin.
0: Nge.
1: Ke pasar Tabanan agak lengang. Kemasukan ini jadinya... 1%.
0: Ingin tetap bersabar.
1: Tetap bersabar. Yang penting ada Dede lagi siaran ini. Lagunya ada Uli Suk Semo Yang Widi nih.
0: Suk Semo Yang Widi.
1: Yang Widi. Bagaimanapun keadaan kita harus suk semo kepada Yang Widi.
0: Nggih.
1: Yang penting ada penumpang RRI, Dede lagi siaran, selamat bertugas. Om Andi Sandi Sandi Hall.

Ini rekan Roy para pemirsa semua di tiang seni kado nyarangin dede serung lantur niki di tiang informasikan ngeh mau sang ini dudonan acara sani kelaksana yang ring rahinan makin minggu selikur Juni war sekali tali 6 likur mulai jebos sani wawu sampun memargi niki Wimbekare Taman Penasar sarangin duda klungkung lantur mulai jebos jam 3 ring kalangan angsoka wenten pergelaran topeng pance Banjar Serunggu Kelod Desa Adat Serunggu Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar Talar wenten parade busana adat khas Kabupaten Kota Sebali. Nah diiringi sanggar seni Gile Mahardike Kecamatan Sanggar Seni Gite Mahardike Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ring gedung

0: Dasa Kudus, kita bersama-sama menyaksikan nggih menjelang pemargi pementasan seni tradisi ring pesta kesenian Bali ring warse duang tali enam likur nepuniki. Om Swastiastu. Ngiring wawanang malih ring 223361. Nggih. Selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Nggih.
1: Punati satru, Dede.
0: Dados kena.
1: Nggih enak lantur nggih. Selamat.
0: Sira niki.
1: Siang jero Ratna surat nuhun susut Bangli.
0: Nggih, unggah-unggah ngarane jero nggih.
1: Ampure lali wae.
0: Leres Bu jero.
1: Nggih. Mamah sembang, Dede.
0: Nggih.
1: Wek igis. Nggih, sebelum siang nyemuh niki. Melancaran deh.
0: Ya.
1: Niki melancaran ke Selat Nyuhan.
0: Nggih, mugi jo wonten galah. Ampun boleh ke Art Center.
1: Durung nonton saking kenten manten Facebook. Kangen.
0: Wek gigis kenten. Wek gigi. Mugi jo wonten niki nggih.
1: Nggih. Mungkin kalau yang nyemuh niki dede. Selamat tugas
0: nge.
1: Santi
0: om. Nge, gigis sarang di area meleje bos. Nge, rekalan Rai, Sani Kandun bergabung niki nyarangin dede. Sampunang pindah frekuensi genda niki nge, ring 106,4 FM. Meleje bos, muli jagi sang redit yang ring 223361.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Getek. Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Saudara di arah kelan rai, para pemirsa, sanikan dan nyarangin dede, rai yang perempat suara budaya Bali, sani wawu, sampun naturin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa, sanikan dan mesikian, nyarangin dede, rai yang perempat suara budaya Bali. Sedung landur niki tidak informasikan ngomong-ngomong di cuaca di seputaran kota dan pasar, ringgalah siang mangkin, suhunya panas, kentan nge. Nah, pastika sampun di hari Minggu yang ceria niki, para pemirsa, sementara di tiang, napi wasane merencanakan sesuatu pacang jalan-jalan kita niki kesarangin keluarga pasangan anak telar niki nge. Nah mungkin beberapa pilihan akeh pisan sani pacang menyaksikan ringkironing pemargi pementasan ring pesta kesenian Bali anda nih langsung ke manten lurus ngerawain ke Art Center rangkaian pesta kesenian Bali sani kaping petang das sekutus kantos puput niki bulan Juli ring tanggal 11 pasika sampun akeh pisan risiruan pemargi pergelaran seni-seni tradisi sani wenten ring kabupaten kota dipentaskan di ajang sani bergengsi nge. Alar semeton sarang sami bisa menikmati berbagai hiburan. Nah, pelaku UMKM pastika sampun makeh pisan ring sejebakan jagat Bali yang memamerkan dagangan utawi produk-produk yang memang sangat luar biasa sekali nih, dan tentunya kita harus mensupport para pelaku UMKM agar bisa berkembang. Nah, rekan-rekan rai langsung ke mantan muali tembang jagi aturi tiang malih saking deulik suksemo yang widi.

0: Ini Rekalan Rai Berapa Miarsa Semoga di tiang seni Kandun Musikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Sana wawu Sampun aturin di tiang Rembang Saking de ulik Suk semua yang widi Semoga di tiang Rekalan Rai Kemasang ini Pesta Kesenian Bali Sani Kaping Petang Dasa Kudus Sani Kandun Tetap di laksanakan kene niki kantos mangkin pasti ku sampun mempunyai apa ya sejarahnya kene nggih tahun kuda ya PKB kelaksana yang dumunah nah rekan rai para pemirsa menurut sejarah pesta kesenian Bali sane kemariang nyabran warse ka pertama kelaksana yang duk warse siu 907 dasa sieu tahun 1979 niki nggih dan tentu penggagasnya niki adalah Bapak Gubernur Bali kene niki Profesor Ide Bagus Mantre. Nah, beliau niki penggagas dari Pesta Kesenian Bali sane dapat kita saksikan bersama-sama hingga saat mangkin nggih. BKB niki pinake sarana angin ngelimakang miwah ngelestarian seni budaya Bali pasti ganya nih nge talar eksplorasi miwah pelestarian seni miwah budaya ngeranjing nilai-nilai filsafat sane universal pasti ganya nih nge. Nah, punika wau sampun titian informasikan ngemoseng ini dilaksanakannya PKB yang pertama kali. Elingan iki ring warse siu 907 dasa siu. Selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Beli Dede.
0: Nggih.
1: Yang Mbah Indira.
0: Nggih, lurus, Mbah.
1: Kenapa gatra Beli Dede?
0: Kena tiang, Mbah.
1: Ye, dumugi sami kena lantur nge Beli Dede.
0: Ye.
1: Punapi cuaca riki rem-rem Beli Dede.
0: Ingi semua informasinya.
1: Merdu ring ayam buruk punapi terang benerang Beli Dede.
0: Pantas panas.
1: Okay.
0: Panas.
1: Siang enggak rem Beli Dede.
0: Beres nak.
1: Ye, sani sampun munggah mesanaan dumun. Sane wau jero Ratna nggih ring Bangli mesanaan dumun Bu Jero. Lantur wenten niki Pak Di Karjo Bi Dede, wenten kuplo, wenten sira ya Pak Uwo niki nggih, wenten Pak Depi, wenten Pak Yan Narbo, wenten Nini Ita, Nini Mika, Mas Weten pirang suara dumugi kenaknya Dede nggih. Wenten Baler Niang Kirana, wenten Nini Suade, Bu Ayan Suartini, Mama Endang, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempiti Taler, wenten Nini Jerman, wenten Niki Nini Dania sareng kakek Risanur, Nini Santa, Udah Weni, Nini Niang Gung Seri ring kekeran, Mbah Hege Taler ring kekeran, dumugi senak tate Nini sareng Gung Biang. Mok Mang Budok Niki nyareng kembali Dede. Wenten Bu Ana Taler ring Wangayo, Bu Pera Taler ring Pasar Sabanan, wenten. Wenten Niang Kisawa, munggah mali jebos Niang. Wenten Taler Niki Jero Susi nggih, wenten Mbah Mangku Prajopati ring pemenang, wenten Nini Yuna, wenten Sira Mbah Tunindi ring Tanah Lot, wenten Kak Mangku Sedani Taler nyarengin niki nggih. Mbok Ayan Dinar ring kenten nyarengin Bi Dede. Taler Niki Bu Sinta ring Penatis dumugi sami pada kena. Beli Dede,
0: yeah.
1: Rahajang tugas, nyangre puniki rerainan makin ulihan benyang pembacaan agung. Ya Beli Dede, mangdo memarian tar. Bu Eka, munggah Bu Eka BB mangdo kena. Kak Poleng, kenapa ya gatron Beli Dede, Kak Poleng, ring kudo, dupi cekena kak, ngelantur kena. Dia mau nikah di rumah beli dede.
0: Ini mah, susu mamah nge.
1: Ini mah jang beli dede, rajang juga. Kalah wali yang masih nebantik Prama Santi. Bolodro nyolah ini beli dede. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingin sukses semua, sambut bergabung wawung Mbah Indira. Ingin sana dia usan muali, sang Radit yang selamat siang.
2: Selamat siang Pak Dede.
0: Ingin selamat siang.
2: Niki niang teng tegalala.
0: Niang ke sawah terus niang.
2: Ingin patul. Sukses semua Mbah Indira. Nunas semang Dede.
0: Semang napi.
2: Semang ne yang mus ne.
0: Napi nika.
2: Ane kuno-kuno niang.
0: Okay.
2: Semprong mau prado dede.
0: Inge, ditunggu nge.
2: Nge, niang megatro sarang sami semeton nge. Kalau hajang mangkin, napi akan ulian galung nge. Nge, majang dede rajang tugas. Niang mau pamit. Om Santi, Santi. Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Selamat siang.
3: Selamat siang, Li Dede. Ini yang kekeran. Ini yang Sri.
0: Sira?
3: Ini yang Sri.
0: Ini yang Sri.
3: Punapi gak kerap, Li Dede.
0: Kenak, biang Sri, punapi sehat.
3: Kenak, taler, cuaca cerah, Li Dede.
0: Ini.
3: Jadi yang sekarang ini ngambil yang orang calon dede.
0: Okay, dan.
3: Iya, rajang kuningan dede nge.
0: Rajang nyangre.
3: Nyangre kuningan. Jadi yang megatro dede.
0: Terus na?
3: Iya, rajang nih yang di sawahan bareng Mbak Indira, Kuningan nge. Ini Ita, ini Ayuna, Bu Vera, Bu Ana. Bu Handudo, Pak Yanarbe, Pak Tetmanjum, Mini Santa, Oda Yuda, Mah Yuda, tidak malih, Oda Weni, Mahegi, lalu bahkan siang Mahegi Niki, Taler, Niang Fitri, Niang Bagus. Tidak malih. Nikau mantan dumun ni dede.
0: Okay, entah.
3: Kamu tu Dani malah sisi. Ini dede rajin sempat. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Raklan Rai terus dumun biar siang senapa jangan lintang.
4: Tidak ada seorang pun yang memilih terlahir dalam kekurangan. Bekerja keras dari pagi hingga malam hari, namun hasilnya belum mampu untuk mengubah keadaan. Nasib bukan untuk disesali, tetapi perubahan adalah suatu yang mutlak untuk diupayakan. Hanya dengan pendidikan, kerja keras, keterampilan dan kejujuran adalah jalan keluar dari kemiskinan. Karena kemiskinan bukan akhir dari cerita. Selama ada kemauan untuk

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sudah didengar kalian rai berapa miarse saking yang mus sampun aturin di tiang sembrong mau prade ngeh spesial niki manjang ring niang kisawa senwetan ring seputaran tiga lalang senwawu teman ruine sampun katur dumugi je presiden terhibur sahabat budaya ledangan pisan niki galah sampun telas siring di tiang ring siaran obrolan UMKM teras UMKM kena niki meli jebos muali jagi lanturang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun antos puput galah ruine jam kali.

Sahabat budaya, desa wisata Penglipura tetap menjadi magnet wisatawan saat libur Hari Raya Galungan 2026. Meski tahun ini suasana khas Galungan tanpa penyor tidak dapat dinikmati wisatawan karena alasan adat dan tradisi setempat, sejumlah kunjungan tetap menunjukkan tren positif dengan rata-rata mencapai 2.500 hingga 3.000 per hari. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarse mengatakan puncak kunjungan terjadi pada H-1 Hari Raya Galungan dengan jumlah wisatawan mencapai 3.000 orang. Mayoritas pengunjung masih didominasi wisatawan Nusantara termasuk wisatawan lokal Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturi Dhamma Jang Ring Para Pamirsa Sami, Sanikan Dun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Muali Kicunduk Sarang Dede Mahendra. Nyarangin para pamirsa ring galas yang mangkin jagi ring di tiang untuk ngaturang siaran ngililu langun. Mulai je bos jagi sangra di tiang ring 223361. Temang dumun jagi katur saking tripuspa. Silap-silap lurus biar sayang.

0: Rakelan Rai Prabu Miarsa Semudah di Tiang Sandekan dan Nyarangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Temang Sanawu Sampun Naturin di Tiang Saking Tripuspa Ngeh Silap Silap Sane Onang Antuk Temang Sane Sampun Katur Wawu Dumugi Ya Presiden Terhibur Beda Mardike Suk Semua Niki Semudah di Tiang Sampun Nyarangin Dede Ring Galah Siang Mangkin Sangra di Tiang Selamat Siang Selamat siang. Tiang, tiang.
1: Tapi gatre apa dede?
0: Gatre kena.
1: Sama siapa di studio pak dede, pak dede?
0: Sama Bu Lodro. Bu Lodro lo galuh kita ke Bu Lodro. Aduh, punapi gatra niki loh galo.
1: Agar si dati, Pak Dede, meneragamkan.
0: Inge, niki wentan salam.
1: Pak Dede.
0: Yang.
1: Ketemu lagi yang nih, Pak Dede.
0: Inge. Paling alin-alin lo gale Ale di pekan sing ada Di jel lo gale ngoyong
1: Nini di Sibang Nini Sana
0: Coba alih mare ke Sibang Sing ada Ngangen agak ladumun Niki wentan salam saking Patih Kabinawo Waih
1: Ngelah dede
0: Aduh nge durus
1: Nini Beli Mangan
0: Entesan

0: Aduh, lo galo. Ada sejak becek pisan suara, pasti terus latihan nih kini.
1: Latihan apa, Dede?
0: Aduh.
1: Dede. Ini Pak Dede.
0: Ini.
1: Pang
0: boleh Meliana. Kentan sampun mang de boleh semeton sane tiosan nge.
1: Nge. Ampun. Nge ampun nge
0: menang
1: tiosan. Aha.
0: Aduh manisnya. Inge semua lo galo.
1: Pamit dene galo Pak Dede.
0: Ngiring ngiring ngiring.
1: Bercanda langkin aduk Pramo Santi. Santi, Santi, Santi, Umrahayu Pak Dede.
0: Ngiring, semua lo galo. Sampai dari seputaran Sibang, sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang, Jasu Dede.
0: Selamat siang, Mita Punapi, sampun kena.
2: Ampun, Mbak Buciang, Dede. Dede pun api kata Dede.
0: Dados, mungkin yang dados.
2: Untuk kenal itu nih, yang renan Maja Agung banyak. Ini mau kata kita Dede. Ini bolodro, Raja Musana bolodro. Gung biang yoga, nyareng semua gung biang yoga. Entan Mbak Indira, Bu Peram pun nadi nomor satu nih. Inge, enten Pak Devi, niki nyarang itu semua. Enten Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe, enten yang Kirana, yang Kesawa. Oh, Dewa Windu nyarang itu semua, Dewa. Inge, enten Kak Daud, calon nyarangin itu semua. Enten niki niang, gung niang kekeran nyarang itu semua, gung niang. Wenten lagi, wenten Pak Yanar, bo, tut mancung, bo, butuh ko bohiwo, semua bo tu. Kak Dania, Daler, Mang Budu, untuk kena raja, niki kong tipat, nyarain semua kong kak tipat. Ingi, untuk kena raja, niki sirun ke area tadi, ni tabanan nyarain semua. Siro yang nyarain ni, niki, dek bikul nyarain semua, dek. Itu sarang sami, dede. Mang dos sarang sami kena gua niang ke sawah pun munga nge. Halo.
0: Sampun sampun munga.
2: Nge niang yang ke sawah niang kirana. Cita sarang sami dede.
0: Inge inge.
2: Sami kena rahajang cuk semua untuk galan ini mau pamit om tadi om.
0: Inge suk semua.

0: Rekan Roy para pemirsa sebentar di tiang seni kantun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Wenten bapak mangku niki rajang. Bunapi gatre dumugi kenang. Jadi Rekan Roy ampura wawu niki sinyal ruine agak terganggu. Rianto kan ngangin wifi kena niki. Seni wakin muali sangra di tiang. Selamat siang. Aduh. Jadi bawa anang maling 223361 majang ring para pemirsa semeton sane jagi nyarangin durusang. Selamat siang.
1: Om sasi asur adang siang dede bagus.
0: Rajang.
1: Diki Gunung Karang Imam Bonjol terang menderang dede.
0: Diang yoga.
1: Diki patut bunga di atas meja pak.
0: Nah niki wenten salam.
1: Sarang siro.
0: Bapo mangku Dedi Tompel.
1: Rahajang kenal dumun jero mangku. Mangga yeah. Mali jebol.
0: Mangke nak jagi ring margi ne niki. Ragane.
1: Kalau-kalau ring margi nge, mana selamat rahayu.
0: Jagi lunga ke Banyuwangi kocap niki.
1: Lalu niki. Niki si jero mangku sedani nyarengi.
0: Nge. Yeah.
1: Kulodra. Bukan lu ampura bukan lu.
0: Lo galo, lo galo.
1: Aku orang menjemuh, makanan kering, tapi irangnya. Bapak boleh munggah,
0: ngibut. Nge.
1: Talar buputu kepo iwa.

0: Nggih.
1: Mari jebos budal Mas Fadil Margi.
0: Nyiring.
1: Yang durung boleh ke sentral samaris gak kuningan sarang bulodro.
0: Nggih, durus rawuhin ke sentral nggih.
1: Galungan urusan rainan dede makin sibuk sumun.
0: Nggih.
1: Nggih, sok semo galak.
0: Nyiring, aha.
1: Sampai ndok promo Santi Om, Santi Om.
0: Nggih, sok semo wentan biang yoga ring seputaran Denpasar seru wau sampun bergabung. Eh, rekan-rekan rai, sare mangkin terus dumun PRC yang sare pacang lintang.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: pertama Bapak mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

0: Ada kalian Rai Perempuan Miarsa Semedon di Tiang Sane Kandun Mesikian Rai Perempuan Suara Budaya Bali Tembang Senawawu Sampun Naturin di Tiang Nyarangin para pemirsa sami Dumugi ya presiden terhibur ke mantan nge. Spesial Senawawu Tembang Saking Kis Jauh Panggang Dari Api Pengarsan Semedon di Tiang Sane Wendan Ring Seputaran Mundo Pakel Tabanan Mundo Temu Mundo Pakel Oh Mundo Pakel nge. Jeruk kati bambung eh Om Sastiastu beli dede di tiang wentan ring margi ini niki jagi menuju ke Jember mungkin wentan silaturahmi ke sarangin mertua kan eh dah yuring margi ini jeruk kati bambung dumugi rayu selamat kantos ring Jember niki eh Mewali sana makin sangra di tiang kalah drone ring lain telepon 223361 sahabat budaya semeton di tiang sana sampun nyarangi dede ring WhatsApp wentan sireniki tubi yang mesin ring keramitan suksemong eh selamat siang
1: dede
0: tiang
1: semongui dan menung
0: napi
1: ulam
0: Oh mendung, nggih, nggih.
1: Menten totoyan iki pangten yo sapan
0: niki. Nggih, pun api yang men.
1: Napi yang menuna sing niki. Nah, temang dede.
0: Temang napi.
1: Temang Bayu Kawe, Kang Wang Malu.
0: Kang Wang Malu mebaju dekil. Napi male.
1: Kang Wang pin pidah.
0: Inge semua.
1: Oh, tumpuk acara bukit. Inge bidede makata cita-cita serang sam.
0: Inge.
1: Siang nak sibuk.
0: Inge semua. Inge
1: semua. Terkalah makin obat.
0: Semua. Sampun bergabung. Wenten ini Agus ring seputaran. Ring seputaran mengui sana wawu sampun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Nah niki wenten i tomat ring seputaran kabo-kabo sampun bergabung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Oh abian tuung tabanan. Akhir niki semeton tabanane sampun nyarangin. Eh Om Swastiastu selamat siang. Ring awak nang wale. Oke, ring 223361 selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Nggih, selamat siang.
1: Wali ni Dede, yang sering Dede.
0: Biang seri nggih pun api.
1: Nina semang harus mengatro kenten Dede.
0: Nggih, siki-siki.
1: Semang mangken Dede.
0: Nggih, temang napi.
1: Gelutan siduri nge.
0: Gelutan siduri saking pompi nge ditunggu nge.
1: Rajang siang kemudian cara kami
0: nge.
1: Kira kudungan di dede. Rajang tegas.
0: Nge.
1: Om santi om.
0: Nge. Suksema sampun bergabung. Niki wenten tomat ring seputaran abian tuung. Om Sastiastu beli dede. Titian sedang mengadolan tipat cantok niki. Ring abian tuung. Sarangin istrin titian. Sira niki nama istrinya. Ami. Kendan nge. Mungkin sedang ulat tipat niki beli dede. Meriki simpang ke Bian Tuung. Dan nge, dumugi jawen dan galah nge. Di tiang niki memperbaiki rombongan talar. Yang tukan rombongannya bocor. Nge, tetap semangat niki tomat. Mangde laris manis niki nge. Inge, rakalan rai para pemirsa sane kadun nyarangin dede, lurus mewali sangra diri yang malisiki penelpon ke mantan. Inge, Om Sastiastu, selamat siang. Ada apa gerangan taksu pingit suksemo sampun bergabung eh dek sira niki Gus Dek kenden selamat bergabung Mahalaksmi suksemo taler niki sampun nyarangin ingin rekan rai para pemirsa sani jagi nyarangin durus muali sang radit yang ring 223361 Rai, sahabat budaya, Dudus, selamat siang. Ilingan para pemirsa, pesta kesenian Bali sani kaping petang dasa kutus kena niki kantun memargi. Menu itu wenten semeton di tiang sani durung presiden rawin pasti ke sampun kantos puput. Tanggal 11 Juli sani jagi rau nge. Iring sak siang sarang-sarang seni kesenian kendan nggih sane wenten ring suang-suang kabupaten kota pacang tampil pentas ring ajang bergengsi menawi to wenten semudan di tiang sani jagi nyarangin durus sang dari tiang malih ring 223361 ajang ring para pemirsa sahabat budaya sang dari tiang malih siki penelpon kemantan. Inge, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Inge.
2: Inge. Megatro beli.
0: Sire niki.
2: Niki serang Pak Dea niki.
0: Pak Dea?
2: Inge.
0: Saking napi.
2: Tabanan niki.
0: Tabanan, tabanan napi Pak Dea.
2: Inge, Megatro niki.
0: Tabanan napi Bapak.
2: Tabanan di Kediri niki.
0: Oh, Kediri, inge, durus Pak Dea.
2: Nggih, Megatro niki majang Dek Cengblong, Dek Kusa. Waktu Bujangga niki serang Gali, serang Petruk. Nggih, nunas lagu dah.
0: Kangkat galah Megatro mantan nggih.
2: Oh, Megatro mantan. Nggih,
0: semua Pak Dea sambut bergabung. Reglan Rai, para pemirsa, sani kadun nyarangin Dede durus dumun piar sayang sani pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya di daerah Kelenrai pada pemirsa Sani Kadun Nyarang Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Sageng Pompi Sarawu Sampun Aturin Ditiang Gelutan Sidori Spesial Niki Majang Ring Biang Sri Sanweda Ring Seputaran Kekeran Mengui Sarawu Sampun Aturin Ditiang Temang Dulu Ini Dumugi Jaya Presiden Terhibur Ke Mantan Ngeh Galah Dulu Ini Niki Sampun Telas Dede Ngelusur Mau Pamit Suksemo Antuk Uratian Nyane Malih Jebos Malih Jagi Lanturang Ditiang Acero Dulu Ini Antuk Ngaturang Siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali.

Sahabat budaya Taman Penasar Sanggar Seni Toyo Segining Banjarpande Desa Taman Bangli Kecamatan Bangli Duta Kabupaten Bangli sukses semua ke penonton Pesta Kesenian Bali tampil di kalangan Ratnekande Taman Budaya Denpasar pada 20 Juni 2026 di hari Sabtu. Seniman Taman Penasar Seni Toyo Segening menyajikan garapan berjudul Dusun Guna. Koordinator Seniman Pandi Made Putra Suryante mengatakan garapan Guna Dusun ini syarat akan makna dan edukasi. Mulai garapan ini, seniman ingin mengingatkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan gotong royong sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat desa. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekalan rai para pemirsa, seneng kadun musik yang ring perempat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra, nyarangin para pemirsa ringkala sore kadi mangkin. Masih gak sampun kantun tetap semangat ngeh menjalankan aktivitas. Tentunya semeton sani kantun beraktivitas. Dan kan minggu mungkin iki galah becik pisan angin berkumpul kaselengen keluarga ngeh. Spesial niki majang ring semeton di tiang sani masih berkutit dengan kesibukannya tetap semangat melakukan aktivitasnya soang-soang. Lerai. Dan orang di tiang untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Pacang menginformasikan mawasang ini topik mali jebos tradisi ring Bali sane kadun kelasana yang kan terus mangkin. Sane mangkin dulus dumun siki temang jagi katur saking lolot dilemepal su.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Nah, kalian raih berapa miarsa semudah di diang senekan dun musikian raih perempat suara budaya Bali senewawu sampun atur di tiang tembangih nyarangin para pemirsa sami ringgala sore kadi mangkin nunggu jauh presiden terhibur untuk tembang seni sampun katur ini di tiang ring suara budaya Nusantara lokal Bali.

Semeton rekalan rai melukat ingin punika ritual penyucian pikiran lan jiwa secara spiritual kan ini menurut tradisi ring Hindu pasiganya nih ketujuannya nih ngicalang risroning letah utawi energi negatif utawi dasa male sana wendan ring angge. Nah pasiga sampun ngemoseng ini melukat. Nah becik pisan ngerera rahina-rahina suci sekali purnama tilam talar becik nge genah-genah melukat talar niki makweh pisan dan melukat ring segara mentar melukat ring gerian ide nak lingsir ditat kale wusen nyurio sewane talar wenten genah-genah kelebutan nggih utawi napi wastane sumber mata air rekalan rai sangra didang ring 223361 menawi teu wenten genah-genah melukat ring desa pekraman ide dane ini mangdene dados menginformasikan nggih sira uning sampeyan sanetiosan.

napi manfaatnya. Nah biasanya ini kan makwe pisan genah-genah melukat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Eh, melukat sani keni bebai. Nah kenten seumpami ke megenaring Tirta Empul. Nah sekali nikah. Nah sira uning wenten genah-genah penglukatan yang memang disakralkan gede niki. Pasti kau sampun sakral genahnya nih oleh desa pekraman. Wenten taler medui suwi nenten medui momongan dipercayai genah punike wusan melukat iblis medui momongan. Nah sekali nikah. Inge sampun di tiang buka nih kiring line telepon 223361 majang ring para pemirsa sebetulnya di tiang seni kadun bergabung durusang. Om Swastiastu ngiring wawanang malih sira wawuh niki nggih. Oke, malih jebos mungkin bisa dilacak nomor dulu ini niki nggih. Malih jebos pacang dihubungi langsung oleh tim kami ring TMB. Selamat siang. Oke, minap enten gangguan niki ngiring wawanang malih sang radi tiang ring 2233.

0: Rekalan rai para pemirsa, Rita Kaleng ngamargi ang risgironing pamargi penglukatane punika pasiga sampun wenten minakadi piranti upakare nggih. Sini sinunggil niki pejati Canang Sari talar dados nggih. Menurut keyakinan dan kepercayaan biasanya nih seluruh ngelaksana yang penglukatan kemarin yang dumun pemuspan dosan nike wawu melukat ring Bali makwe pisan niki gena-gena melukat winter ring Tirta Empul ring Bangli sana sapun kloktah nge ring Bangli winter penglukatan sudah male ring Klungkung pasti ke sampun wenten. Ring Karangasem napi malih akeh pisan nggih. Nah, nika tutujonyane memperkenalkan majang ring para pemirsa sami sire uning genahe punika pinako rekomendasi majang ring para pemirsa sane melet tatas uning ini kewentenan genah penglukatane punika. Agar kalian rai sane mangkin durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar, satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Saudara Nida, Raglan Rai, Prapa Miarsa, Sanikan Don Mesihan, Ring Perumpat, Suara Budaya Bali. Temang, Senuwawu, Sampun, Naturin Titiang, Nyarangin Prapa Miarsa, Ringgalah, Suri, Kedimangkin, Pekali, Taler, Ngemoseng ini tradisi melukat, pindah ke topik, Resironing acara, Suara Budaya Nusantara Lokal Bali, Ringgalah, Suri, Nemangkin, Sampun, Taler, Sobian, Titiang, Majang, Ring Prapa Miarsa, Sami. Ngeh, Sahabat Budaya, ngiring, tetap ajegang lan lestarian seni tradisi tradisi seni diwarisi oleh para leluhur mangde tetap ajeg pasti kenyane mangde tetap keuningin oleh para alit-alit generasi muda sane wenten ring sejebakin jagat Bali nggih. Sahabat budaya riantukan galah duene niki sampun telas dedeng lungsur mau pamit sareng sami sukses untuk ratiannya nih. Mulai jebos semdon di tiang ge Cynthia pajang nyarangin para pemirsa kandus puput galah duene jam kudus wengi. Pindah kawasan ning atur acara puniki puput dang di tiang untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Selamat siang menjelang sore hari, Rekaden Rai perkembangan seni rupa terus menunjukkan dinamika yang menarik seiring perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang berlangsung di masyarakat. Salah seorang pelukis asal Payangan, Madisila, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, dalam konteks tersebut, corak lukisan modern dan tradisi tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, melainkan sebagai elemen yang saling memengaruhi dan membentuk wajah seni rupa kontemporer yang semakin beragam. Ia menilai bahwa corak tradisional masih memiliki posisi penting sebagai sumber nilai, identitas budaya dan inspirasi artistik bagi para perupa. Berbagai unsur visual yang berasal dari tradisi seperti simbol, motif, teknik hingga filosofi lokal tetap menjadi referensi utama dalam proses penciptaan karya seni. Fenomena tersebut menunjukkan seni rupa berkembang melalui proses dialog yang berkelanjutan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Banyak seniman saat ini menggabungkan unsur tradisional dengan pendekatan modern untuk menghasilkan karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Rekaden Rai demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Baik, dari kawasan Euruk 70 dan Pasar, selamat siang menjelang sore hari. Reka dan Rai kembali menyapa ruang dengar Anda di FM 106,4 MHz dan juga di AM 1206 kHz di perempatan RI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Edisi hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 bersama Gongga Cynthia, mengudara di pukul 3 sore sekarang sampai tuntasnya nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Akaden Rai? Semoga Anda dalam keadaan sehat, luar biasa ya, berkegiatan di hari Minggu tiada hentinya untuk beristirahat ya, semoga semua dilancarkan. Dan tak lupa siaran hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh secara langsung di Play Store ataupun App Store, di streaming kami juga di rri.co.id. Baik, Raka dan Rai, Gongga sini akan informasikan terlebih dahulu apa saja program acara yang Gongga sini akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Di hari Minggu, Prodangdut seperti biasa ya, hanya akan Anda ikuti 1 jam saja sampai pukul 4 sore nanti di waktu Indonesia Tengah. Di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dan di pukul 4 sampai mendekati pukul 6 sore nanti ada Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Jadi Gongga sini akan sudah siap menghadirkan dua penyanyi kesayangan Anda di hari Minggu ya, mengisi minggu ceria Anda yang mungkin lagi jenuh di rumah gitu ya, ataupun yang sudah sempat berjalan-jalan ya, lancong-lancong ke Pesta Kesenian Bali ya pagi tadi dan sekarang juga jenuh gitu ya, mau ngapain, langsung saja nanti kita dengarkan obrolan bersama penyanyi kesayangan Anda ya. Dan di pukul 6 sore nanti tibanya ada renungan Puja Trisanya bagi Anda beragama Hindu yang berada di seluruh wilayah Bali. Setelah Puja Trisanya, Gongga kembali menemani ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanja Informasi dan juga lagu-lagu Bali sampai pukul 7 malam nanti ya. Di tengah-tengah acara Lingsir Sanja ada Adzan Maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya pukul 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongga sini akan temani ruang dengar Anda terlebih dahulu di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Lila Cita sampai mendekati pukul 7:30 malam nanti. Di pukul 7:30 malam nanti sampai tuntas ya, Gongga sini akan temani ruang dengar Anda di siaran langsung Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Sekian dulu Gongga informasikan ya program acara yang Gongga Cynthia akan temani di tengah ruang dengar Anda. Dan Gongga akan menyapa ruang dengar Anda nanti di pesawat telepon 0361-223361, WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 dan melalui Facebook Programa Budaya RRI Denpasar di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Karena satu jam acara Pro Dangdut kali ini cukup di antara Anda memilih gitu ya. Wah, memilih seperti seru sekali. Anda bisa pilih maksud Gongga ya di antara lagu ataupun bersalam-salam ya, agar semua juga bisa ikutan on air bersama Gongga Cynthia. Satu buah lagu dulu, Raklan Rai dari Mansyur S, Kutipiara.

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi
1: satu lagu untuk semua. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro Dangdut.

0: Selamat sore rekan-rekan Rai, Gongge Sintia kembali hadir. Temani Ruwaningir Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gongge sapa Ruwaningir Anda di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore Bligus Bawa, daerah Batu Bulan. Bagaimana kabar?
1: Astengkara baca, Gongge Sintia pun api.
0: Astengkara sehat, Bligus tak kunjung ke studio, Bligus?
1: Bentar lagi,
0: Gongge tunggu ya Bligus ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, hati-hati Bligus, sebelum ke studio request lagu dangdut dulu atau salam-salam, silahkan.
1: Kalau request lagu, enggak dulu ya, mungkin salam-salam ya.
0: Boleh, silahkan Bligus.
1: Kak Dania nih, Dania, Roy Skane di Langga Pastawa. Ada Bu Janura, ada siapa lagi, Pak Ejnagwe, ada Muhammad Emani Kauding, Wahyu Kelinci, ada juga Putu Wirama, Sandi. Ada juga siapa lagi itu, Mbok Pandebi, ada Bu Ayu Lakmi alias tadi, Bu Marani Payet ya. Ada juga Kak Bicara, Pak Made Gunawan Bang, ada juga Bapak Riong S, ada Bridek Mamang juga ya. Ya, berserta buat semua-semuanya ya, Gongge Sintia.
0: Oke,
1: ya.
0: Terima kasih, Bligus.
1: Sama-sama. Sebelumnya, saya buat Gongge Sintia, Astengkara masa depan terwujud, anak muda penuh semangat demi kebanggaan orang tua ya.
0: Astengkara. Doa terbaik juga untuk Bligus, nge.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Dah, bye-bye. Terima kasih banyak, Bligus. Luar biasa, setia bersama Pro 4. Di belakang Bligus, Bo, Gongge kembali menyapa. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gongge Sintia.
0: Selamat sore, Nik Dania. Bagaimana, sehat, Nik?
2: Sehat,
0: Astengkara
2: bagaimana?
0: Astengkara nambah sehat. Pasangan ini bagaimana sehat?
2: Ada, sehat juga di warung. Ini ikutan juga, Gongge.
0: Iya.
2: Orang sama-sama mencet HP, tapi ini yang masuk.
0: Oh. Ya, diwakilkan
3: selamat
0: saja.
3: Sore,
0: selamat sore juga, Kak Dania. Sehat nge?
3: Dikalah dengan senior on airnya, Bligus Bawo itu.
0: Iya loh, doh. Karena Bligusnya mungkin cepat-cepat mau main ke studio. Karena kan nanti ada Mbok Trisna STE dan juga Bli Bisma ya, kalau nggak salah ya.
3: Iya, kalau ada waktu ini mau olahraga dulu, di lapangan dulu Gongge.
0: Oke, silahkan.
3: Ya, nanti kalau ada waktu bisa cus ke langsung ke studio.
0: Oke, siap ditunggu Nini bersama Pekan.
2: Lagu dulu ya Gongge ya, biar tambah semangat ya.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagunya apa, Cinta Merah Jambu ya, siapa penyanyinya Gongge ya, aku lupa ya.
0: Cinta Merah Jambu. Oke, Gongge carikan dulu Cinta Merah Jambunya ya Nik ya. Ini kayaknya gak ada Cinta Merah Jambunya nih ya.
2: Ada. Asmara apa? Asmara terpendam ada ya Gongge?
0: Asmara terpendam.
2: Pendam dari Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya, sebentar Gongge carikan dulu nih dari Ayu Soraya. Adanya telah berlalu sama curhat aja nih.
2: Ya itu aja deh yang mana Gongge ya.
0: Oke.
2: Aja dah ya.
0: Iya, telah berlalu ya nih ya. Terima kasih banyak nih Dania.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Salam-salamnya mohon maaf belum bisa nih karena waktunya 1 jam nih. Heeh.
2: Iya, waktunya Gongge ya.
0: Iya, benar nih.
2: Salam buat semuanya ya Gongge ya.
0: Oke, Nini.
2: Selamat tugas. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih banyak Nini. Mohon maaf dulu ya belum bisa salam-salam karena waktunya hanya 1 jam agar banyak juga yang bisa on air ya. Telah berlalu Gongge pilihkan dari Ayu Soraya ya. Rekan-rekan Rai, Anda juga bisa bersalam-salam di WhatsApp Pro 4 kami dan juga Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong.

0: Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu. Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking pada sidang meklu mertimpung
1: kanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Selamat sore Raka dan Ray, kembali hadir temani ruang dengar Anda bersama Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali menyapa di 0361-223361. Halo, halo, halo. Selamat sore. Baik, siapa yang menelpon di sana? Oke, Gongge sapa dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Gongge Cynthia.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Di Katrangan, Yoga.
0: Oh, dah, Desya.
1: Iya, mentul.
0: Mentul, apanya mentul, Oda? Iya. Ada saja. Gimana kabar, Oda? Sehat?
1: Baik-baik, Yoga.
0: Baik.
1: Oke, gimana?
0: Makin baik, makin sehat, iya. Makin gembira.
1: Ini sedang nyarit, ini kutuk kuningan.
0: Sama, Gongge pun ya. Begitu, sudah jari ceper, nyicil ya udah ya.
1: Iya.
0: Sambilnya ceper atau nyat-nyat yang lain, mau request lagu atau salam-salam, udah?
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, salam saja berarti ya, tak dapat lagu.
1: Iya, ya, ya. Jarang dapat naik, Gongge.
0: Silahkan.
1: Besar sekali naiknya ini.
0: Maklum ya, dah ya. Oke, silahkan salam-salam dah.
1: Salam-salam dulu ya. Ini Agus nih. Ibu Eka Bebe. Jero Jereman. Pak Man Pandu. Nini Dania Serang Peka. Bu Yunita ini Dadang Sahur. Siapa lagi ya? Pak Depi. Pak Yanarbo. Pak Degunawan. Ini Ninik Nita, ini Bagas, ya semua aja ge.
0: Oke udah, terima kasih.
1: Selamat bertugas. Dadah bebe.
0: Bye bye.
1: Enggak Cynthia sekeluarga ya.
0: Iya, terima kasih udah, doa terbaik ya. Juga, tetap semangat ya.
1: Nyambut. Ini hari kuningan datang.
0: Selamat ya. Hari raya Oda, semoga semakin ya. Sehat. Terima kasih Oda.
1: Dadah,
0: dadah, bye bye. Terima kasih banyak Oda Desya dari daerah Katrangan. Mungkin rakan Rai yang ingin request lagu juga bisa karena waktunya juga masih banyak ya di acara Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo. Siapakah?
2: Biasa, yang ada di Bangli.
0: Yang ada di Bangli? Dengan siapa yang di Bangli?
2: Juru Susi, Surakada.
0: Ibu Juru Susi. Sehat, Ibu?
2: Astuntar. Gimana dengan kakaknya?
0: Gongge Cynthia sehat, Ibu Juru. Cuaca daerah Bangli bisa diinfokan, Ibu?
2: Ya. Ada sih matahari, tapi sedikit dingin. Kalau sore mulai dah turun hujan gitu.
0: Oh, berarti masih musim hujan ya kalau sore-sore di arah Bangli ya Ibu ya. Oke.
2: Tapi hujannya hujan ringan aja.
0: Iya, hujan ringan. Astengkara tetap sehat, jaga imunitas tubuh ya Ibu ya. Sambil kita hangatkan deh dengan goyang dangdut hari ini. Mau lagu atau salam-salam Bu?
2: Mau lagu aja.
0: Boleh, silakan Bu.
2: Lagunya ada anu Umi Elsi.
0: Umi
2: Elsi yang tujuh sumur itu ya, Gongge.
0: Yang apa, Ibu?
2: Tujuh sumur.
0: Oh, tujuh sumur.
2: Iya.
0: Oh, Gongge carikan dulu sebentar, Ibu. Tujuh sumur.
2: Ya.
0: Oke. Tujuh sumur ya, sepertinya itu. Belum ada, Ibu.
2: Oh, kenten. Ya, gitu. Bunda Rita menten, aku. Menten, Bunda Rita. Ini, menten, dua kursi.
0: Dua kursi dari Bunda Rita Sugiyarto sudah siap. Terima kasih, Ibu Jero.
2: Selamat
0: Gongge,
2: Gongge sehat
0: ya.
2: Selamat menyambut hari raya kuningan nanti.
0: Nggih.
2: Sarah ayu nggih. Selamat Gongge.
0: Mawali Bu, sukses mawali.
2: Dadah
0: bye. Dadah bye Ibu Juru Susi dari daerah Bangli. Raka dan Ray, Gongge sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Kali ini sorenya ada Ibu Wayan Suartini dari daerah Sedang. Terima kasih banyak Ibu. Ada juga Bu Lusekar Satung Payang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lusekar Satung Payangan setia ikutan lagunya ya, Asmara Kelapa Muda. Untuk request lagu bisa melalui line telepon Bu Lusekar Satung ya. Ada juga Nik Santa, terima kasih banyak nih dari Nik Santa. Salam untuk Oda Desya dari dari daerah Katrangan ya. Ada juga Bu Ninda Kum yang sudah monitor Gongge cuaca hujan sambil nyabu. Oh, ternyata hujan ya daerah sana ya. Terima kasih Bu, selamat bersantai-santai. Santainya nggak terlalu santai sekali ya, karena niat busung ya. Mungkin ini nyicil di Hari Raya Kuningan akan tiba gitu ya. Lagi 7 hari, oh 6 hari ya kalau kita hitung dari hari Minggu ya. Oke, Raka dan Rai, Gongnya akan kembali juga menyapa Anda di Facebook. Mungkin sudah ada yang bergabung ya, sebentar. Oke, ternyata sudah ada beberapa yang bergabung. Oke, Gongnya sapa dulu. Ada Pak Wayan Berata, Batu Bulan Bali sudah bergabung. Aba Wesel juga dari daerah Samplangan Gianyar. Om Swastiastu, Aba, terima kasih juga. Ada Pak Sunarto Lara, Om Swastiastu. Pak Sunarto Lara, selamat sore Gianyar hadir. Terima kasih banyak ya. Pak Okomliarto Padang Sambian, bagaimana kabar Bapak? Ada juga Ibu Agung Guang Sukawati, selalu monitor. Salamnya kompak selalu, makasih Gongnya Cynthia. Terima kasih juga Bu Agung Guang Sukawati yang cantik jelita ya. Dan juga ada Pak Yan Arya Tegalalang Mendung, ikut-ikutan Gongge. Oke, kita dendangkan hari ini Pak Yan Arya dengan lagu Dua Kursi dari Bunda Rita Sugiarto.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: dan pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal deh. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogian jadi bah. Belinyoman yuk kangkung.

0: Selamat sore rekan-rekan Rai, kembali menyapa ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Pekak gaul, sudah ikut bergabung seputaran keramas ya. Ratapan anak tiri, Bu Gong. Bisa dipanggil dengan Gongnya Cynthia saja ya, karena Gongnya masih alit. Tak apa ya, pekak gaul ya, memang paling gaul deh pekak ini di Pro 4. Tapi untuk request lagu, mohon maaf, bisa di line telepon saja ya. Ada juga Bu Ayu Silungan, tetap monitor Gongnya Cynthia. Salam Pro Dangdut. Salam juga Bu Ayu Silungan, tetap sehat luar biasa ya, menyicil pekerjaan menjelang Hari Raya Kuningan ya. Kembali menyapa, kalau dua penelpon hanya bisa bersalam-salam, tapi kalau satu penelpon saja hanya bisa lagu ya. Oke, rekan-rekan Rai, Gongnya sapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Selamat sore ibuku di daerah Tabanan.
1: Aduh, mati aku.
0: Kenapa lagunya mati terus? Yang penting kan tadi pagi belum dapat ya ibu ya.
1: Nyanyiannya enggak?
0: Karena nyanyian seneng saja.
1: Penggemar semakin membludak. Penggemar perempuan RRI ulingnya 1 juta, sekarang sudah 10 miliar.
0: 10 miliar, seperti tabungannya ya. Ibu berarti ya?
1: Iya.
0: Iya, setengkare gitu Bu, seperti tabungan ibu 10 miliar.
1: Iya, kalau dicek hasil kekayaan lebih 10 miliar enggak?
0: Waduh, betul. Tidak hanya kekayaan finansial.
1: Apa nih, enggak?
0: Benar. tapi kalau gitu Bu, request lagu atau salam-salam deh karena terbatas oleh waktu. Boleh, silahkan.
1: Lagu gini, Gongnya ya. Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Iya.
0: Sebentar, gue carikan dulu.
1: Tunggu lama-lama, aku digait orang.
0: Oke.
1: Siapa nyanyi? Mungkin gue nggak Cynthia nyanyi.
0: Mungkin gue nggak jadi penyanyi Bu, Kang Win penyiar saja. Sebentar, gue cari dulu. Jangan tunggu lama-lama. Itu, ya. Oh belum ada. Ternyata dari Cici Faramida.
1: Ya terserah, gue nggak aja.
0: Terserah Gongga, lagunya apa nih? Yang penyanyi dah, kalau gitu penyanyinya judulnya baru bebas
1: ya,
0: Bu.
1: Ya, Cici Faramida.
0: Oke, yang penting judulnya bebas gitu Bu ya.
1: Bebas.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya itu aja,
0: ibu.
1: Penyanyi nanti datang ke perempuan RI. Terima kasih.
0: Ingat ikutan.
1: Semangat.
0: Siap. Merdeka. Terima kasih banyak Bu Vera dari daerah Tabanan. Mau maaf dulu ya karena lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ya belum ada ibu ya. Yang penting masih di Cici Faramida. Gue nggak putarkan yang RT 5 RW 3. Ingat ya Bu ya, ikutan nanti di acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Dan tak lupa gue informasikan untuk Anda jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 masih ya Rakedean Rai di hari ke-10 ini ya Rakedean Rai di Minggu 21 Juni 2026. Nah nanti pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 00.00 ya 12 malam waktu Indonesia Tengah, ada negara peserta Spanyol versus Arab Saudi dengan fase grup H ya di Stadion Atlanta. Dan juga keesokan hari di Senin 22 Juni 2026 pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 2 tambah 1, jadi pukul 3 ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya, Rakedean Rai, ada negara peserta Belgia versus Iran fase grup G di Stadion Los Angeles. Tak usah khawatir bagi Anda yang belum bisa menonton, hanya bisa mendengarkan langsung saja di RRI melalui Pro 3 FM 88,8 MHz dan juga Pro 1 RRI Denpasar di 105,2 MHz disiarkan secara langsung. Dan juga Rakedean Rai, dari informasi ini menutup perjumpaan kita dulu di acara Pro Dangdut. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya ya di acara Pro Dangdut kali ini di line telepon, di WhatsApp Pro 4 dan juga melalui Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Penutup, Cici Faramida RT 5 RW 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Rakaden Rai, Pengurus Kabupaten Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Pengkap Perbasasi Badung bergerak cepat menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Sebagai langkah awal, Perbasasi Badung menggelar tes parameter tahap 1 bagi para atlet baseball dan softball di Gor Dati 2 Badung pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Ketua Umum Perbasasi Badung, Dr. Andes I. Ketut Widya Astika, menegaskan komitmennya dengan mengumpulkan seluruh jajaran pengurus untuk menyatakan visi. Ia menginstruksikan agar seluruh pengurus fokus total pada pembinaan atlet demi merebut tahta tertinggi dalam ajang multi-event bergengsi di Kabupaten Buleleng mendatang. Sementara itu, Koordinator Tester sekaligus Wakil Direktorat Softball Bayu Agus Supriyadi menjelaskan tes parameter ini sangat krusial sebagai basis data awal seleksi atlet. Selain mengasah teknik, penguatan fisik menjadi harga mati mengingat padatnya jadwal pertandingan yang akan dihadapi. Total atlet yang mengikuti tes fisik sebanyak 60 atlet yang direkomendasikan oleh klub di bawah naungan Perbasasi Badung, yakni klub Red Sox Badung, klub Lions Kuta Selatan, klub Jangkrik Kuta, dan klub Berok Badung, dan klub Wiros Uang Mengui. Rakaden Rai, demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman, Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, selamat sore Rakelan Rai. Gonge Sinda kembali hadir temani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Seperti biasa, niki sematonnya nyabran ring rahina di Timangken. Wenten acara ringgala jam 4, kantos nampak ringgala jam 6 sanje malijebos waktu Indonesia Tengah. Ring lingser sanje ragam irama Nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Nah, malijebos, Rakelan Rai yening wenten pitaken utawi jagi ingin bersapa-sapa sarang penyanyi druene langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361 223361, turing WhatsApp 0478 9882 2420. Ring visual dado saksi yang puniki ring live Facebook RRI Pro 4 dan pasar yeah. Dado staller puniki mengajukan pertanyaan ring kolom komentar Facebook RRI Pro 4 dan pasar. Rakelan Rai Sani Rauh ke studio Pro 4. Mungkin inggian punika wenten penyanyi druenes kadi biasa. Kentennya Sani sampun sering ke studio Pro 4 RRI wenten Mbok Trisna STE. Om Swastiastu, selamat sore Mbok Trisna.
1: Selamat sore Om Swastiastu, Gongge Trisya.
0: Gongge Cynthia.
1: Gongge Cynthia pura.
0: Karena namanya Mbok Trisna gitu ya. Bisa jadi deh sama, kita disamakan sama-sama cantik juga.
1: Amatesisme. Kecunduk males ya.
0: Kecunduk males. Tahun berapa ya kita terakhir bertemu ya Mbok ya? Sudah lama sekali ya.
1: Mungkin 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan sepertinya tidak sih.
1: Lebih.
0: Sepertinya
1: lebih.
0: Bukan, kurang kayaknya 2 tahun mungkin.
1: Masa?
0: Iya, karena gongnya di sini hampir 3 tahun soalnya. Belum mencapai 4 tahun. Iya. Tapi 2000. Sepertinya sudah 4 tahun ya.
1: 3 tahun.
0: 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun ya. Baru banget gongnya di RRI langsung ketemu sama Mbok Trisna ya. Terima kasih banyak Mbok sudah hadir ya, memenuhi undangan kami ya, begitu spesial tentunya menghadirkan Mbok Trisna yang sudah sering ke RRI. Pastinya ada yang terbaru. Apa yang terbaru Gongnya? Pastinya singlenya beliau ya. Nanti Gongnya akan nyapa-nyapa kembali sama Mbok Trisna. Kabarnya Mbok Trisna sengkara sehat?
1: Gih, sehat
0: sore hari ini ya. Oke, di samping Mbok Trisna juga sudah ada Bli Bima Wahyu. Om Swastiastu, Bli Bima, selamat sore.
2: Inge, Om Swastiastu, selamat sore Mbok.
0: Gongnya
2: Cynthia
0: saja. Iya, kita baru ketemu, salam kenal ya Bibi Maya. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih juga sudah memenuhi undangan kami untuk ngobrol sampai mendekati pukul 6 sore nanti ya. Oke. Mungkin karena Bli Bima Wahyu pertama kali juga ke Pro 4, bisa perkenalan diri dulu sama pendengar Pro 4. Silakan Bli Bima.
2: Inggih, Om Swastiastu, Titiang Bima Wahyu, Titiang saking Tabanan Pupuan. Iya, tapi dia yang makin merantau di Badung nih ke.
0: Oh
2: gitu,
0: Badung, ya. Di daerah mana Badungnya Bli?
2: Tiang daerah Sempidi.
0: Oh
2: nih,
0: Sempidi,
2: kembo.
0: Oke, ya. Berarti ngajak-ngajak nih kenge.
2: Nge, ngajak kamu, ngajak main.
0: Tapi kegiatan akhir-akhir nih kenapa Bli kira-kira?
2: Ya kegiatan hari ini tiang ya akhir-akhir nih tiang ya astungkaro wentan job event. Event acara nikah. Oke. Begitu.
0: Iya, bosan pegatuakan minap iki bosan galungan kuningan ya Mbok Trisna ya. Angka wentan job-job anu sehatnya
2: gantengnya.
0: Oke, sok semua Bli Bima. Kita sapa-sapa kangen-kangenan dulu sama Mbok Trisna ya. Bener ya sebutannya Mbok Trisna STE ya. Oke, nama panggungnya beliau. Mungkin bisa sapa-sapa kembali pendengar kita, silakan Mbok Trisna.
1: Nggih, Om Swastiastu, pamirsa. Sareng sami ring Radio Pro 4.
0: Betul. Ya.
1: Kecunduk malih sareng tiang Trisna STE. Dumugi sareng sami rahayu lang tetep sing tenduk ya tentunya.
0: Ya kayaknya ini
1: terus.
0: Jargonnya Mbok Trisna ya sing
1: iya.
0: Tenduk ya.
1: Lan niki rajeng galungan sareng napi nyanggre kuningan.
0: Nyanggre kuningan betul. Iya, para istri Bali salah satunya Mbok Trisna apakah sudah mencicil geginan kuningan niki?
1: Oh, sampun.
0: Sampun
1: beres.
0: Sampun beres dumunan. Gue nggak ten ben beres napi-napi niki Mbok Trisna Kang Giang. Yang penting kita bisa ngobrol kembali bersama Mbok Trisna dan juga bisa kenalan bareng bersama Bli Bima Wahyu ya. Ke Mbok Trisna dumun niki wonten 2 single. Sebelum ke single gue nggak lupa-lupa inget nih ya. Mbok Trisna terjun di tahun berapa sih di Belantika Musik Pop Bali, Mbok?
1: Nika di 2006.
0: 2006, ya, oke, okay. 1 tahun kan, berarti gue nggak pas lahir 2005, 1 tahunnya baru ada Mbok Trisna ternyata. Oh. Ya Oke, 2006 sebelumnya apa nih, Mbak?
1: Sebelumnya di 2002 dan 2004 sampai 2004 nih kan Tiang pemain film sama sinetron.
0: Oh iya.
1: Vakum sampai 2 tahun. Kemudian terjun di dunia tarik suara di tahun 2006 nih ke Wenten 2004 ya.
0: 2004.
1: 2006, 2006, oh, 2006. Gumini, single Gumini nih, Kak. Single apa album? Oh, album.
0: Banyak karena sudah apa ya? Sudah melanglang buana, banyak pengalaman jadinya satu titik aja bisa lupa nih. Ya, oke, dari 2006, 20 tahun jadinya, 20 tahun sudah berkarya di Blantika Musik Pop Bali. Nah, untuk mempertahankan seorang ciri khas Trisna ST itu sampai 2026 ini gimana sih, Bo?
1: Harus tetap eksis.
0: Eksis, yeah. Eksis seperti apa dari Mok Trisna STE?
1: Pertama tentunya stamina ya. Stamina tetap harus dijaga. Kemudian eksistensi sekarang banyak sekali di media sosial.
0: Oh, iya,
1: ya
0: betul.
1: Kan? Kemudian eksistensi juga dari panggung ke panggung dan off air juga, wedding kan, dan okay. Ya itu harus tetap ya, dan berkarya tentunya untuk eksistensi.
0: Eksistensinya ya, dan juga jargonnya sing tenduk gitu ya, Mok Trisna ya. Mantap, sampai sekarang Mok Trisna sing tenduk dari penampilannya okay. Sepertinya gue kayak kalah banget ya. Yang penting sentendo semuanya, staminanya, suaranya yang ditunggu-tunggu sama pendengar Pro4. Karena lagu Beli Bima dan juga Mok Trisna pastinya sudah pernah mengudara juga di Pro4 ya. Beli Bima juga Mok Trisna ya. Nah, untuk menjaga eksistensi berarti bermain di media sosial tetap aktif gitu ya, menjaga penampilan outfit seorang Mok Trisna gitu ya. Dan juga hadirnya dua single. Itu hadirnya dua single memang di tahun 2026 kah atau tahun sebelumnya sudah ada, Mok?
1: Ring 2026.
0: 2026.
1: Ya, cepatnya di bulan Februari. Nika Wenten karya Getih Bali, ciptaannya Bigus Babah.
0: Oke.
1: Karena saat itu mau deket ogoh-ogoh nih ceritanya.
0: Oh iya, bulan Maret.
1: Mau bulan ya, deket Maret. Jadi saya Tris Niki Wenten lagu itu cocoknya cocok kayak dengan karakter Trisna kan. Yang dengarkan wah isi listening banget gitu, yang suka. Ambillah Tiang di Getih Bali nih ke terus Tiang garap di studio pos studio nih ke ininya apa
2: Rinja.
1: Sarannya dari Beli Lanang Botak dari Indra Pos ya. Di sana akhirnya garap lagu Getih Bali nih ke
0: Getih Bali yang pertama single terbaru tahun 2020.
1: Kemudian sehari setelah itu malah kayaknya ini ada lagi satu Trisna.
0: Wah, gitu. Bisa dikejar ya, Mok ya, ternyata ya.
1: Langsung dapat lagu ini ogoh-ogoh ngerok gitu.
0: Oh, ogoh-ogoh ngerok ya. Berarti memang karakternya Mok Trisna ini ngerok ya, Mok ya?
1: Iya,
0: Berarti H+1-nya bukan ya, berarti H-1 setelah ada lagu dari Getih Bali, besoknya langsung ada ogoh-ogoh ngerok ya, Mok ya. Itu tanggalnya berarti mepet sekali, Mok ya.
1: Mepet banget ya. Sekalian udah langsung digarap juga di studio yang sama.
0: Keren. Untuk penciptanya juga sama Bligus Baba.
1: Sama Bligus Baba.
0: Arrangernya siapa, Mbok?
1: Arrangernya itu si
2: Indra.
1: Indra, ya Indra.
0: Bu Indra keduanya berarti
1: enggak
0: ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, seorang Mok Trisna ini harus ada single terbaru itu 2 tahun sekali kah atau 1 tahun sekali, Mok Trisna?
1: Seharus Dumon sebelumnya saya ada setahun sekali ya.
0: Setahun sekali.
1: Kemungkin karena kemarin banyak kegiatan, kemudian ada payu jakannya juga kan. kerja ya kan. Banyak kerjaan akhirnya Tiang ini apa namanya? Tiang juga kebetulan dapat lagu yang pas itu di tahun 2026.
0: Oke. Berarti sekarang karena memang ada fokus utama juga selain menyanyi gitu ya, Mok Trisna ya. Berarti bisa dibilang 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali nih untuk ada single terbaru, Mok. Kalau dulu kan setahun sekali nih, Mok bilang.
1: Dua apa tiga tahun ya?
0: Wow, lumayan lama juga ya. Dua tahun sekali ada single terbaru. Tapi mengeluarkan single terbaru sekalinya ada dua, tiga pastinya, Mok Trisna ya. Tidak satu-satu gitu ya. Baik. Nanti kita akan mengulas kembali ya dua single terbaru di tahun 2026 yang memang sudah terrealisasikan di bulan Februari 2026 gitu ya, mendekati bulan Maret atau bulan ogoh-ogoh lah gitu ya, maksud saya. Makanya ada dua single terbaru ini ya. Kita ke Bli Bima Wahyu dulu ya, yang baru pertama kali kita hadirkan ke Studio Perempat. Salam kenal Mawali Bli Bima. Mungkin Bli Bima kan ini dari daerah Pupuan Tabanan, berantau ke daerah Badung.
2: Betul.
0: Ya Bli ya. Tapi kalau untuk masuk di Belantika Musik Pop Bali di tahun berapa kira-kira Bli?
2: Kalau tiang Niko masuk di Belantika Musik Bali Niko, tiang dari 2022 gitu.
0: 2022 Mbok. Berarti sekarang 4 tahun jalan ya?
2: Iya, 4 tahun jalan.
0: Apa alasan Bli Bima nih ya? Karena kan mungkin sudah ada fokus utama, kerjaan utama ya. Menuhin Pak Yujakan sekali Mok Trisna.
2: Iya, betul.
0: Kenapa harus memilih juga terjun ke Belantika Musik Pop Bali Bli?
2: Iya, kalau tiang pikir-pikir sekarang kan tiang tuh pingin biar apa namanya musik pop Bali itu biar meluas gitu.
0: Meluas untuk generasi muda kah atau gimana Bli?
2: Ya untuk generasi muda juga, abis itu biar dikenal oleh apa namanya itu di berbagai daerah gitu.
0: Okay.
2: Jadinya ya kita sebagai orang Bali itu bangga banget lah gitu.
0: Okay, goalsnya Bli Bima itu biar dikenal sama orang-orang luar daerah, termasuk dari bahasa Balinya juga pastinya Bli ya.
2: Betul.
0: Okay, tapi Bli Bima ini masuk di gen apa sih Bli? Kalau gongnya kan gen Z nih, karena kan goalsnya tadi Bli Bima itu mengenalkan ke generasi muda juga gitu ya. Kalau Bli Bima bisa masuk gen Z juga nih? Bukan. Oh, bukan. Gen apa? Milenial kah?
2: Ya, oh, seperti
0: milenial.
2: Itu.
0: Okay. Benar ya, generasi muda yang memperkenalkan ke Gongge, mungkin ya Blia juga ya, lagu-lagu Bali ya.
2: Oke.
0: Okay. Kalau untuk sejauh ini dari 4 tahun perjalanan Bli Bima dari 2022 ya, mungkin dari ke 4 tahun ini baru punya berapa single Bli?
2: Kalau tiang sekarang 2 single.
0: 2 single ya. Dengan judul
2: Sahabat Ulian Tresno yang pertama, abis itu nomor 2 Niko Nyerah Ulian Sayang gitu.
0: Nyerah Ulian Sayang gitu.
2: Kebetulan yang sekarang tuh yang viral-viralnya kan yang pencipta dari Pak Yan Kobar yang Nyerah Ulian Sayang
0: gitu. Ya. Berarti itu lagu, salah satu lagu Bli Bima yang viral
2: yeah,
0: di tahun ini berarti
2: di
0: gitu
2: tahun
0: ya.
2: Ini.
0: Oke. Tapi Bli Bima enggak ada rencana nih juga untuk misalkan membuat lagu atau lirik gitu, kan udah 4 tahun jalan nih gitu.
2: Ini rencana bulan depan ya, bulan depan ini ada lagi album terbaru.
0: Oh, album terbaru berarti ya?
2: Iya.
0: Oh, ini menyusul Mok Trisna nih?
2: Iya.
0: Banyak juga ya karyanya Mok Trisna ya, berarti menyusul Mok Trisna nih ya, kira-kira ya Bli Bima ya. Ada album atau single?
2: Kalau tiang nih ke single dulu lah.
0: Iya,
2: per single dulu. Okay. Nanti kalau sudah berapa ya 5 kan, 5 atau 7 itu baru dimasukin album dia gitu.
0: Oke. Okay. Ada single terbaru kira-kira berapa single Bli untuk bulan depan?
2: Kalau tiang sih fokus satu aja dulu. Gitu biar enggak gini apa namanya itu bingung penontonnya. Gitu, mendengarnya gitu.
0: Ya. Kok banyak sekali hadir, tapi seperti Mok Trisna sekalinya gitu ya bisa 2 single ya. Tentunya terkenal pasti Mok Trisna ya. Semoga Bli Bima bisa mengikuti jejak Mok Trisna STE gitu ya. Siapa tahu nanti setelah di Pro 4 bisa duet bareng. Siapa tahu ya. Karena sudah masuk pertengahan tahun, mungkin di akhir tahun mungkin ya direncanakan ya. Gue enggak tunggu pokoknya karya dari duetnya Mok Trisna dan juga Bli Bima Wahyu gitu ya. Oke, kembali ke singlenya Mok Trisna Dumon. Ini kan ada 2 single, Getih Bali dan juga Ogoh-ogoh Ngerok gitu ya. Getih Bali itu menceritakan tentang apa sih Mbak kalau boleh tahu?
1: Getih Bali, getih ini kan darah. Darahnya orang Bali ya. Jadi semangatnya orang-orang Bali, khususnya generasi muda. Di sini lagunya mengedukasi, liriknya itu mengedukasi, menyemangati anak-anak muda agar meskipun mereka memiliki suatu masalah atau down, kondisi lagi down seperti itu, mereka tetap bangkit. Jadi jadi apa namanya Getih Bali, Serdadu Dewata, jadi
2: biar bersatu.
1: Biar bersatu.
0: Mungkin nih Bli Bima Wahyu udah mendengarkan lagu Getih Bali duluan ya. Makanya tahu juga nih isi kali. Iya, tahu juga nih ya apa arti di balik lagu Getih Bali ya Bli Bima ya. Oke,
1: jadi berarti semangat gitu. Semangat, jangan pernah menyerah. Jadi tetap tetap harus bangkit dari okay. keterpurukan.
0: Berarti ini okay. memang ditujukan untuk anak-anak muda. Yeah. Oke, okay, berarti ya. Kalau untuk Getih Bali ini paling enak didengarkan pada saat apa sih? Mungkin down tadi ya. Kalau untuk di perjalanan cocok nggak kira-kira Mok Trisna? Boleh. Kalo rekomendasi dari Mok Trisna?
1: Boleh banget.
0: Boleh banget ya Mok Trisna ya. Karena ini kan lagunya yang up mungkin ya.
1: Beat ya. Oh, beat. Semua ada beatnya. Okay, jadi okay. beatnya yang kuat, easy listening dan okay. Ya. Jadi satu irama yang komplit menurut yang okay, jadi okay, dengan okay.

0: generasi muda itu tidak jauh dari apa namanya negatif hal-hal yang negatif, tapi tetap mereka akan bisa berkarya dalam hal apa aja itu.
1: Iya, betul tidak membatasi diri ya, walaupun ada keterpurukan di dalamnya gitu ya. Mok Trisna ya, seperti Mok Trisna ya, pasti ada up and down, tapi tetap berkarya, bisa menghadirkan dua single terbaru langsung di bulan Februari gitu Mok Trisna ya. Tapi untuk video klipnya sudah aman Mok kira-kira?
0: Aman nah. Sudah
1: oh sudah sekalian. Lengkap berarti?
0: Iya, sekalian kemarin video klip sekalian dibuat di tahun Februari di bulan Februari itu pada saat launching bersama anak-anak Semansa saat itu.
1: Oh, SMA 1.
0: Iya.
1: Denpasar ya.
0: Iya, SMA 1 Denpasar.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu kebetulan napi Bapak Raimantre juga hadir sama Ibu Sally Rika untuk support
1: di PDRI ya. Bapak Raimantre betul ya?
0: Nggih.
1: Geng-geng luar biasa sekali ya, bisa dikatakan pemimpin-pemimpin di Bali juga mensupport ya penyanyi Bali gitu ya Mok Trisna ya. Kenapa bisa memilih SMA Negeri 1 Denpasar gitu ya? Anak-anak muda pastinya diambil ya Mok ya untuk keterlibatan di video klip nikah ya Mok ya. Itu jadi perannya apa sih Mok di dalam video klip nikah?
0: Itu di Getih Bali. Kalau Semansa kebetulan aja pada saat itu ada reuni Semansa.
1: Oh.
0: Saya kan dari angkatan SMA Negeri 1 Denpasar.
1: Oh, bukan anak mudanya berarti teman-temannya Mbok gitu.
0: Teman-teman.
1: Oh,
0: ya.
1: Gitu.
0: Teman-teman
1: ya,
0: di sana
1: ya.
0: Dengan semua angkatan.
1: Oh, oke.
0: Ya, seluruh angkatan. Jadi kita ketemu pas kalian di sana, saya bisa langsung launching perkenalkan lagu terbaru saya.
1: Oh, nah waktu udah reunian itu apakah spontanitas membuat video klip atau memang ada agenda dulu deh gitu untuk nentuin video klip bersama seangkatannya Mbok Trisna ya di Semansa ya Mbok ya, gimana Mbok?
0: Ya sebelumnya sih memang sudah ada sudah ada gambar-gambar video-video beberapa yang udah dikutip kemudian ditambah aja dengan saat reuni di SMA 1 itu.
1: Iya, menarik gitu ya, langsung banget ya. Ya memang ikut tergabung di kameramennya Mok Trisna secanggih itu langsung mengambil gambar waktu reuni itu. Siapa sih kira-kira Mok yang sudah berjasa dari lagu Getih Bali ini selain Ellenger dan juga pencipta lagunya Mok? Siapa Mok kira-kira?
0: Ya, di sini ada Dodo sama
1: Beli
0: Evan.
1: Ya. Oh, Beli Evan juga. Ya. Itu kameramennya atau gimana Mok?
0: Kameramen sama video editor.
1: Oke. Berarti sudah lengkap video klipnya dan juga mendemonstrasikan secara langsung gitu ya Mbok ya. Oke. Kalau untuk proses produksi dari Getih Bali itu berapa lama berlangsung Mbok? Apa sehari saja? Belatnya dengan ogoh-ogoh ngerok itu? Atau gimana?
0: Yang jelas di kurang dari seminggu.
1: Kurang dari seminggu. Oke. Berarti itu langsung kurang dari seminggu langsung video klip atau cuma baru di rekaman vokal aja Mbok?
0: Video klip udah langsung.
1: Wah, seminggu?
0: Iya, ada seminggu ya tuh dia.
1: Keren.
0: Iya, 10 hari.
1: Keren. Oke, seminggu 3 hari lah gitu ya Mbok ya. Kurang dari ya 2 minggu lah kita bisa
0: yang
1: bilang.
0: Yang jelas
1: ya.
0: Take vokalnya tuh cepet banget sehari gitu.
1: Okay.
0: Sudah sehari jadi.
1: Ya memang jam terbang Mbok Trisna enggak bisa diragukan lagi gitu ya semotornya. Seminggu 3 hari berarti ya sudah sudah clear lah semuanya Mbok ya, dari
0: clear
1: video klip dan juga
0: tercepat ini.
1: Oh, berarti saset. Yeah. Jadi Beli Bima ya.
0: Karena mungkin suka dengan lagu itu jadi mudah juga saya menghafalnya juga ya menjiwai itu lagu itu juga cepat gitu. Udahlah take udah langsung gitu.
1: Oke, pantas nih Beli Gus Babah tuh ngasih lagu yang genrenya ngerok ke Mok Trisna karena memang jiwanya Mok Trisna di sana ya Mok Trisna ya. Yeah. Jadi kurang lebih dari 1 minggu 3 hari sudah langsung jadi semua gitu ya Mbok ya. Pertama kali yang dengerin lagu Getih Bali ini siapa sih Mbok?
0: Saya dong.
1: Saya
0: keluarga dan teman-teman terdekat fans gitu.
1: Oh, fans. Oke. Nama fansnya Mbok apa nih? Nama fansnya?
0: Trisna fans club. Sahabat sahabat
1: okay. Trisna. Sahabat Trisna yang mendengarkan pertama kali ya. Tapi, baru ke pendengar semuanya ya Mbok ya. Yang pertama kali di launching di mana Mbok? Di media sosialnya siapa?
0: Launchingnya di sana di SMA 1 itu.
1: Oh.
0: Kalau di ini di media sosialnya di Facebook Trisna STE.
1: Oh, Trisna STE.
0: Trisna STE untuk YouTube-nya. Kalau untuk di Facebook, Putu Trisna.

0: 2.
1: Putu Trisna 2. Yeah, oke, okay, nanti Trisna langsung kita carikan ya. Kita dengarkan bersama-sama, tapi tidak usah khawatir, nanti kita keputarkan ya lagu Getih Bali. Untuk Ogo-ogo Ngerok nanti di sisi kedua kita akan bahas-bahas mulik-mulik lagi ya, Mbok ya. Yeah. Bung akan pindah ke dulu ke Bli Bima Wahyu dari 2022. 4 tahun sudah berjalan ya Bli Bima ya. Yeah. Ini lagu pertama dari 2 single di 4 tahun berkaryanya Bli Bima. Judulnya apa Bli Bima?
2: Yang pertama itu Sepet Ulian Tresna. Mm-hmm. Habis itu yang kedua tuh Nyerah Ulian Sayang.
1: Nyerah Ulian Sayang. Ini di bulan apa sih Bli Bima Sepet Ulian Tresna nih, dan di tahun berapa?
2: Kalau Sepet Ulian Tresna itu bulan apa ya, Mei? Kalau kira-kira ya, kira-kira Mei. Di bulan Mei. Mm-hmm. Habis itu Nyerah Ulian Sayang itu yang kedua bulan April.
1: Bulan April di tahun?
2: Di tahun 2026 sekarang.
1: Oh, berarti kalau 4 tahun yang kemarin itu gimana perjalanan Bli Bima? Berarti belum ada single nih?
2: Udah yang Sepet Ulian Tresna itu.
1: Oh, tahun Sepet Ulian Tresna tahun 2022. Oh, 22. Iya. Oke, di bulan Mei.
2: Bulan Mei.
1: Oh, yang kedua ini di tahun 2026 bulan April.
2: Bulan April.
1: Oh, gitu. Itu dari iya. Nyerah Ulian Sayang ya.
2: Iya.
1: Oke, oke, oke. Kenapa di tahun 2023, 2024 sampai 2025 belum ada ngeluarin single terbaru, Bli? Apa karena kesibukannya nyari Payuk Jakan ya?
2: Iya, karena itu dah karena Payuk Jakan juga ya. Oh, gitu. Iya. Habis itu banyak juga teman-teman yang mendorong, yang dari satu desa juga gitu. Kenapa enggak buat lagu aja gitu, sekarang lagu Bali tuh sedang hit-hitsnya gitu. Tapi tak giniin juga ya, belakangan aja gitu. Tapi banyak juga yang support ini gitu. Okay. Ayo ke Blian Kobar aja gini, apa namanya tuh, buat lagu sana enak gitu. Habis itu yang DM lah dari lagunya Bli Rudiawan kan, Bungan Hati. Habis itu tiang ngaferin dah lagu Bungan Hati itu. Habis itu tiang kirim ke Pak Yan Kobar gitu ceritanya. Habis itu dibuatin dah lagu gitu.
1: Oh, lagu. Oke. Okay. Ini tahap-tahap gini ya, eliminasi dulu gitu berarti ya.
2: Iya.
1: Pak Yan Kobarnya gitu.
2: Iya, gitu.
1: Seleksi dulu.
2: Seleksi.
1: Berarti harus percaya diri ya Bli Bima ya.
2: Iya, betul. Oh, nomor satu okay. Tuh harus percaya diri gitu.
1: Oke. Okay. Kalau enggak pede enggak seperti Bli Bima Wahyu sekarang jadinya,
2: betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Lagu yang pertama Sebat Ulian Tresna. Masuk dapur rekamannya dulu, gimana rasanya masuk pertama kali?
2: Kalau pertama rekaman kali itu ya, kalau jujur Bima ya, pertama kali itu kan ada suara metronom tuh gak bisa.
1: Suara apa Bli?
2: Ketuan itu loh.
1: Oh
2: iya. Kadang-kadang iya. Apa namanya itu cepat dahulu vokalnya gitu.
1: Oh, keduluanan gitu ya.
2: Ya keduluan ya. Gitu. Oh. Kadang-kadang lambat gitu.
1: Nah untuk menyiasati gitu biar gak terulang lagi gitu ya. Dari ya. Bisa masukkan tantangan ya. Tantangannya betul. Bima sama masuk dapur rekaman gitu ya. Untuk menyiasati itu gimana Bli Bima? Apakah memang latihan terus?
2: Latihan
1: gitu
2: terus ya? Jadinya karena kalau Bima tuh belajar dari pengalaman. Jadi kan gak enak juga kan gitu. Ada ya, teman ya. Yang aransemen tapi berulang-ulang gitu. Kalau tempat lain tuh kan pastilah.
1: Pasti
2: ya. Ya, ya. Udah berapa kali nih ngulang gitu kan gak enak juga kan
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi Bima juga pribadi harus menguasai juga.
1: Oke, gitu. Nah dari pertama kali masuk dapur rekaman, pengalaman terulang-ulang terus ya, kadang ketukannya tidak pas gitu ya, dengan mungkin lirik yang Bli Bima rekamin gitu ya, yeah. Bli Bima bisa dimasukkan ya. Itu berapa hari sih, berapa lama sih untuk latihan menyiasati tantangan itu Bli Bima? Untuk jadi sempurna sekarang Bli Bima?
2: Kalau Bima pribadi sih ya 2 minggu tuh lah, karena harus benar-benar menghafal. Menghafal, abis itu kita harus benar-benar mendalami atau menghayati lagu itu gitu.
1: Okay.
2: Jadi perjalanan lagu tuh bukan hanya sekedar menyanyi aja gitu, tapi kita harus menjiwai, harus bisa menyatu di lagu itu gitu, agar taksu lagu itu muncul gitu.
1: Iya, setuju, Gongga. Masing-masing penyanyi punya taksunya sendiri ya, Bli Bima dan juga Mok Trisna ya.
2: Iya,
1: kalau untuk karakternya Bli Bima sendiri, ini kan kalau Mok Trisna tadi ngerok ya, Mok ya sampai sejauh Niki, kalau Bli Bima napi Niki?
2: Gini, kalau tiang tuh awalnya sih dangdut ya.
1: Oh dangdut, iya. Koplo.
2: Iya.
1: Masuk gak ya koplo sama dangdut ya Mok Trisna Bli Bima?
3: Masuk.
1: Sama ya?
2: Iya masuk.
1: Masuk lah ya, oke. Okay. Dangdut terus.
2: Habis itu karena Niki kan banyak nih teman-teman yang tadi, yang ke Bali bilang tadi tuh nge-support kalau bisa lagu pop Bali. Di sana lagi kita merubah nih, yang merubah dari cengkok-cengkok itu biar sewajarnya aja lah jadinya gitu. Okay. Emang nggak sulit sih ngubahnya gitu.
1: Karena soalnya karakter utamanya dangdut. Sekarang dirubah kembali ke pop Bali, apalagi ya. Ini dirubah maksudnya itu memang karakternya Bli Bima atau yang sudah take pertama kali lagu Sebetulian Tresna dangdut diubah ke pop Bali. Nah, yang mana nih kira-kira?
2: Emang dari karakter.
1: Oh, karakternya.
2: Iya, karakter vokal gitu.
1: Oke, berarti lagu ini yang dua single di tahun 2022 sama 2026 udah masuk ke pop Bali.
2: Ke pop Bali.
1: Pop Bali. Nah, satu lagu tahun 2026 di bulan Mei, Sebetulian Tresna. Itu artinya apa sih? Gongge, kalau mengkirakan itu sedih karena cinta gitulah ya kalau bahasa Indonesia. Bener ya, Bli Bima ya?
2: Yang kedua kan?
1: Yang kedua ya, Sebetulian Tresna nih ya.
2: Nyerah Ulian Sayang.
1: Oh, itu yang pertama. Ya. Oh, tahun 2022. Oke, kita bahas dulu yang pertama, Nyerah Ulian Sayang. Itu apa makna di dalam lagu Nyerah Ulian Sayang?
2: Kalau Nyerah Ulian Sayang itu gini, kita kan punya pasangan nih gitu. Ya, itu juga kisahnya Tiang sih gitu.
1: Dia memiliki kisah pribadi.
2: Iya, pribadi gitu. Berani ngetohin lah istilahnya sama pacar itu gitu. Iya. Abis itu dia ya kayak apa namanya itu mainlah sama teman kesana kesini tanpa mengasih tahu atau jarang mengabari gitu.
1: Oh, ternyata mengabari kepada pasangan itu penting ya, Bli ya?
2: Penting banget itu.
1: Siapa tahu pendengar yang jarang ngabarin pasangannya nih ya, bisa terketuk hatinya.
2: Rata-rata gitu. Kan banyak nih yang nge-DM Tiang di TikTok. Tiang kerja di kapal pesiar nih, Bli, tapi jarang gini apa kita tuh komunikasi pas Tiang komunikasi pacar enggak ngebales Tiang gitu.
1: Be, cocok untuk LDR nih. Agak Tiang ton LDR nih, agak nih.
2: Agak. Untung namping.
1: Untung namping sama-sama satu desa lagi beli. Oh, coba.
2: Wah, bagus lagi coba selat tembok. Cis gitu.
1: Berarti kalau ini pengalaman Bli Bima Wahyu ya, bisa dilanjutkan beli isi dari lagu ini karena ngambil kisah pribadi. Pastinya lagu sedih bisa dimasukkan ya Bli ya kategorinya ya. Oke, Milo lah gitu ya Bli ya.
2: Soalnya ini kan sekarang zamannya tuh pasti materi kan.
1: Oh iya.
2: Kayak isi lagu tuh modal beli tresnelan materi, cinta sama materi gitu.
1: Ya, itu biar balance lah gitu ya Bli Bima ya.
2: Iya. Wajar lah takut dikhianati kan gitu kan. Benar. Soalnya demi pasangan apapun berani ngetohin gitu loh.
1: Langka nih nyari cowok gini mau tresna ya.
2: Iya, langka.
1: Udah ada single terus perasaannya besar banget sama pasangan banding ngetohin gitu ya Bli ya. Oke. Lanjut Bli, pengen tahu nih lagi ngulik-ngulik lagu Nyerah Ulian Sayang.
2: Iya, habis itu ya itu dah kan takut kehilangan ya Tiang juga berharap biar pasangan Tiang tuh biar selamanya sama Tiang gitu, biar gak sia-sia berjuang gitu.
1: Oke. Tapi akhirnya ada hasilnya tetap bersama atau gimana nih? Tetap, karena kan lagunya Nyerah Ulian Sayang.
2: Tetap bersama.
1: Oh, tetap bersama.
2: Nyerah jadinya Tiang itu mengalah gitu demi dia gitu.
1: Selalu cowok mengalah, emang begitu kayaknya Bli?
2: Betul, karena cowok itu selalu salah katanya.
1: Enggak, tenang aja, tidak semua mungkin.
2: Oh gitu.
1: Pulang-pulang dari studio overthinking nih Bli Bima. Nentan Blinge, berarti Nyerah Ulian Sayang karena mengalah demi kebaikan perempuan, perasaan perempuan berarti gitu ya. Tapi kalau dari refnya yang mana nih menggambarkan sosok dari perjuangan Bli Bima Wahyu sama pasangannya Bli Bima?
2: Dari modal beli tresnelan materi, wajar beli takut terkhianati.
1: Oh gitu.
2: Pangsing pocol beli dini ngetohin hati.
1: Hati. Oh gitu. Pantas lentunian nikah ngetohin banding ngetohin karena refnya di Nyerah Ulian Sayang ada gitu ya rekan-rekan ya. Oke, kalau untuk video klipnya juga sudah ada Bli Bima.
2: Sudah ada.
1: Itu yang tidak terlupakan selama momen video klip itu yang mana kira-kira? Apa ada pasangannya Bli Bima itu masuk ke video klipnya itu? Apa ada gitu?
2: Kalau sejujurnya ada sih, tapi sekarang udah mantan.
1: Kabar mengejutkan.
2: Iya, tapi bagusnya baik-baik kok.
1: Oh iya.
2: Gitu, tidak apa namanya ada konflik gitu. Kita sekarang ya seperti kakak adik sekarang gitu.
1: Oke, betul. Menambah keluarga berarti.
2: Iya, betul.
1: Belum jangankan putus gitu, tiba-tiba udah apa ya lost kontak gitu ya, tiba-tiba jadi musuh gitu. Kan tidak, berarti ya kita bisa ambil nih petik kesimpulan atau cerita menariknya, bukan menarik ya, cerita luar biasanya dari mantan pasangan Bli Bima gitu ya. Cerita hidupnya Bli Bima lah gitu ya, berarti peran mantan kekasih Bli Bima gitu ya yang sudah akrab sampai saat ini. Terus yang tidak terlupakan apalagi dari video klipnya Nyerah Ulian Sayang?
2: yang tidak terlupakan tuh momennya sih waktu video klip itu.
1: Kenapa momennya?
2: Di savana itu.
1: Oh, savana Tianyar.
2: Iya, di Tianyar.
1: Oh, ngambil tempat wisata di Bali juga. Iya. Hitung-hitung kita promo tempat wisata Bali ya.
2: Iya.
1: Ya. Oke. Berarti memang di savana Tianyar gitu ya, momen tidak terlupakan.
2: Tidak terlupakan di sana.
1: Oke, yang ikut mendampingi Bli Bima itu ada keluarga kah atau gimana selama video klip?
2: Emang dari friends ada, dari teman. Abis itu ya penggemar-penggemar tuh datang dia gitu.
1: Nah, ini penggemar yang menarik. Kalau tadi kan sahabat Trisna ya namanya ya, dari fansnya Mbak Trisna STE ya. Kalau Bli Bima ada nggak nama fansnya?
2: Kalau Bima sebelumnya tuh ada namanya Gandiwa.
1: Gandiwa, oke.
2: Gandiwa fans.
1: Kalau gitu. Sekarang?
2: Kalau sekarang tuh ya pribadi aja.
1: Apa tuh Bli Bima?
2: Masih kok Gandiwa, tapi jarang.
1: Oh, Gandiwa,
2: gitu. Maunya tak ubah lagi gitu. Ya kalau dulu tuh ngambil Gandiwa tuh kan seperti panahnya Arjuna gitu, menyatu gitu.
1: Menyatu, iya menyatu antara perasaan pendengar, fansnya Bli Bima sama penyanyinya ya.
2: Iya.
1: Yang digemari gitu ya Bli Bima ya, masuk akalnya seperti itu. Tapi kalau untuk video klipnya ditampilkan atau di up di media sosial mana nih? Bisa diinformasikan sama pendengar.
2: Niki kalau tiang pertamanya yang di Facebook sih dari Pak Yan Kobar dulu. Pak Yan Kobar nge-off gitu. Kejut lah Pak Yan Kobar. Wih kok padahal pendatang baru kok naik dia spontan naik berapa tuh? 30 menit itu tayangnya 30.000.
1: Wah, views-nya udah segitu berarti ya 30 menit. Wah,
2: di Facebook gitu.
1: Terus yang lainnya media sosialnya?
2: Kalau di TikTok juga naik juga di sana.
1: TikTok username-nya apa, Bli Bima?
2: Kalau Tian tuh Bima Bima Wahyu Official.
1: Oh, Bima Wahyu Official.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau di YouTube pasti ada dong.
2: Iya.
1: Apa tuh di YouTube?
2: Kalau channelnya Bima pribadi.
1: Boleh.
2: Bima Official Channel.
1: Oke, okay. Kalau untuk di lagu Nyerah Ulian Sayang sama Sebat Ulian Tresna nih?
2: Kalau Sebat Ulian Tresna itu yang lagu pertama tuh kebetulan di channelnya yang pribadi.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lagu Nyerah Ulian Sayang tuh di channelnya Evan Daryata.
1: Oke, kalau begitu nanti kita bisa dengarkan bareng-bareng di Perempat. Kalau kangen nanti malamnya sudah tuntas obrolan bisa dengarkan di YouTube-nya yang sudah diinformasikan Bli Bima juga Mbak Trisna STE gitu ya Mbak ya. Oke, kita akan jeda sejenak. Di sesi kedua kita akan kembali ngobrol bersama Mbak Trisna STE dan juga Bli Bima Wahyu dan akan menyapa ruang dengar Anda. Langsung saja bisa diketik di kolom komentar di Facebook Perempat RRI Denpasar dan juga langsung urun rembuk atau kita sapa-sapa kangen-kangenan sama Mbak Trisna gitu ya. Salam kenal juga untuk Bli Bima Wahyu di line telepon kami 0361-223361. Lagu terbaru dari Mbak Trisna STE, Geteh Bali dan juga lagu pertama dari Bli Bima Wahyu Nyerah Ulian Sayang. Tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
4: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
3: Capek apa? Cerita sama Ibu.
4: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
3: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
4: Jadi aku harus terus sekolah ya?
3: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Raka Dendrai, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia atau Flight Marison Guciano mengaku miris perdagangan ilegal satwa liar khususnya burung di Bali sangat tinggi. Dicontohkan dalam 5 bulan terakhir 10.000 lebih burung liar alam diambil secara ilegal dari alam yang disita otoritas di Bali, itu paling tinggi se-Indonesia. Menurut Marison Guciano, Bali mempunyai modal yang kuat untuk mengeliminir perdagangan hewan liar ilegal khususnya burung karena memiliki hukum adat dan awik-awik yang melindungi mereka. Rekan-rekan, demikian Gak Terbali di sore hari ini bersama gue Nggak Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Iya, Rekalan Roy mau nyaringin gongnya Cynthia Puniki Ring Acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ring Paletan Kaping Kali Puniki Acara Ngospek gongnya Sapa Sangre, Rekalan Roy sana jagi nyaringin Ring 0361-223361. Om Swastiastu, selamat sore.
1: Om Swastiastu, selamat sore yang puni kubu gongnya Sungka.
0: Inge, wawo Ring Pekan, mangke nampor Ring Kubu, mata kita-ki jagi sirap niki. Tan ngambil keginan nge, nyanggara kuningan nge. Sapa Sangre di Muniki wenten wak Trisna STE kesarangin beli Bima Wahyu, Bu Vera Tabanan durus.
1: Geng ge siro?
0: Mok Trisna STE sarang beli Bima Wahyu.
1: Trisna STE sarang beli Bima Wahyu.
0: Nge.
1: Tentang pun birang. Pen Tabanan.
0: Tabanan beli Bima. Mok Trisna asal saking dija?
2: Singaraja.
0: Oh, Singaraja Buleleng nih kiragane Mok Trisna.
1: Singa Raja bertemu sarang Tabanan, Tabanan tabah singa tuh singa.
3: Tabah singa.
0: Ya ada, Genu Vera Tiani.
2: Lucu Bu Vera. Salam kenal.
1: Kertahan kedek po. Kini nyak di sanggonya. Apa kedek Bu Vera gitu. Tapi kedek itu anugerah yang maha kuasa. Halo, gak berdua nih.
0: Gak berdua nge, Siki beli niki, Siki penyanyi ya.
3: Dia gak Bima niki.
0: Be ampun nak enten beli Bima, niki beli Siki. Yen nge kalih Driki beli nih Siki niki. Yen penyanyi nih beli Mo niki.
1: Penyanyi tiang satu, tiang mentakon, ampun kawin niki, kedua niki.
0: Mo Trisna ada dumun, Mo Trisna pun api kelihatannya masih bajang niki.
1: Kelangan mantu
0: Miratu.
2: Tergantung niki. Anaknya cewek tapi cowok niki. Yang mana ini?
1: Enggak kan cewek, anak yang cowok.
0: Anak cowok. Beh, kesasar Mok Trisna niki berarti keni niki.
2: Yang belum laku malahan yang ini.
3: Aduh. Kasian deh.
2: Bima yang belum laku niki.
1: Keberapa kali?
3: Ya kesekian kali dah.
1: Yang mesti coba bajang cereng ya. Tapi berlewat pada di mbah yang lagi banyak kenal bajang.
0: Oh. Nggak mula kentan harus.
1: Harus makanya niki ge yang ge ampun yang anten lebihinnya panak.
0: Bayi Ratu.
1: Iya kan papan ngajak gubernur.
0: Iya siapa tahu generasinya bisa mengikuti jejaknya Mok Trisna beli Bima jadi penyanyi Bali ya Bu Vera ya. Benar juga masuk juga. Yen Bu Vera pun api ampun mirang pun iki tembang anyar saking Mok Trisna sarang beli Bima Wahyu.
1: Ini mungkin ke pirang.
0: Mungkin pirang nak wau sampun ke kota gongge. Ken Bu Vera tiang niki.
1: Mata jangan kali cuma langsung ngak radio.
0: Oh kentan. Nge wentan pitaken minap atau support penuh untuk penyanyi Bali. Oh teman-teman pitaken. Support berarti niki nge.
1: Mendorong, mensupport menjadi penyanyi. Nge niki nge perempuan harus kita pede. Percaya diri dimanapun kita tampil, percaya diri.
2: Iya mantap.
1: Ini harus pemberani. Pemberani. Pemberani yang benar. Pemberani jadi penyanyi yang terbaik. Walaupun dibilang tidak baik, pokoknya saya baik. Pokoknya saya bangkit.
0: Saya bangkit
1: ya, dengan dengar Raden Ibu Ajeng Kartini pesannya.
0: Iya.
1: Harus bangkit perempuan-perempuan kita bangkit.
0: Tapi mungkin penyanyi ten perempuan wentan yang lanang si Ki Bu.
1: Nah mungkin perempuan kan sampun.
3: Perempuan sampun.
1: Lagi ada perempuan sampun gak nge percaya diri.
0: Percaya diri.
1: Seperti Inul Daratista goyang yuk.
0: Ah. Yes. Oh Niki Inul Daratista versi lokal Niki. Buat Trisna tiang Niki.
1: Oke, ayo nge.
0: Iya.
1: Sekarang tidak usah malu-malu, yang penting kita pemberani yang terbaik.
2: Inge, Bu Vera.
1: Makanya keberanian dan kejujuran itu bekal hidup gak?
0: Iya,
1: berani gak tampil, jujur gak man pipis.
0: Inge.
1: Yang satu, yang dua, yang laki mungkin.
3: Inge.
1: Halo, Gus.
0: Seperti dibimbing ya.
3: Yes,
1: Pupuan api, Gus.
3: Titi yang pupuan, Nike, pupuan pusat, Nike, Ibu.
1: Inge. Oh,
3: Inge, di pekan, Nike.
1: Menang kangen, menang kau, menang kajo, menang.
3: Titi yang dipunyain kayu ini gede nih ke bu.
0: Eh, Samian, Wentar punyain kayu ini gede.
1: Gila lah punyain kayu
3: ini. Di pohon bingin nih ke.
1: Oh, yang pohon boleh.
0: Pohon boleh. Atur-atur pun seindah mungkin berarti nih ke entek napi yang gue entek boleh berarti. Yang mau Trisna napi mau.
1: Eh bener gue kayaknya ada.
0: Oh genta.
1: Terus gue mau kawin tapi belum.
3: Tiang Tiang kalau kalau nikah belum nikah Tiang.
2: Kawin dong.
3: Wadah.
1: Mantan pengantenan.
3: Nggih, belum nikah Tiang, nikah
1: belum
3: nikah.
1: Nggih. Yang dongan mani menganten liunan nge panaknya.
3: Nggih.
1: Oh, okay. Yang dukung Gus nih pang liunan panak.
3: Nggih, berapa nikah kira-kira cocoknya nikah Ibu?
1: Lebih dari papat.
0: Kira tuh. Nggih, Pak Menten ngenerusin karyanya Beli Bima kenten nggih, Bu Vera nggih. Ampunnya nih dukung ngarianin anak alit gen, dukung nih gending-gending nih Beli Bima coba enggak napi.
1: Jadi penyanyi sih. Jadi investor sih, jadi gubernur sih, jadi bupati sih.
3: Aduh, astungkare.
1: Saya kan dengung ya.
0: Iya. Mendukung. Tapi Niki, apa pesan-pesan Bu Vera sama Beli Bima Niki? Mbok Trisna kan wau sampun, nilanang napi Niki.
1: Sama. Percaya diri, pede di panggung. Walaupun seorang laki harus goyang juga.
0: Iya.
1: Jangan takut, jangan malu-malu bernyanyi. Kalau kita ingin maju, harus pede, percaya diri, keberanian dan kejujuran itu modal hidup.
0: Iya.
1: Ya, berani tampil, jujur man pipis. Patuh Niki, patuh. Penten elon-elon ya.
0: Siap Ibu. Benten malah Niki, Bu. Ampun.
1: Ternyata liunya timpal ke dalam.
0: Nah, Niko pun maksud gongge. Suksuma naik kantor Ibu Vera nge.
1: Yang gongge menyang. Nelana.
0: Oh, Ijen pi tekat majeng gonggek berarti Niki.
1: Ada. Dan nanti kita sambung lagi, Bos.
0: Oke, siap, Bos.
1: Bos kita bertiga.
0: Nggih. Nggih,
3: selamat datang sama Niki bertiga.
0: Nggih.
1: Studio Perempat RI, Perempat RI tetap mantap dan jaya.
0: Astaga. Merdeka. Inge sok sama Ibu Vera saking widangan Tabanan Niki inge masyarakat atau wargi Tabanan sampun nyarengin rakalan rai kantun galah nyene ka anggen durus sapa sanggra gongge sinda mawali ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat sore. Mesapa dumun Niki.
4: Swastiastu, selamat sore sayangku.
0: Angge cintaku sarang sire.
4: Dengan ngadu Pak Eka Mambal.
0: Pak Eka Mambal Niki napi tetangga nih.
4: Tetangga kan pernah dia kerja Pak Mambal kan nampak.
0: Oh, oke, okay. Tetangga gongge ada dosna Niki Pak Eka kan. Baik.
4: Kan gongge nah tetangga tiangnya kayak kan tampak aja tiang.
0: Iya, tetangga beda kabupaten maksudnya nge. Mambal kan Badung Niki. Ya. Sampun napi sehat Pak Eka.
4: Sehat. Sama gongge kan sudah keluar beda. Dulu kan beda suaranya.
0: Oke, entan. Makin tambah pun api. Energik.
4: Energik sekarang kita dengar.
0: Enggak, setengkara. Suk sama Pak Eka mengikuti perjalanan gongge. Sari makin mengikuti perjalanan penyanyi Dru ini. Niki Wenton Mbak Trisna STE, Beli Bima Wahyu, Durus Pak Eka.
4: Iya, Niki yang kenal kan. Salam kenal nih sama Mak Sri.
0: Mak Sri Sira? Mbak Trisna STE, mbak paling gaul tiang Niki. Ah benar, Nika jargonnya. Oh Ning Pak Eka tiang Niki.
4: Ini sayang sudah lama, tak pikir sudah merit.
0: Sira sudah merit.
4: Ke RRI just kalau nggak salah.
0: Oh iya betul. Uning kanton eling Mbak Trisna. Oh iya masih diingat Niki.
4: 2 tahun yang lalu kalau.
2: Sehat nge, Pak Eka nge.
4: Energi suaranya tuh itu seperti Inul lah suaranya.
0: Makanya nge, gongnya Nika Inul Daratista versi lokal Niki di Bali.
4: Iya. Suaranya ini memang kalau nak Trisna ini ngerok memang kalian. Cocoknya memang ngerok ya.
0: Iya.
4: Ya, yang bikin kan lagu-lagu yang positif, yang bersentuhan dengan cinta, pasti itu aja mbak lagunya itu ya. Kalau umpamanya di Bali itu ya banyak yang paling laris tuh ya disesuaikan dengan milenial sekarang ini. Yang anu kan seperti saya orang nonton itu kan yang sering lihat kan, yang kan sering manggung terus lihat apa namanya itu sering nonton milenialnya banyak. Kalau banyak dadong-dadong elen suaranya gitu.
0: Dadong-dadong. Berarti ya, disesuaikan sama penonton kanton jatuhnya nge Pak Eka nge.
4: Ya, kalau di kalau sama dengan Gugge cerita tuh. Kalau sama Gugge kalau dinyanyikan lagu yang lama-lama kan enggak mau dia.
0: Oh ya, mungkin karena Gongge tidak lahir di zaman Nike, kenten ya, jatuhnya nge ya.
4: Tahun 76-80 sekian kan enggak mungkin lah. Hmm. Paling lagunya baru-baru yang sekarang-sekarang. Jadi Mak Trisna itu kan lagunya juga ada baru 2006 ya Mak ya?
0: 2026.
4: Tadi itu yang main musik tuh enak saya dengar ya,
3: main musik.
4: Saya kan sedang main musik juga.
0: Okay.
4: Itu bassnya enak sekali saya dengarkan tadi. Asli. Bukan bassnya saya salut itu.
3: Iya.
4: Pemain bassnya ya.
0: Ya.
4: Okay. Mudah-mudahan lah Risma ya.
2: Matur suksu semua Pak Eka.
4: Mak Risma. Mudah-mudahan ketemu A-nya, J-nya ya juga ya.
0: Nggak pinya nih kau.
4: Nggak ada tahu sebenarnya Mbak ini kok bapak sih gue Mbak gitu pikiran saya. Itu lagi di KRRI sekarangnya.
0: Iya benar. Pertama juga sama Gongge, tapi
4: ya Gongge juga saya lihat ya. Ini lo saya kok Mbak Trisna. Ya.
0: Gini.
4: Ya mudah-mudahan lah sukses Mbak Trisna ya.
2: Terus semua doanya Pak Eka, Taler sehat, sukses, ya. Sejahtera keluarga saming ye.
4: Ya, siap, terima kasih Mbak Don. Ya nanti nak ada sih nak nanti yang labik sih kita kalau nggak mudik terus jadi. Hati kau mau kenalan gitu loh.
0: Pak Eka, tidak hanya Mok Trisna, Niki penyanyinya nge, Wenten, Beli Bima Wahyu, Niki nge, bisa dikatakan penyanyi pendatang baru nge, Beli Bima nge.
3: Iya, Om Swastiastu, Pak Eka.
4: Tungkare, sukses, Linda, ya.
3: Nge, Tungkare.
4: Pak Bima ini kenal dengan Rudiawan ya?
3: Tinggi, kenal.
4: Ini suaranya saya lihat itu hampir-hampir sama dengan Rudiawan. Tapi saya dengerin, saya kan dengan musik sana.
0: Mm.
4: Saya dengerin, oh ini suaranya. Dia kan punya lagu juga sangat percaya.
3: Sangat percaya.
4: Hampir-hampir mirip saya lihat suaranya gitu. Sama dengan lagunya Bunga Hati itu.
3: Tinggi.
4: Kan itu lagunya kan viral berarti.
3: Iya, viral nih kah.
4: Kenangan paling indah kusinglah karila tugas ira genu metunangan ikalo beli ngecok manis di beadine
3: iya sih
4: mending anu magedeng nih kau gak lagi ngecok yang senang dengar lagunya ini lagunya ini baru kita lihat lagunya bagus kok. Sayang itu ya judulnya ya.
3: Nggih, Nyerah Hulian Sayang Niko Pak Eka.
4: Lagunya rada mendingin itu. Ini lagunya anone ngepop slow biasanya ya.
3: Iya, ngepop slow Niko.
4: Iya, senang. Soloan ini sedang anonya Mak Mas Lima ini.
3: Inggi.
4: Ya semoga lah sukses ya ke depan ya Mas Lima.
3: Inggih, ya Astungkara sukses semua Niki doanya Pak Eka.
4: Yang sesuai dengan zamannya sekarang. Zaman milenial ini, sebab orang Bali ini kan sudah sekarang ini sudah banyak senang dengan lagunya Bali gitu loh.
3: Tinggi.
4: Lain dengan negara lain. Ini ada teman saya tanya tadi Pak Erni yang kau kan penyanyi dangdut terkenal di Surabaya tuh. Mas Cuman, itu penyanyinya ngospek tuh boleh gak ikut satu? Dia sudah punya lagu itu 10 atau 5 itu.
0: Bisa kolaborasi ya Pak Eka ya.
4: Hah?
0: Bisa kolaborasi mungkin ya Pak Eka ya.
4: Iya, itu. Nanti saya bilang, ya nanti aja kalau ada pasangan nono bisa aja Mbak. Saya bilang gitu. Ya baru dupet suaranya enak kok saya dengar. Lagunya aja bagus-bagus ke dalam terbaru. Ya itu aja deh ya.
0: Inge Pak Eka. Inge
3: sukses semua Niki Pak Eka. Atas supportnya Pak Eka.
4: Terima kasih Mbak Trisnanya.
0: Inge
4: sukses semua. Karo, semoga ketemu jodohnya yang aduh hai.
0: Pokoknya sama-sama jargonnya sing ten endo gitu ya Pak Eka ya.
3: Ten endo.
4: Itu kan coba lagu ya. Ini Mbak Beri Bima juga biar ketemu jodohnya. Sayangnya itu biar gak anu nanti.
3: Iya.
4: Liu-liu nge tanahnya juga tuh.
0: Nih Bu Vera, nih sudah pengalaman duluan Pak Eka niki.
4: Jangan jadi dia bujangnya, jangan tidak beding rekor sidang.
0: Aduh, Pak Eka.
4: Cukupnya semampu di rado, jadi
0: ngancam. Nih, yang penting dah terus dia anak Suputra, Pak Eka nges.
4: Punya keturunan sebagai menembus karma. Kita kan gitu
0: kan. Benar-benar. Inggih, sukses sama Pak Eka.
4: Nggih, matur suwun nggih. Terima kasih sayangku.
0: Aduh duh. Sayangku ini. Mimi Ratu, pendengar cintaku berarti ya niki. Ya, sukses sama Pak Eka nggih.
4: Ada Mak Trisna ini semoga sukses.
3: Nggih, sukses sama Stokara Pak Eka.
4: Terima kasih. Om Santi Om.
0: Inggih.
3: Om Santi Om.
0: Inggih. Om Santi Om. Suksumo Pak Eka Widangan Mambal sampun nyarengin gongge Sintia nggih. Niki wonten salam saking pendengar Pro 4 Majaring Mbok Trisna sarang Beli Bima wonten Pak Arya Widangan Tabanan taler nggih. Sarang Pak Oka Meliarta Widangan Padang Sambiang nggih. Mbok Trisna sarang Beli Bima Wahyu kita putarkan dulu dua single terbaru dari Mbok Trisna yang dengan judul Ogogo Ngerok ya. Untuk maknanya di balik itu terus seperti apa gambaran video klipnya nanti ya. Dan juga Beli Bima di lagu pertamanya menjadi seorang penyanyi Bali disebut Lian Tresna tahun 2022 berarti ya. Oke, nanti kita akan balik lagi di sesi berikutnya. Raka dan Andrea masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, menang lagi. Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
3: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
5: Siap, Bu. Laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat sore, Rakelan Raigong ya, Cynthia Kantun Nyarengin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Rakelan Rai sana makin gongge durung prosidang, punikinge sapa sanggra semeton, karena niki ke bandar untuk galang. Sana makin mewali sarang penyanyi kesayangan druene, wenton mok Trisna STE, kesarangin beli Bima Wahyu. Ke mok Trisna dumu, niki mok Trisna kita ajak ngobrol nge, dengan satu single terbarunya di tahun 2026, sampun dua single niki gongge putarkan, yang kedua ada Ogoh-Ogoh Rock ya, karena sedikit tadi di spill diceritakan bahwa kan mendekati bulan Maret, bulannya memang ogoh-ogoh kenten ge, makanya ada lagu Ogoh-Ogoh Ngerok. Nah, melengkapi dari gongge dapatkan informasi tadi, apa kira-kira niki dari lagu Ogoh-Ogoh Ngerok? Silakan Mbak Trisna.
1: Suksema. Untuk Ogoh-Ogoh Ngerok nih kan ada maknanya, ada nilai ceritanya dari artinya ogoh-ogoh itu seperti apa, kapan dia keluarnya. Kemudian diusung sareng masyarakat Bali, jadi ceritanya itu ada, semua kisahnya filosofi itu dibungkus ya, filosofinya dari lagu itu ada. Itu yang tiang suka ya, dari ciptaannya Bligus Baba juga.
0: Bligus Baba juga. Aranjernya pun juga sama ya.
1: Sama.
0: Mindra ya. Oke, kalau filosofis di dalamnya apa dari Ogoh-Ogoh Ngerok?
1: Untuk itu apa? Artinya sebelum kita sebelum kita merayakan hari raya Nyepi nih ke kita harus memaknai bahwa api itu harus dipadamkan. Api tidak boleh, even kita tidak boleh secara jujur aja kita nggak boleh dalam di rumah itu hidup masa atau apa.
0: Jadi catur berata penyepian
1: ya, catur berata penyepian. Jadi jujur untuk memaknai sejujur arti sebenarnya hari raya Nyepi nih ke ya, seperti itu.
0: Kenapa ditambah Ngerok nih Ki? Emang ngambil karakter dari seorang Trisna STEK makanya ditambahkan Ngerok atau bagaimana Mbak Trisna?
1: Iya, ogoh-ogohnya Ngerok.
0: Berarti beda sama ogoh-ogoh ya. Kenten. Makanya ditambahkan Ngerok kenten Mbak Trisna ya. Nah, sejauh Niki sudah lagu Ogoh-Ogoh Ngerok dibawa di panggung mana saja Niki Mbak Trisna?
1: Kemarin itu ya di acara Semansa itu, kemudian di acara kemarin ada Ikatan Line Dance itu juga, kemudian beberapa kali ada juga di acara-acara wedding.
0: Okay, semua eventnya Mok Trisna lah ya. Sudah pernah dibawakan lagu Ogoh-Ogoh Rock Niking ya. Berarti sudah bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sudah 4 bulan ya Mok ya kira-kira lagu Niki ya umurnya. Kalau untuk video klipnya gimana Ogoh-Ogoh Rock Mok?
1: Video klipnya sampun-sampun rampung.
0: Sudah rampung juga. Berarti
1: ya, bisa semua dilihat di YouTube tiang.
0: Kalau untuk pengalaman dari Ogoh-Ogoh Rock Niki yang memang terselip gitu ya, momen yang paling luar biasa tak terlupakan itu yang mana Mbok dari video klip Ogoh-Ogoh Ngerok?
1: Video klipnya untuk Ogoh-Ogoh Ngerok kemarin kan kita dibuatkan beberapa dengan pakai apa AI juga, dari teknologi.
0: Dari teknologi.
1: Jadi cepat deh. Kemudian kita pengambilan gambarnya pada saat di hari raya Nyepi
0: nih pengerupukannya. Hamin satu sebelum nyepi.
1: Jadi banyak semua ogoh-ogoh. Jadi lebih memudahkan untuk pengambilan gambar.
0: Gongge kira ini bukan ngambil di pengerupukannya. Gongge kira memang buat ogoh-ogoh sendiri, ada toko ogoh-ogohnya. Ternyata tidak ya. Langsung pada saat pengerupukannya berarti
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, pada saat pengerupukannya juga di sini dibuatkan kebetulan berupa AI. Jadi ogoh-ogoh itu berupa saya. Tapi ogoh-ogohnya yang bagus.
0: Ogoh-ogoh cantik nih ya. Biasanya ogoh-ogoh itu kan mengusir hal-hal negatif gitu ya. Kok ini beda nih cantiknya ogoh-ogoh gitu ya.
2: Butekali tetap aja. Butekalinya cantik berarti gitu.
0: Kalau itu butekala ini namanya apa? Oke deh, kalau begitu berarti sudah rampung semuanya, sudah di-share ke media sosial Mok Trisna semua ya. Demonstrasi juga sudah, karena kan manggungnya Mok Trisna juga sudah dibawakan ya lagu Ogoh Ngerok gitu ya Mok ya. Apa lagu Ogoh Ngerok ini udah menjadi kita bahas tadi trending gitu ya di luar daerah. Mungkin Mbok, yang mana kira-kira dari karyanya Mbok ini sudah ada Mbok bawakan keluar daerah mungkin untuk manggung-manggung?
1: Nggak, kalau di luar daerah enggak sih, Tiang.
0: Oh, belum.
1: Karena, berarti karena ya. Apa? Kalau jarak terlalu jauh saya enggak ngambil.
0: Oh, enggak ngambil, tapi adalah undangan ya, Mbok ya.
1: Beberapa kali.
0: Berarti ya. Belum bisa memenuhi ya, Mbok ya. Iya,
1: tapi pada saat kalau pas main ke sana tapi pasti Tiang mau ikut.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, tapi pas main ke sana udah di daerah mana, Mbok?
1: Tadinya Surabaya sih.
0: Wah,
1: minta
0: Surabaya. Oke. Okay. Yeah. Kalau bulan ini ada keluar, Mbok, jadwalnya?
1: Bulan ini enggak sih, di Bali aja.
0: Baru di Bali, masih di Bali aja, berarti ya.
1: Kemarin kebetulan di acara Denfest juga.
0: Oh, Denfest juga.
1: Sampun Tiang nyanyikan lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian di ini juga di apa lapangan. Kebetulan Tiang ini juga punya kegiatan setiap minggu pas acara apa Car Free Day. Di situ saya juga mengajak teman-teman, siapa tahu mau ada yang ketemu Tiang, duduk sering Tiang bisa ketemu ring lapangan Renon di Bajra Sandi Niti Mandala Renon.
0: Oh iya, ya. CFD kita, memang setiap hari Minggu ya.
1: Iya. Bisa nyanyi bareng diiringi sarang Black Crow Band itu. Oh, buat Selem. Okay. Kan dia bisa menghibur masyarakat yang ada di Bali yang pada saat olahraga lewat di lapangan Renon.
0: Nah, gitu. Apakah itu memang program atau memang rencananya Mbok Trisna STE untuk menjaga eksistensi dari Trisna STE sendiri? Makanya ada setiap CFD gitu ya, ikut mengundang mungkin fansnya Mbok Trisna juga untuk duet sama Mbok Trisna diiringi sama grup yang tadi itu. Apa betul itu?
1: Betul,
0: betul ya.
1: Itu salah satunya.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Selain membugarkan badan, wah kebetulan asik banget. Jadi sehat dua-duanya ya, jasmani dan rohani.
0: Rohani benar-benar ya. Sekaligus kita gaungkan bersama-sama single terbarunya Mbok Trisna gitu. Inge. Ya. Berarti kalau sekarang hari Minggu berarti tadi dong.
1: Iya, tadi. Makanya agak sedikit ngantuk ini.
0: Oh iya, karena siap. Sudah menghibur di pagi, siang istirahat, sorenya lagi menghibur di perempat ya, Mbok. Oke, kalau begitu terima kasih Mbok Trisna. Kita balik lagi ke Bima Wahyu dulu. Beli Bima, ini satu lagu sudah gue nggak putarkan kembali di sesi kedua, yaitu Sebut Ulian Tresna. Gimana? Apakah ada kesamaan dari cerita pribadinya dari apa tadi Ulian Sayang ya juga ya, Nyerah Ulian Sayang. Betul. Gimana di balik lagu itu?
2: Sebenarnya beda sih ya, kalau di lagu Sebut Ulian Tresna tuh karena dikhianati oleh pasangan gitu.
0: Ini kisah pribadi juga?
2: Iya, kisah pribadi.
0: Oh, dua-duanya kisah pribadi.
2: Iya.
0: Kalau bulan depan ada kisah pribadi juga atau yang lain kisahnya?
2: Kalau masih di zona galau sih.
0: Oh, begitu. Masih di zona galau berarti iya. Kisah pribadinya Beli Bima.
2: Iya, gitu.
0: Okay.
2: Ya diambil sih dari kisah sih. Kalau di lagu-lagunya Tiang tuh kadang-kadang request tuh sama pencipta tuh mintanya ya dari kisah pribadi sih. Tak ceritain dulu kisah-kisahnya Tiang dulu, tak ceritain seperti inikah gininya apa namanya kisahnya ya gitu. Kalau udah cocok ya tak yain lah gitu.
0: Oke, makanya ada lagu ini gitu ya.
2: Iya.
0: Karena kan enggak usah lagi nyatu rasa sama lagu karena udah ngambil kisah pribadi.
2: Iya, sudah menyatu.
0: Sudah gitu. Menyatu lama gitu ya.
2: Iya.
0: Tinggal kita take vokalnya aja, ada video klipnya juga sudah rampung, sudah beres gitu ya.
2: Iya,
0: ya. Kalau untuk video klip juga sudah aman berarti ya.
2: Kalau video klip sudah aman.
0: Sudah aman. Oke, karena kan ini lagu pertama perdananya menjadi penyanyi Bali ya tahun 2022 ya, Bli ya.
2: Iya.
0: Apa 2022. Ada terbaru 2026 ini, Bli? Mungkin diganti dengan isi gitar mungkin gitu maksudnya gue. Ada terbaru enggak dari masuk lagunya Sebut Ulian Tresna?
2: Sebut Ulian Tresna. Kalau untuk lagunya berikutnya ini?
0: Enggak, Sebut Ulian Tresnanya ada maksudnya ada tambahan lirik terbaru enggak, take vokal ulang atau gimana?
2: Kalau mau rencananya sih maunya tak take vokal ulang lagi.
0: Ada pembaharuan mungkin dari ya, segi apanya?
2: Pembaharuan dari segi musik.
0: Oh
2: gitu.
0: Segi musiknya, ya. Oke. Tapi masih pop Bali.
2: Masih pop Bali.
0: Pop Bali, oke.
2: Maunya kan di genre lebih dimodernkan lagi gitu.
0: Karena mengingatkan emang zaman-zaman modern sekarang gitu ya, berarti disesuaikan lah ya.
2: Iya.
0: Seperti harapan Pak Eka tadi gitu ya.
2: Betul, musiknya okay. Biar lebih di up lagi lah okay, gitu.
0: Oke, siap. Karena ini kebanda untuk gala, terbatas oleh waktu, dari Beli Bima dulu deh pesan atau harapan sebagai pendatang baru gitu ya, Beli ya.
2: Iya.
0: Dengan dua singlenya, tapi udah ada spill tadi ya, bulan depan akan ada
2: karya single
0: baru, single terbaru. Iya. Nah mungkin harapannya kepada pendengar Pro 4 apa, silakan.
2: Kalau harapannya sih ya di lebih semangat sih.
0: Okay.
2: Ya itu juga nomor satu tuh dari support dari teman-teman juga gitu. Jadi tiang tuh lebih semangat lagi gitu. Apa namanya tuh berapi-api lagi gitu untuk berkarya, untuk karya selanjutnya gitu.
0: Adalah orang yang menanti karyanya Bli Bima kalau seperti ada support gitu, dukungan penuh ya Bli Bima ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, nanti ada juga harapan dari pendengar agar Bli Bima bisa menyanyi sedikit lah di bagian refnya. Bebas judulnya yang mana aja, tapi bagian refnya tanpa minus one. Bisa kah?
2: Bisa, bisa.
0: Oke, bisa. Kalau Mbak Trisna, tapi harapan untuk pendengar Mbak, udah kedua kalinya, bukan kedua kali ya, kedua kali sama Gongge maksudnya. Harapannya mungkin di single terbarunya Mbak Trisna untuk pendengar Perempat kami, silakan.
1: Oke, matur suksma untuk semua supportnya dari Radio Perempat RR ini, Ki. Sarang pendengar dan penggemar lagu-lagu Bali khususnya Ring Radio RRI Perempat. Tanpa kalian, tanpa support para pendengar sami, kami tidak ada apa-apanya pastinya gitu. Kita akan terus berkarya. Tentunya dengan penjiwaan, dengan karya yang benar-benar jujur, dan yang terpenting mengedukasi. Karya-karya yang mengedukasi dan memiliki karakter sendiri, karakter suara sendiri, itu yang paling penting.
0: Ciri khas.
1: Tidak usah tidak usah meniru dari suara atau karakter orang lain.
0: Setuju banget. Biar diingat gitu ya. Oh, ini karakternya Mbok Trisna. Oh, ini karakter Bli Bima gitu ya. Oke, langsung saja mungkin dari Mbok Trisna dulu, judulnya mana Mbok? Refnya sedikit saja.
1: Ogoh-ogoh ngerok.
0: Kita rokan bersama-sama, ini dia Mbok Trisna STE Ogoh-ogoh ngerok. Silakan Mbok.

0: Oke, Ma, terus Suksema. Ya, nggak pernah gue lihat konser Mok Trisna, sekalinya denger ya, hitung-hitung konser gratis lah ya di Perempat ya. Bisa deh nanti ya kita undang kembali Mok Trisna. Semoga ada single terbaru lagi di pertengahan tahun berikutnya, Mok ya. Kalau begitu ini dia Bli Bima Wahyu dengan judul Napi Bli.
1: Nyerah Ulian Sayang.
0: Nyerah Ulian Sayang, lagu terbaru tahun 2026. Silakan Bli Bima Wahyu.
1: Model bitresnelan materi, wajar bitak.

Terima kasih. Ada Acuang Jempol dari penyiar senior. Penyanyi senior ya. Berarti bisa lah nanti duet lah ya. Kalau begitu Mli Bima dan juga Mok Trisna SD. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah menghibur kami. Sudah 2 jam ternyata waktu ini berlalu gitu ya, cepat sekali. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu, tergantung IO-nya. Iya, terima kasih juga Bligus Bawa sudah mengundang penyanyi ya, dua penyanyi kita ada Mok Trisna STE dan juga Bli Bima Fayu. Semoga mengedukasi kalian semua nggih, Rakelan Rai nggih, Semeton Sami, terus Puniki untuk generasi Skadi Gongge nggih, semoga bisa meneruskanlah bahasa Bali di mungkin nyanyi-nyanyi Bali gitu ya Mok ya. Semoga gue bisa berkecimpung juga. Bisa belajar dari penyanyi senior kita yang sudah hadir di studio Perompat ya. Terima kasih banyak. Semoga juga menghibur Semeton Sami, Rakelan Renge. Yang dimintan atur gue gak durung manut, gue gak senang unsur gak keren pengampura. Kita tutup acara Ngospek hari ini dengan para Masanti. Silakan Mbok Sarang Beli Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kesujatiannya nih. Angga serire kebersihin antuk toyo. Di kayun kesucian antuk darmo kepa.

miwah kepranyanan saking pengurus sanep padon. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Iya, rakalan terakhir hajang kemarin puja Trisandia majang ri umat Hindu Sudarma sanimatra sejebak Bali mogi stata kena rahyu nge seluir Sudarma sugini rakalan rai mogi margi antar tur labda karya rakalan rai sani mangkin kantun sarang titiang gongge sintia ring acara selanturnya nih niki wenteling sersanja informasi lan tembang tembang Bali nge mana jebos gong informasi yang pernikahan perkiraan cuaca talar informasi budaya lan dudonan acara pesta kesenian Bali ring rahino mangkin nge ataupun ikering program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Baik, Raka dan Ray masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 6:13 waktu Indonesia Tengah, saatnya Gonggeng Sindi akan putarkan kumandang azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

Rekan-rekan Rai masih di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wataala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan Rai Kanton Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongge sintiang ya. Sana mangkiring acara Ling Sersanya puniki nyarengi rekan-rekan Rai kantos jam 7 wengi mali jumbos waktu Indonesia Tengah. Informasi yang dumun niki ini perkiraan cuaca sane wenton ring sejibak Bali ring rahinari dite selikur Juni war sekali tali 6 likur ya. Diprediksikan hujan ringan sane wenton ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem ya. Talar puniki diprediksikan cuacanya ni cerah ring Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Nggih. Udara kabur niki diprediksikan di wewidangan Kabupaten Bangli. Nah, sami mangken ring studio Perempat RRI Denpasar karena sampun nyelu wengi, kanten nggih santukan ringgala go nggak bertugas kantos mangken parwentan mendung, tarwentan saba niki artinya ne cuaca ring hayam buruk pitung desa Denpasar, niki mangken terpantau cerah luar biasa mendukung kegiatan Rakalan Rai sanewenten ring luar ruangan minap niki nggih. Talar puniki ring margi sapunapi gongge. Nah, sana jagi ngentas ring margi hayam buruk pitung desa Denpasar karena mangken ring situasi pesta kesenian Bali pasti kepadat kentan nggih. Alon-alon mantri margi sane buru-buru tapi tetap waspada hati-hati di jalan dados ngelereh margi alternatif nggih. Santukan pasti ring jalan Nusa Indah nggih rakalan ring ranjing ring jalan Nusa Indah kantos hayam buruk niki pasti ke arus lintas nyane makin padat luar biasa nggih. Rakalan Rai gongnya mempikiling majeng ring semeton sami stata jangkap surat mengembudi nges kadisim STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca gongnya sendak kutip saking bmkg.go.id.

0: iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Muara Telaga Waja terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Waja sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kasugatan. Di dalam kitab negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kasugatan yang penting yang bernama asli Telaga Waja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
7: Inggih rahayu rekalan regong ya, Sintia mau ngalih nyarengin sumatan sami Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Salah satu seni nggih rekalan rai sane merajalela minap niki ring genah wisata nggih dados napi wastane puniki pertunjukan seni sane memukau wenten seni pertunjukan tradisional sane megenah ring Bali pasti kenyane sane sampun terkenal ke dure negara. Nge, salah satunya nih ingin punika tari kecak. Nge, sangat memukau dengan irama suara bersama. Jadi kisah dari epos Ramayana niki, khususnya perjuangan Rama dalam menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Keunikan tari kecak terletak pada penggunaan suara para penari sebagai pengiring utama tanpa alat musik tradisional sekadi gamelan. Nge, jadi niki diiringi dengan suara cak-cak-cak yang diucapkan secara berulang menciptakan irama khas sane menjadi ciri utama pertunjukan niki. Nah sira puniki rekalan rai sane sampun manggihin tarian kecak atau terlibat langsung dados penari kecaknya ne atau nonton penari kecak tapi penari Sinta, penari Rahwana atau dari tokoh ramanya ne. Nah, sira puniki rekalan rai mengulang masa muda minap niki nge dados pemeran dari tarian kecak atau dari cerita Ramayana niki nge. Informasi puniki sane go ngasina kutip saking RRI.co.id.

Ingira Hajar Kelantrai, Kantor yang Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge Sintiang. Indik informasi ring acara Lingisir Sanyo Mangkin, Gongge ngicen informasi indik dudonan acara ring Pesta Kesenian Bali, Kaping Petang Desa Kutus, Warse Kali Talina Melikor, ring Rahina Riditi Mangkin. Ringgalah jam setengah kutus meleji bos waktu Indonesia Tengah, sane megenah ring panggung terbuka Arde Chandra, Wentan Utsawa, Parade Gong Kebiar Anak-anak, saking sanggar seni suara mustika, Desa Banyuning, Kenyamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng, Kesarengin Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kenyamatan Medoyo, Kecamatan Mendoyo nih, kengge ampura, Duta Kabupaten Jembrana. Sane, wau, renggala jam solah, jam 3, jam 5, setengah pitu, durung preside, manggihin penampilan seni, ring PKB, tan kenapi, ampun yang berkecil hati, santukan malesiki penampilan, sane megenah ring panggung terbuka Arde Chandra. Durus ngerara genah niki rakalan rai minap niki renggala mangkin sampun full kenten nge tempat duduk karena mangkin wenten gong kebiar anak-anak. Alon-alon sane wenten ring margi, sane durung nekat ring PKB, kenten nge ampun yang terburu-buru, yang penting sampul booking minap niki tempat duduk kenten nge. Karena berkapasitas 6.000 kirang langkungnya nering panggung terbuka Arde Chandra nge. Durus nikira kelantrai male benjang kantun wentan napi waestane penampilan seni ring Pesta Kesenian Bali, nah male benjang gua nge informasi ya nge. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Oh, kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Ge.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Ge. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting. Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh 2 orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau tetamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: miarse sane mangken iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.
1: Ingi Om Swastiastu, ingi pamirsa Ratu Idedane mali iring titiang, miarsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Muing gatre sanikatur mina kadinyane, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar terus nincapang tetep idap-dap nerima pajak daerah. Bawaslu Bali nincapang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan utawi PDPB. Ingi pamirsa sane mangken titiang gongge sintiang terangga terus sejangkepnya nih. Ingin rakelan raga terka pertama, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar terus nincapang tetep idap-dap nerima pajak daerah menjalaran nincapang sistem digitalisasi pengawasan wajib pajak. Sinale Tunggil pendekan sane kemargiang menjalaran kedai pasar klaster ekonomi digital terintegrasi panjer sesetan sidekarya tanggal 4 Juni warse kali tali 6 likur. Pidap-dap puni ke sepisanan mepeikatan rig high level meeting pinaka usaha pemerintah kota Denpasar nincapang kepatuhan wajib pajak sepisanan nincapang pendapatan asli daerah utawi PAD. Sekretaris Bapenda Kota Denpasar Idewa Gede Rai ngudarang ring klaster pini anyar punika kubandane masang perangkat anggen nyelahin transaksi ring mekudang objek pajak potensial. Selanturnya nih, Rakelan Rai Bawaslu Bali nincapang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan utawi PDPB menjalaran pengawasan berbasis data verifikasi sani ketat nalar nincapang uji petik ring lapangan. Pidap-dap inucap anggen ngelanturang hasil evaluasi nasional rikala rapat koordinasi divisi pencegahan partisipasi masyarakat lan hubungan masyarakat P2H Bawaslu RI sarang Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Forum inucap dados ruang utawi genah ngawasin pemargin PDPB sepisanan ngerincikan tata kelola data ruang konsolidasi uji petik lan nincapang pikayunan kramene sami. Koordinator divisi P2H Bawaslu RI Loli Suhenti Makelingin indik membuat pisan kewentanan akurasi, konsistensi, lan galah pelaporan data, pina ke dasar utama, sejroning, ngambil kebijakan pengawasan.
0: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Inge gatra selanturnya nih, rakelan raya volume sampah ring kota Denpasar saya nincap seusan hari raya galungan. Penincapan puni ke sangkaning lelunan sisan upekara saya nincap. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar Idewa Gede Oke Adi Saputra ngodarang produksi sampah harian ring kota Denpasar uangan mangkin pabilangannya nih siu tigang desa tiga don 3 ton ampura nyabran rahina. Sausan galungan lulusannya keasilang nincap kali desa persen sayang ring rahina biasanya ne. Adi Saputang wadarang penincapan pewilangan lelune punike sampun ketekes antuk nincapang tetepi dap-dap pengangkutan nalar ngolah lelu ring mekudang genasane kesayagang antuk pemerintah. Kepingunta trakelan rai perdagangan kakao ring jagate keni ius kaun sangkaning mekudang panegara sane biasanya ne ngasilang kakao nedunang produksinya ne. Panegara saning ngasilang kakao punikel wernya ne Pantai Gading lan Gana. Maka kale panegara produsen kakao punike ketibian serangan kokoa swollen shoot virus utawi CSSV. Kahanan punike ngawinang kakao ring jagati sayan ngedika. Edike punike ngawinang makudang panegara maling ruruh produsen kakao sinale tunggilnya ne Indonesia. Dadosnya ne penyangger kakao ring tingkat petani presiden saya ninca pengagernya nih. Malahan puncak pengarga kakao minimal wentar yang kisaran 100 ulung dia setali rupiah a kilo. Hingga pembiarsa wanta ke diesa punika gatra bahasa Bali sani presiden katur wong ini mangkin. Titi yang gue Sintia kesaringin penggerama gatra Bali ngelungsur ma pamit. Pembelan Titi yang untuk uncarang para mesanti om santi santi santi om.
0: Asapunika wau.

0: Iya, rakelan rai rahajeng mawali nyaringin gongga Sintia ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Sana mangke nyaringin gongga ring acara ling sersanja ragam irama Nusantara siaran lele cita. Sedurung malah jebos nyaringin ring acara siaran langsung pesta kesenian Bali. Kaping petang dari sekutu suara sekali talina melikor. Nge, indi lele cita mangke sampun gongga saya gang indi tembang suling. Nge, tembang suling puniki alunan majis. Sana dihasilkan oleh musik tiup bambu. Nggak, jadi kehadiran iki berfungsi sebagai penghias melodi utawa pengecor, sane memberikan karakter syahdu lan menyatukan elemen musikal sekaligus menjadi simbol nafas kehidupan, sane menghubungkan manusia dengan unsur alam lan spiritualitas. Informasi niki sane gongesne kutip saking Indonesia Travel. Nggih, sane mangken durus nyarengin ring acara Lila Cita tembang suling. Sedurung mirengan tembang suling durus dumun pirengang sanjagi lintang Arse Taler Kayun Pamiar Sasami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinole dengan tujuan berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangi, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan

0: apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira Kelantrai, Kanton Sarang Titiang Gongge Sintia, Ring Programa Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ya. Sana mangkira Kelantrai ringgala jam 7 lintang kutus likur menit waktu Indonesia Tengah, Kantos Puput nyarengin siaran langsung Pesta Kesenian Bali. Ngeh, kaping petang desa kutus, warse kali tali 6 likur, sana mengenah ring panggung terbuka Arda Chandra.
2: Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana.
3: Dan sebelum kami panggilkan kedua seke, malam hari ini terasa sangat istimewa karena di tengah

0: kami hormati pula para pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng, serta seluruh pencinta dan pengamat seni budaya Bali yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hadirin penonton, pencinta seni budaya Bali, dan juga tentunya pendengar setia Pro 4 Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, untuk berikutnya akan kami undang Sanggar Seni Suara Mustika, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Kami silakan untuk dapat menempati panggung di sisi utara. Kami silakan.
1: Om Swastiastu, Om Wogi Nama Stu Nama Sidam. Rakan lain pemirsa semeton perempat ini jogi pada mengenaring Wogi Kedimangkin, Seni Mangkin di tiang berkejur, Wenden Ring panggung terbuka Arde Chandra, ya, Pacang Margiang, siaran langsung Utsawa, Utawi Parade Gongkobiar Anak-anak, Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng, sarang Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrano. Jadi ya, ring panggung terbuka, wau pisan niki pembawa acara utawi MC sambun memanggil niki salah satu duta sanes sampun tampil mangkin ring panggung terbuka bergerak dari atas di tangga di koridor tengah niki mangkin menuju ke tengah-tengah panggung. Nggih. Niki dengan busana warna abu nggih, niki kemejanya, kemudian kombinasi kain dan kamen niki warna gelap dengan kombinasi emas nggih, sampun wonten ring tengah-tengah panggung mungkin sebetulnya sareng sami, dan tampaknya memberikan hormat kepada para penonton yang mungkin membludak niki ring panggung terbuka Arde Chandra nggih kadi biasa yang sampun gong kebiar pastikan sampun tanpa lagi genah meringih malih niki sampun penuh pisan saking sisi klod saking sisi kajo di ajeng terus niki sampun penuh pisan nggih niki duta nggih niki duta saking Kabupaten Jembrana sampun ngeranjing ring panggung terbuka Arde Chandra. Nggih, kaya menen yel-yel gitu nggih. Nggih, luar biasa sekali yel-yelnya disambut dengan tangan yang meriah saking penonton. Niki duta saking Kabupaten Buleleng sampun memberikan yel-yel. Ya, dengan menampilkan Garuda yang memangku salah satu penabuh. Nggih, niki duta saking Kabupaten Buleleng dengan kostum kemejanya warna abu niki. Titiang ten newek niki ring studio ring panggung terbuka Arde Chandra niki wenten beli mustika minap kini macet oh. Nggih, wonten. Nggih, beli mus menapa gatel niki.
2: Nggih, sok semono beli kejur. Nggih, gatel titiang becek-becek sekali nggih, sehat. Nggih, didukung dengan cuaca yang sangat cerah niki. beli kejur niki wau terpantau niki di margi. Saking Nusa Indah Utara niki nggih sangat macet nggih, macet sekali niki.
1: Nggih, satukan gong kebiar memang menjadi favorit niki Blimus. Dari zaman dulu niki zaman dodol namun kalau udah gong kebiar pasti harus jam 3 baru boleh
2: patut nih.
1: Kalau jam 7 ke sini bisa nonton di belakang niki atau di layar yang sebelah belakang.
2: Nenten ke bagian tempat duduk niki boleh duduk.
1: Nggih niki duta saking Kabupaten Buleleng wonten di sebelah utara niki sampun kayaknya pun menuju niki beli mus sudah menuju ke tempat masing-masing
2: tempat panggungnya masing-masing
1: yang di belakang niki yang di ujung sudah mengambil tempat di posisi paling belakang di jublak jegogan niki ringgong telur niki sampun sampun terisi kemudian gangse kantil pomade sudah beberapa terisi niki
2: yang

0: tunggu pasukan depan mantan
1: ah, pasukan depan biasanya yang di depan kan suling,
0: suling,
1: kece,
0: trompong, kenang,
1: kendang, kendang. Nikoi biasanya di depan gih. Ya kayaknya di mus udah hampir sampai niki sama semua
0: niki. Sudah sampai ke tempatnya masing-masing niki nggih beli gedung nih.
1: Dan pasti akan memberikan hormat kepada penonton.
0: Mm-hmm.
1: Di biasanya diawal dengan suara gong beli.
0: Hormat pertama kinten.
2: Ya, kita masih... Hadirin penonton pencinta seni yang berbahagia, terimalah salam hormat kami, Duta Kabupaten Bulele.
1: Ya,
0: nah, Duta Kabupaten Bulele
1: memberikan hormat.
0: Hormat, ya, salam hormat pertama. Dan Wenten...
2: Selanjutnya kami mengundang pula ke atas panggung, Duta Kabupaten Jembrana.
1: Nah, ya, pasti.
2: Mari kita sambut Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, yang akan mengambil posisi di sisi selatan panggung.
1: Ya, betul. Nah, tadi setelah Buleleng.
0: Buleleng, makin Wenten Duta Kabupaten Jembrana. Begitu, ini pun api penampilnya nih. Nah, ini penonton sudah... Tentu sangat sabar, tidak sabar ingin menunggu.
1: Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana.
0: Jembrana.
1: Di tengah-tengah nih kok sampun masuk niki Blimus. Wih, warna
0: dengan
1: bajunya putih.
0: Putih nih, putih
1: kombinasi warna gelap
0: bawahnya. Gelap nih, sapu
1: Prade.
0: Prade gelap dengan kamen putih juga nih.
1: Ya. Luar biasa niki sudah hampir semuanya sudah ada di tengah-tengah panggung.
0: Nggih.
1: Tampaknya akan segera menuju niki ke genahnya nih.
0: Nah, minap tuh mendaging yel-yel sekali wawu minap. Gentar ya atraksinya nih.
1: Kita nantikan nungun apakah ada yel-yel juga.
0: Nah, niki sudah ancang-ancang niki beli kejur nih.
1: Ya, gerakannya. Dan gerakan.
0: Ya, punapi niki minap tuh niki.
1: Ya, kita masih ya, betul yel-yel.
0: Sangat semangat sekali niki belajar nge alit-alit duwe niki. Ya diastun agak jauh niki Jembrana lumayan jauh niki nge, tapi tidak mengurangi semangat untuk menampilkan kesenian yang sangat luar biasa di malam hari ini.
1: Dan supporternya pun banyak niki.
0: Ya, sangat banyak
1: walaupun niki. Dari Buleleng, Tanggun Gumi Kajel, Tanggun Gumi Kau. Tapi semua di sini bertemu di Arde Chandra, memenuhi panggung terbuka Arde Chandra, wah luar biasa.
0: Nah, nih. Memang puncak kesenian bagi seniman kalau sudah mau bisa pentas di panggung terbuka Arde Chandra, apalagi bisa mewakili dutanya
1: begitu nih. Ini kan satu kehormatan,
0: satu luar biasa.
1: Asane demen hati,
0: man
1: hidup gitu.
0: Asane ngerah kesempatan momen mewah asane gitu nih.
1: Ya, jarang orang bisa tampil di sini. Satu kesempatan Mas. Ini kita maknya yang di belakang telah sampun masuk
0: sudah panggung, memasuki panggung nggih.
1: Kita masih menunggu yang di belakang itu ada
0: dan ternyata niki ada penabuh ceweknya juga niki.
1: Penabuh atau gerong niki?
0: Nah, gerongnya kemungkinan belum keluar
1: gitu. Oh, penabuh.
0: Mungkin penabuh niki nggih.
1: Ya karena sanggar seni biasanya gabungan
0: gitu.
1: Ya dia berada di posisi depan
0: bahkan menduduki posisi kece niki ceweknya
1: gitu. Ya betul, ya betul. Niki masih memegang kain, kayaknya akan memberikan hormat kepada penonton.
2: Terima kasih. Salam hormat dari Duta Kabupaten Jembrana.
0: Nah, Niko Kabupaten Jembrana dulu sampun memasuki panggung tur, sampun memasuki tempatnya masing-masing niki nggih,
1: dan sudah duduk mungkin niki. Nah, pasti kok akan menampilkan mungkin pementasan pertama masing-masing duta niki.
0: Kayaknya yang pertama saking Kabupaten Buleleng
1: yang berada di sebelah utara.
2: Hadirin pencinta seni dan pendengar Perumpat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, sebagai persembahan perdana, Duta Kabupaten Buleleng akan menampilkan tabuh kreasi pepanggulan Sude Cite. Sude Cite berasal dari bahasa Sansekerta. Sude berarti suci, murni atau bersih, dan cite berarti pikiran, kesadaran atau hati. Melalui filosofi ini, penata mencoba merepresentasikan proses perjalanan spiritual manusia dalam mencari pencerahan dan kejernihan batin yang dituangkan ke dalam sebuah komposisi tabuh kreasi pepanggulan yang diberi judul Sude Cite. Karya ini terinspirasi dari kisah perjalanan Siddhartha Gautama mencapai pencerahan dan penyucian batin. Struktur komposisi karya ini mengikuti konsep estetika karawitan Bali yang memadukan pola tradisi dengan inovasi kreatif yang secara struktural menggunakan konsep triangle, yaitu kawitan, pengawak, pengecet, dengan pengolahan unsur-unsur musikal seperti melodi, ritme, tempo, dinamika, dan birama yang dituangkan ke dalam gamelan gong kebyar sebagai media ungkap. Pada bagian kawitan, penata mencoba menggambarkan kegundahan pikiran dan kegelisahan dalam menjalani kehidupan, diawali dengan permainan pukulan gangse yang bersahutan, dengan permainan reong, dilanjutkan dengan kebyar, kemudian pengrang-rang terompong, dan melodi suling yang menggambarkan dinamika kehidupan dan keteguhan hati dalam proses mencari pencerahan dan penyucian diri. Bagian pengawak menampilkan perpaduan melodi suling, permainan gangse, reong, kendang dengan tempo yang lebih lambat mencerminkan proses perenungan mendalam. Pada bagian pengecet, komposisi mencapai puncaknya dengan tempo yang dinamis dan penuh semangat menggambarkan pencerahan dan penyucian batin yang mulai dirasakan. Kemudian diakhiri dengan permainan semua instrumen yang terkesan megah dan semangat yang membawa kesan kedamaian. Karya ini mengajak pendengar untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati bermula dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Penata karawitan Madewira Okta Atmadi. Hadirin pencinta seni dan pendengar Perempat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Inilah persembahan perdana Duta Kabupaten Buleleng dengan tabu kreasi pepanggulan Sude Cite. Persembahan Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Inge semetuan rekelan rai, pamiarsa sarang sami, senekantun iring ditiang musikian ring perompat suara budaya Bali. Nah, yang mungkin pementasan sanekaping kepertama niki saking Kabupaten Buleleng. Ye.
1: Niki di panggung kari gelap niki. Bimus, mungkin dah kelihatan lampu mungkin sudah menuju ke penabuh saking Duta Kabupaten Buleleng.
0: Inge pamirsa sarang sami sampunan mereka-mereka tetap setia ring frekuensi 106,4 MHz. Terus teman pirsa yang tabu kreasi Sude Cite saking Duta Kabupaten Buleleng.

0: Inge, pemirsa Rakela Rai, sahabat budaya, seni kantun, iring itiang musikian, ring perompat, suara budaya Bali. Nah, iwawu nih ke pementasan ka pertama, saking Duta Kabupaten Buleleng. Nah, sangat energik sekali alit-alit duene, saking Kabupaten Buleleng. Nah, menunggu minabda nih kiring panggung kantun, persiapan inde Duta Kabupaten Jembrana duene nih, inge. Nah, ka pertama nih ki, Jembrana duwe jagi pacang maktayang taler tabuh pepanggulan. Nah niki jagi pidarta yang ditian umun punapi pemargi Kabupaten Jembrana duwe ne sane mengambil posisi ring sebelah kanan kiri panggung utawi sebelah selatan niki nge. Nah, pemirsa Rakela Rai niki nampaknya ring panggung kantun niki ngingsiran Prabot Drue saking Kabupaten Buleleng Drue ini niki minapten niki trompong Drue niki nggih. Nah niki Kabupaten Jembrana Drue niki wenten tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winangku kinten Winangku kinten nggih. Nah niki mengambil tatkala sang diri telah mencapai keseimbangan energi dan punya kendali penuh atas entitas baru yang masuk
1: Bapak
0: ke dalam diri.
1: Dan pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kita beralih ke Duta Kabupaten Jembrana yang akan membawakan tabuh kreasi pepanggulan berjudul Nadi Winengku. Tatkala sang diri telah mencapai keseimbangan energi dan punya kendali penuh atas entitas baru yang masuk ke dalam diri, maka nadi sebagai pencapaian spiritual tertinggi dalam praktek ilmu tantra di Bali telah tercapai. Nadi Winengku adalah sebuah refleksi terhadap penyucian jiwa, Atma Kerti, bahwa setiap jiwa yang suci bukanlah jiwa yang menutup diri dari perubahan, melainkan jiwa yang mampu menerima berbagai gejolak energi baru yang ada, namun tetap teguh dalam bingkai jati diri yang sejati. Cara kerja tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku mengambil analogi bak kondisi nadi dengan penuh kendali nan berwibawa tercapai. Nadi Winengku, di mana gong kebiar ibarat tubuh yang digunakan sebagai medium oleh jiwa jegog sang maestro Kiang Gliduh untuk menyuarakan dirinya, entitas jegog tak mendominasi. Karena gong kebiar sendiri telah berhasil mengendalikan dirinya agar tidak kehilangan identitas aslinya. Nada khas jegog kotek-kotekan, khas gamelan jegog Jembrana, sistem seselangkitan, oncang-oncangan yang khas menjadi entitas baru yang masuk ke tubuh gong kebiar memberikan gejolak energi baru dalam wujud tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku. Nadi Winengku, sebuah penghormatan kepada sang penemu suara khas Bali Barat, almarhum Kiang Klido. Penanggung jawab Iketut Suyase SPD, Koordinator Imade Maliastre SPD, Komposer Iputu Adi Putra Kencana SSN, Iputu Eki Duta Sandi SSN, Kostum Savitri Collection. Hadirin, inilah penampilan pertama dari Sanggar Seni Kumara Widyaswara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, dengan tabuh kreasi pepanggulan berjudul Nadi Winengku. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa Rakela Rai sahabat budaya, seni kantun iring di tiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Inge, nah nikai wawu pidarayang saking narawakil utama druwene indik tabuh Nadi Winengku druwe duta saking Kabupaten Jembrana. Rakela Rai pemirsa sarang sami, durus umun pidarayang yang tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku saking Duta Kabupaten Jembrana, durus piarsean.

0: Inggih, pamirsa rakalarai, nah niki wau pementasan utawi penampilan seni kaping kalih nggih saking Duta Kabupaten Jembrane. Nah, mungkin beralih ke panggung sebelah utara kinten nggih. Nah, wonten penampilan kedua saking Duta Kabupaten Buleleng kinten wonten tari kreasi penyambutan Kembang Dieng kinten nggih. Nah, Kembang Dieng puniki merupakan sebuah tari putri yang ditarikan secara kelompok atau massal sebagai tari penyambutan. Tari ini diciptakan pada tahun 1998 terinspirasi dari pedeengan pada setiap upacara pengabenan di Kabupaten Buleleng. Tari ini juga menceritakan keagungan, kelembutan dan keramah tamahan remaja putri Buleleng yang tercermin dalam barisan cantik saat menyambut tamu yang datang ke Buleleng. Gitu nih. Nah, tari kreasi ini puniki tari berkelompok niki untuk menyambut tamu utawi tamu kenegaraan sane wenten ring Kabupaten Buleleng nggih. Nampaknya niki ring panggung masih mempersiapkan niki indik properti atau
1: hadirin penonton serta pendengar setia Propat Budaya RRI Denpasar di mana pun Anda berada. Untuk selanjutnya, mari kita kembali arahkan pandangan mata kita ke panggung di sisi utara, di mana Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan tari kreasi penyambutan Kembang Dieng. Berikut sinopsisnya.
2: Tari Kembang Dieng merupakan sebuah tari putri yang ditarikan secara kelompok atau massal sebagai tari penyambutan. Tarian ini diciptakan pada tahun 1998. Terinspirasi dari pedeengan pada setiap upacara pengabenan di Kabupaten Buleleng. Tari ini juga menceritakan keagungan, kelembutan, dan keramah tamahan remaja putri Buleleng yang tercermin dalam barisan cantik pada saat menyambut tamu yang datang ke Buleleng. Penata tari Nimade Sriwati, penata karawitan Imade Suwarje, pembina karawitan Madewira Okta Atmadi, pembina tari Kade Anggun Damarani, Komang Melina Triasmini, Nikade Intan Purwantari.
1: Hadirin penonton dan juga pendengar setia Perempat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Inilah persembahan tari kreasi penyambutan Kembang Dieng oleh Sanggar Seni Suara Mustika, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa rakalarai, sahabat budaya, sane kantun iring ditiang musikian ring Perempat Suara Budaya Bali. Nih, iring sarang-sarang punapi penampilan dari tari kreasi Kembang Dieng Duta Kabupaten Buleleng. Nih, rakalarai pemirsa sarang-sami sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Terus mun pirsa yang tari kreasi penyambutan Kembang Dieng saking Duta Kabupaten Buleleng. Terus pirsa yang

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya. Nah, Niko Iwawu, tari kreasi penyambutan Sakeng Duta Kabupaten Buleleng nggih. Dengan judul tarinya nih Kembang Dieng gitu nggih. Nah, sangat indah sekali Niko tari penyambutnya nih rikat kale angena plebon utawi ngaben ding Kabupaten Buleleng gitu nggih. Nah, informasi anita niki ring panggung terbuka Arde Chandren kinge penonton sangat padat sekali dan penonton tidak
1: hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, kita kembali ke Duta Kabupaten Jembrana yang kali ini akan menampilkan tari berjudul Selat Segare. Tari Selat Segare merupakan tari penyambutan yang diciptakan oleh almarhum I Gusti Ayu Srinati. Tari ini terinspirasi dari semangat perdamaian, keharmonisan, dan keindahan budaya Bali yang mampu menjembatani hubungan antar manusia dari berbagai bangsa dan budaya. Selat dimaknai sebagai penghubung, sedangkan segare berarti lautan luas. Melalui makna tersebut, tari ini menggambarkan laut sebagai simbol pemersatu kehidupan, tempat bertemunya berbagai perbedaan dalam suasana damai dan harmonis. Gerak-geraknya terinspirasi dari tari-tari upacara Bali seperti rejang, pendet, dan legong yang dikembangkan menjadi tarian kreasi yang lembut, dinamis, dan penuh keramahan. Tarian ini melambangkan penghormatan dan ungkapan rasa syukur. Suasana yang ditampilkan mencerminkan kegembiraan, ketulusan, dan sikap menyambut tamu dengan penuh kehangatan. Iringan gamelan yang harmonis memperkuat nuansa sakral sekaligus estetis dalam pertunjukan. Pembina tari Nimade Ayu Artini, pembina tabuh Putu Bayu Angga Adiputra, dan Ikomang Tastra. Hadirin, inilah penampilan tari dari Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, berjudul Selat Segare. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, sanekan dun ring yang pastikan iki mesekian ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Nah, niku sampun saking ugra waki utama druwene tari penyambutan Selat Segare saking Duta Kabupaten Jembrana pinaka pementasan sane kaping kalih ring wengi becik bukan dimangkin nggih. Nah, punapi jagi pementasannya ne. Pemirsa sarasami sampunan merila ring frekuensi 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar. Dulu semen piar sayang tari penyambutan Selat Segare Duta Kabupaten Jembrana.

0: Inge pamirsa Rakelang Rai, sahabat budaya inge nanika iwawu pementasan saneka pengkali saking Duta Kabupaten Jembrana druwene dengan tari penyambutan Selat Segara inge. Nah, sangat memukau sekali ini kiring panggung terbuka Ade Chandra niki inge. Nampaknya niki penonton druwe kantun tetap setia niki inge menyaksikan kedua belah tapi wastane Duta druwe saking Bleleng Tur Jembrana druwe. Rekala naik sahabat budaya, informasi yang ditiang niki yening pemirsa jagi pacang berkunjung ke Taman Budaya Art Center Denpasar jagi pacang napi wasane nonton niki PKB druwene niki banyak stand-stand UMKM kita nge taler dihimbau saking pemerintah utawi guru wisesa druwene niki untuk tidak napi wasane membawa botol plastik sekali pakai niki nge untuk mengurangi pikobat sampah druwe sane wenten ring Bali rahina mangkin kita nge duaning niki pikobat ring Bali utamanya nih niki indeks sampah plastik druwe nih. Nah boyo aja pemerintah Kemantan niki Kemantan masyarakat harus sami niki sadar tur sarang-sarang ngurat yang jagat Bali mangde bersih dari sampah plastik druene.
1: Perempat budaya RRI Denpasar yang berbahagia, itulah tadi persembahan dari Duta Kabupaten Jembrana. Dan sebagai persembahan pamungkas pada malam hari ini, Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng, akan mempersembahkan Tari Dolanan Mecolek-colekan Adeng.
2: Mecolek-colekan Adeng merupakan tradisi yang ada di Desa Banyuning yang dilaksanakan pada saat piodalan di Pura Pemayun Banyuning. Seiring berjalannya waktu, kemudian tradisi ini berkembang menjadi sebuah permainan anak-anak. Mecolek-colekan Adeng dijadikan sebuah hukuman bagi anak-anak yang kalah dalam memainkan satu permainan seperti mececimpedan dan meatma-atman. Penata dialog dan vokal, Wah Rare Kual. Penata gerak, Gede Adi Setiawan. Komang Dewi Maharani, Loh Sudi Wardani. Penata karawitan, Madewira Okta Atmadi.
1: Hadirin penonton yang berbahagia, inilah persembahan pamungkas Tari Dolanan Mecolek-colekan Adeng oleh Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa Rakelang Rai, nah pina ke pemungkas pementasan terakhir utawi pementasan pemungkas saking Duta Kabupaten Buleleng druene. Taler sane ditunggu-tunggu saking penonton iki nggih. Rio tepuk tangan penonton iki sudah tidak sabar menunggu tari dolanan mecolek-colekan Adeng. Nggih pamirsa sarang sami sampun nampi laring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Durus mun pirsa yang tari dolanan mecolek-colekan Adeng saking Duta Kabupaten Buleleng.
3: Yeah.

0: Marga ati pria ngejak mimin aki ini marah-marahan lagi udah PKB. Masa kini payah sana waki tinggalin.
1: Nah, coba yuk. Hei, coba lagi ngadol asnah.

0: ake uli beleng.
1: Kainga be ape.
0: Siyoba beceleng.
1: Engenye asane.
0: Tuseng kaleng.
1: Cilenye tekore.
0: Cicing tendas celeng. Adi tekor teko-teko nage silie.
1: Woi, meh.
0: Beliang mane. Om swastiastu semeton. Juarin oleh jauh timbangan nih, mara apa sih anjekang baise, jek

0: ah lo, dini bejang limane, sing bat kok.
1: Blede, tinggalin lagi mani jangnya, telah misi aduh.
0: Misa jano, nyanyo.
1: Tuh, cuma li beler tuh.
2: Gede, beli gede.
0: Nggak ngayong, nyan melalu kok ke di up center. Sing kengkeng kok mulai badeng ini pedalam miskin keran Jen lemah Jen

Juliette, Juliette,

짠!

0: Caine mecelep ke tengah purane sangkala ngecolekina adeng.
1: Oh, nak colek-colekan adeng nih.
0: Oh.
1: Cang nak luar nih, dadi milu.
0: Dadi.
1: Kejana di bareng.

0: Bayu nama cowok lekan adeng.
1: Bayu.
0: Nah, mai ke jalan pelayan. Alih tiba-tiba alih berangin.
2: Sudah kau.

네. 마.

0: 火猫，火猫，忙忙个忙，买买买买，Imi, ada ngasal medika kok mang ini?
1: Iba pengorang, kok mang nak telak utang-utang di sisi, dadene, biyen putuh, biyen madeh, keto deh terus.

0: ra ketut. Ketut. Ketut. Kari dino busan komang bre gati jani ketor aukut imbi dalem ne
1: wah godingan kawake ketot ne manusia langka
0: apa kini mana ketot
1: binani perdanan sapen
0: kengke kini mana ketot
1: ketot gak
0: Nah, nana tenat, kita kena lengah, kita kena lengah, kita kena lengah. Yang mana kita kena lengah ni?

0: ने मानी चाहिए लावन कुब चाहिए ijo jo aku nesang suratmu ah kuang ke kantor pos
1: nengken sang suratmu ke kantor pos
0: ngirim surat nah tai cai jadi sang suratmu tugas cai ne nyatet nyatet
2: men kengken cara nenawang menang jak kalah
1: mecacim pedan nyen ya ni sing dang nyautin culikin adeng cocok
3: lalu konde karuan
0: mau cuci pedang ngawet

0: DRT Cicengene. Korae cai ke Panwaslu.
1: Abeh, man kene buang bayang barang medolanan.
2: Man, kenanya ini kar pelalian apa?
1: Dilemat, mat, man. Kalau nak sing ada atmu pelalianan cuci badan.
2: Adi tawang nyai sing ada atmu pelalianan cuci badan. Utahin bangke nyai.
1: Depang mane. Nah jadi atmane ane mani tetelu ngoyong di suargan. Atmane ane loh tetelu ngoyong di neraka. Nyanya
2: ngoyong ake bang.
3: Eh cai adi ngadi dah ke neraka. Apa enak di situ?
2: Eh, korain nih, yang di neraka. Aduh, soro-soro arti. Ini celananya amune tuh. Jegek. Seksi. Koruptor. PSN di sana.
3: Mon, yang di suargan.
2: Yang di suargan. Jeromangku. Ustad. Pendeta. Biksu. Tuh ayat nutur Nani ceramah bakat.
3: Wah, Nani sing tadi kita nak panutan dok.
2: Kuping awak ibu betak gaji ngamah ceramah. Kar neraka kan bake.
3: Wah, bisa.
2: Ake bang.
1: Eh, atma blur. Apa flash ini ada bisa mencelup ke neraka?
2: Ngebut ngabe poswan. Kecelakaan di jalan. Masuk mobil ambulan, kesek-kesek artiban, masuk sanggah kemulan.
1: Ke neraka, Becai!
2: Oh, kalian aku wakil mendedari ngadongin. Bukan lu mau pembunuh diri.
4: Nah, gini aku ingat.
1: Bisa mencelup ke neraka.
4: Buang sampah sembarangan. Rumah kebanjiran. Bispiteng meleb-leban. Masuk kuburan.
1: Ke neraka, Becai. Mabotai, Nek.

0: kayaknya ini di Mercepade.
1: Iya. Iya. Moroloka temati.
0: Ke surga menyai.
1: Oe, oe, oe. Nyonya.
0: Nah, Jani ajak ke pelarian lagi.

ใจตีง่าเล่นเก๋เอาอ่ะแก้มาตะตะลุ่มมาสวดหมาแน่เย้

0: Cari, cari, ngengen.
1: Ya Allah, aku pasrahkan dirimu padamu, ya Allah. Kepada penguasa langit dan bumi. Karena aku ikhlas, ya Allah.

0: Vas-y. Il y a la paille.
1: Inggi pemirsa Rakyat Rai, sahabat Ruya, nah nikai wawu sampun dolanan mecolek-colekan adang saking duta Kabupaten Buleleng ih sangat memukau dan lucu sekali ini ke dari logat Kabupaten Bulelengnya kinten nggih. Nah, alit-alit ruwene sangat piawai sekali memainkan.
2: Hadirin penonton yang berbahagia, pada malam hari ini hadir pula yang kami hormati Nyonya Dr. Gigi Ani Setiawarini Kembang Hartawan. Dan selanjutnya penampilan pamungkas dari Duta Kabupaten Jembrana, yakni dolanan berjudul Makepung Papah. Di bawah langit Bali yang menyala, debu-debu tanah menari mengikuti derap langkah kaki-kaki kecil yang telanjang. Di tangan mereka, sebilah pelepah kelapa atau papah bukan lagi sekedar luruhnya daun tua, melainkan kereta kencana menuju mimpi yang tinggi. Makepung Papah dimulai sebuah pacu raga, tempat peluh dan tawa menyatu dalam ritme tradisi yang tak kunjung padam. Namun lintasan ini tidak mencapai garis finish. Sembari menarik beban dan memacu kecepatan, anak-anak ini membawa percakapan tentang dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Di antara sorak-sorai menjadi juara kelas, terselip doa agar cita-cita tak kandas oleh kemacetan jalanan dan rumitnya kehidupan. Mereka meliuk di antara rintangan, menyentil nurani tentang sampah yang kian menggunung, merusak asrinya bumi pertiwi. Dalam napas yang tersengal, terselip bisikan polos tentang nasib pahlawan tanpa tanda jasa yang upahnya tak seberapa, hingga harapan tentang seiring piring makanan bergizi yang dibawa oleh petugas yang sedang menanti kepastian menjadi abdi negara. Dolanan ini adalah sebuah potret bahwa meski hidup terkadang seberat menarik beban di atas pelepah, anak-anak Bali takkan berhenti berlari. Anak-anak Bali dalam dolanan ini menjadi pengingat bahwa jiwa yang tulus akan selalu menemukan cara untuk tetap melaju. Melalui tawa, permainan, dan daya juang, mereka merawat api kehidupan, sebuah perjalanan kecil menuju Atma Kerti. Mereka adalah energi yang menolak kepasrahan pada keadaan, terus melaju, melampaui hiruk-pikuk isu dewasa demi menjelang pajar masa depan yang lebih benderang. Koreografer dan naskah Agus Onet, komposer IKD Arya Parjana dan Iputu Gede Krisna Adinata. Hadirin, inilah penampilan pamungkas dari Sanggar Seni Kumara Widyaswara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, dolanan berjudul Makepung Papah. Selamat menyaksikan.
1: Ingi pemirsa Rakyat Rai sahabat budaya nggih, sane kantun tetap susatyo iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nah, rene mangkin penampilan sane kaping untat utawi penampilan pemungkas saking Duta Kabupaten Jembrana dengan dolanan Mekepung Papah. Punapi pementasnya nih sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Terus temen piar sayang dolanan Makepung Papah.

0: Ih, ah, butuh.
1: Iya, mau baju baru. Beli yang aja mama. Pangnya rajin masuk.

Ano sing

kenyam-kenyam padidikmu.

Okay.

0: kapan peturunya mo bayan malu jasa laman pangenggalan niragam pelayanan.
1: Hey bro, bayi hawa berkulina,
2: sehingga mau bimbing sawa.
3: Man, mau pelayanan apa, Jani?

Bye.

0: Inge, pemirsa Rakelanai, sahabat budaya, senekan tunir ini musik yang ring perempat suara budaya Bali. Inge, naik ke Iwawu, pementasan terakhir parade gong kebiar anak-anak, saking duta Kabupaten Jembrana, kita nih, dengan sanggar seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, gitu. Nah, sementara kelarai pemirsa sarang sami dengan berakhirnya pementasan terakhir saking Duta Kabupaten Jembrana punika, titiang ketut mus kesarangin kerabat kerja sane bertugas ering Taman Budaya Art Center dan Pasar ngungsur pamit nggih. Acara druwe ering wengi kadimangkin ering live ering ada channel Taman Budaya Art Center dan Pasar puputan titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om. Nah, sementara kelarai mewali titiang jagi pacang ring studio perempat RRI dan pasar.
1: Perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

Genjet di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjet berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjet atau menggegenjakan berasal dari kata gona yang berarti gegonjakan, candaan, atau senda gurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan olah vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Banten Penyerang Terat. Banten Penyerang Terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya, seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemadak usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembuhkan dengan jasa atau pahala.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kelam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut.

0: Ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaru dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan di

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ini.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
5: Itu sudah dekat.
4: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
5: Ada, itu tulisannya.
4: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
5: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
4: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
1: Yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Meghanam Astu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelan Re, Dedane Serang Sami, Sanewangian Titiang, Kecindumali Puniki, Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemekasnya nih, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Ring Rahina Soma, tanggal kali likur Juni, war sekali tali 6 likur, sarang Titiang, gongge Sintiangge, Taler, Wenton, Switran, Titiang, Beli, Tutmus. Kantos bertugas, Ringgalah, Jamda, Sesemua, Mali, Jebos, Waktu Indonesia Tengah. Sapu Napi Gatra, Sumatuan Titian Serang Sami, Mogi Stata Kena Rahayu Rahajang, Ge, Talar Seluir, Swedermas, Wagina Raklan Re, Ring Rahinu Mangkin Kemargiang, Astungkara Margi Antar, Tur Lab Dekarya Kantos Pupot. Raklan Rai, Napi Mastanya Puniki, Siaran Mangkin, Mengudara, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Kantos, Ring Gela Jamro Raswengi, Ge, Talar Dados Puniki Pirangan Sarang-Sarang, Ring Aplikasi RRI Digital, Sane Sampun Dados Keunduh, Ring Play Store, Utawi App Store, lan streaming RRI ttco.id. Rakelan Rai gongesna informasi yang dumun napi kemantan dan acara sare pacang kemargiang selami gong gak Sintia bertugas sarang Blitut musge ringgal aja melima lintang solas menit malah jebos gongnya Sintia pacang kumandangkan adzan subuh majangri umat Islam sane mentor yang kota Denpasar Talar sekitarnya ne usan adzan subuh wentar hajang Bali siaran Surya Puja lan tembang tebang Bali rohani Hindu puputnya ne nampar ringgal jam 6 semang malah jebos nge tepatnya ne ringgal jam 6 semang wentar anungan Puja Trisan ya Majang ring umat Hindu Sudarma sanewetan ring sejebak Bali. Wesan Puja Trisan ya wenton acara Rahajeng Bali siaran galang kangin puput ringgala jam setengah pitu. Ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu kantun gongesinnya sane nyarengin wenton Hajeng Bali informasi lan temang-temang Bali informasi nganinin ini perakiran cuaca telar informasi ringan nge. Ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia wenton berita berbahasa Indonesia telar ringgala jam pitu kantos jam sia wenton Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali mablik bak sarang semeton sami nikesane nyarengin semitra titiang wenten blitut mos tala ringgala jam sia kantos jam desa mawali nyarengin punikinge rakelan rai ring rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjaan kantos jam desa semang waktu Indonesia Tengah. Ingin rakelan re semeton titiang sarang sami semang-semang kadi mangkin duros matangi dumun ngih rakelan re mataki-taki jagi nyanggre rahina suci kudingan minap niki sana istri-istri sampun berbelanja ke pasar niki ngih sarang suami tercinta kantor ngih makta aban-aban ake talar sane melianan geginannya nih semang kadi mangkin sekadi gongge sampun menghibur semeton sami nah selengkara antar ngih talar sedurung ngih rakelan rai mokupu niki ngih nyemak geginan akehnya nih ring rahina mungkin elingang puniki nggih meminum segelas air putih hangat talar puniki tata bersyukur sampun pulih mapupul talar puniki sampun pulih beraktivitas kadi biasanya nih sana sampun ngweda ngeteh minap semang kadi mangkin dopingnya nih sanganan jaje khas Bali ketannya luar biasa astungkara menambah energi terus sampun eling sarapan nggih rakelan rai sana mangkin nyarengin ring acara rahajeng Bali dumun nggih rakelan rai sedur durung malah jebos ringgala jam 5 napi wastannya lintang solas menit jagi gongesnya pacangkan kumandang adzan subuh pirang dumun sana jagi lintang arsa talar kayun pamiarsa sami
1: kain cepu Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi salah satunya adalah kain cepu. Cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Baik, Raka dan Rai, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, saatnya menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Barallahu Akbar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rakelan Rai Kantong Serang Titiang Gongga Sintia, Ring FM 106,4 MHz, Lahan AM 1206 kHz. Nge? Sane mangga rakelan rai nyarengin ring acara siaran Surya Puja. Niki sane mamurde, merawat diri adalah cara menghargai diri. Kesarengin dayu rara angga diatmi. Sapun api daging bebawasannya nih, nama leji bawa sarang-sarang pirenga. Terus sedurung nyarengin acara siaran Surya Puja. Ka atur temang Bali rohani Hindu, mang de menambah kedemen hati, semengka dimangkin wenten saking layang ben, tri kaya parisuda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
3: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
1: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kartawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Ida Ayu Rara Anggadiatmi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini akan berbagi mengenai merawat diri adalah cara menghargai diri dalam perspektif Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita abaikan. Sesuatu yang sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tentang merawat diri. Banyak orang menganggap merawat diri itu hanya soal penampilan, soal dandan, soal berpakaian, soal perawatan luar. Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa merawat diri itu adalah bentuk kesombongan atau kemewahan yang tidak begitu perlu. Namun, dalam pandangan Hindu, merawat diri justru adalah bentuk kesadaran spiritual. Merawat diri adalah cara kita menghargai diri sebagai ciptaan Ide Sang Yang Widiwase. Kenapa demikian? Yang pertama adalah karena tubuh merupakan wadah suci Atman. Dalam ajaran Hindu, kita atau manusia terdiri dari yang pertama raga, yaitu tubuh kita. Terus ada manah, yaitu pikiran kita. Kemudian Atman, yaitu jiwa kita. Tubuh ini bukan sekedar daging dan tulang. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman, percikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam ajaran Hindu, tubuh bukan sekedar jasmani. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, Wasamsi jirnani yata vihaya, Nawani granatinaro parani, Tata sarirani vihaya jirnani, Anyani samyati nawani dehi. Artinya, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian dalam dan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru, demikian pula jiwa meninggalkan tubuh lama dan memasuki tubuh yang baru. Sloka ini mengajarkan bahwa tubuh adalah pakaian bagi jiwa. Jika pakaian saja kita rawat dan jaga kebersihannya, apalagi tubuh yang menjadi sarana menjalankan dharma. Merawat tubuh berarti menghormati wadah suci, tempat bersemayamnya Atman. Jika tubuh adalah sarana, maka menjaganya adalah kewajiban. Bagaimana mungkin kita dapat bersembahyang dengan khusyuk jika tubuh sakit karena kita tidak menjaga kesehatan? Dan bagaimana mungkin kita dapat melayani keluarga dengan baik jika pikiran kita lelah dan penuh tekanan? Maka dari itu, merawat diri berarti menjaga kendaraan jiwa agar tetap layak digunakan untuk berbuat kebaikan. Alasan yang kedua adalah merawat diri bukan merupakan egois. Pendengar setia RRI Denpasar, seringkali terutama para perempuan, para ibu, para istri, terbiasa mendahulukan orang lain. Anak lebih dulu, suami lebih dulu, keluarga lebih dulu, pekerjaan lebih dulu. Diri sendiri? Ya nanti saja. Padahal ketika kita terus-menerus mengabaikan diri sendiri, lama-kelamaan kita menjadi lelah secara fisik dan batin. Misalnya kita bisa menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, dan di Hindu pun mengajarkan keseimbangan. Nah, dalam konsep Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga pikiran tetap suci jika kita tidak pernah memberi diri kita waktu untuk beristirahat? Merawat diri bukan egois. Merawat diri adalah tanggung jawab. Karena diri kita juga bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang ketiga ada sauca, yaitu kesucian lahir dan batin. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep sauca, yaitu kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir berarti menjaga kebersihan tubuh, berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi, menjaga makanan yang kita konsumsi. Dalam sloka Bhagavad Gita menyebutkan salah satu kualitas kebijaksanaan adalah Amanitvam Adambitvam Ahimsa Kesantir Arjawam Archaryo Pasanam Saucam Stairyam Atman Winigraha, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong, tanpa kekerasan, kesabaran, kejujuran, menghormati, kesucian, keteguhan, dan pengendalian diri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Saucam berarti kesucian. Kesucian di sini bukan hanya soal ritual. Kesucian adalah menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga energi kita. Ketika kita menjaga kebersihan diri, makan makanan satwika, beristirahat yang cukup, serta menjaga hati dari iri dan dengki, itu semua adalah praktik dari sauca. Kesucian batin berarti menjaga hati dari iri, dengki, kebencian, dan pikiran negatif. Ketika kita mandi, memakai pakaian bersih, merawat kulit, menjaga kesehatan tubuh, itu bukan semata-mata untuk dilihat orang. Itu adalah bentuk penghormatan pada tubuh sebagai pura kecil tempat bersemayamnya Atman. Bayangkan, jika pura kita biarkan kotor dan tidak terawat, tentu kita merasa tidak nyaman bersembahyang di sana. Demikian juga dengan tubuh kita. Alasan yang keempat adalah kesehatan mental dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, hari ini banyak orang terlihat

Manam Manarim Natmanam Awasadayat Atmaiwa Hai Atmano Bandur Atmaiwa Ripur Atmana, yang artinya bahwa angkatlah dirimu dengan dirimu sendiri. Jangan merendahkan dirimu, karena diri sendirilah sahabat terbaikmu dan diri sendirilah musuh terbesarmu. Sloka ini sangat kuat. Merawat diri secara mental berarti tidak merendahkan diri sendiri. Tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tidak membiarkan pikiran menjadi musuh. Ketika kita merawat diri, energi kita lebih stabil, emosi lebih terkontrol, aura menjadi lebih positif, kepercayaan diri meningkat. Merawat diri secara mental bisa kita lakukan dengan memberi diri waktu untuk tenang sejenak, bermeditasi, sembahyang dengan kesadaran penuh, serta memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup berhasil, tidak cukup sempurna. Padahal Hindu mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan karmanya masing-masing. Merawat diri berarti menerima diri dengan penuh kasih. Lalu yang kelima adalah Trihita Karana dan keharmonisan diri. Dalam filosofi Bali, khususnya Hindu, kita mengenal Trihita Karana yang terdiri dari Prahyangan, yaitu hubungan harmonis dengan Ida Sanyang Widiwasa. Yang kedua, Pawongan, hubungan harmonis dengan sesama. Yang ketiga, Palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam. Namun ada satu yang sering terlupakan, hubungan harmonis dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak berdamai dengan diri sendiri, sulit rasanya berdamai dengan orang lain. Self-care dalam konteks Hindu bisa berupa melukat untuk penyucian diri, yoga dan meditasi, mengatur pola makan yang sehat, tidur cukup, menjaga penampilan dengan niat yang baik, serta mengurangi konsumsi hal-hal negatif di media sosial. Karena pikiran yang tenang adalah ladang subur bagi kebijaksanaan. Lalu yang keenam adalah merawat diri berarti menghargai diri. Harga diri bukan kesombongan. Harga diri adalah kesadaran bahwa dalam diri kita ada percikan Atman. Menghargai diri berarti menyadari bahwa saya berharga, saya pantas sehat, saya pantas bahagia. Dan dari situ kita bisa menjadi ibu yang sabar, istri yang penuh cinta, pemimpin yang bijaksana, dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Merawat diri adalah bentuk bakti. Harga diri adalah buah dari kesadaran spiritual. Ketika kita merawat diri dengan tulus, kita tidak hanya mempercantik bagian luar diri kita, tetapi memuliakan jiwa kita. Pendengar setia RRI Denpasar, yang terakhir adalah kita refleksi untuk diri. Mari kita bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar memberi waktu untuk diri saya? Kapan terakhir kali saya memuji diri saya atas usaha yang telah saya lakukan? Dan kapan terakhir kali saya beristirahat tanpa rasa bersalah? Nah,

tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kadang cukup dengan duduk tenang 10 menit setelah bersembahyang, minum air putih yang cukup, mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, dan menghindari percakapan yang merendahkan diri. Itu pun sudah bentuk penghargaan. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dimanapun berada, kita tidak bisa terus menuangkan air ke gelas orang lain jika gelas kita sendiri kosong. Kita tidak bisa menjadi cahaya bagi keluarga jika cahaya dalam diri kita padam. Merawat diri adalah bentuk bakti kepada Tuhan. Karena dengan menjaga diri, kita menjaga titipannya. Mari, mulai hari ini, kita tidak lagi merasa bersalah ketika merawat diri. Karena merawat diri bukan kesombongan. Merawat diri adalah kesadaran. Merawat diri adalah penghargaan. Merawat diri adalah salah satu bentuk dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya tadi, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga tubuh, menenangkan pikiran, dan memuliakan jiwa. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramisanti. Om Santi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Ingira kelantara kantong sorang titiang gongga Sintia ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali sarang mangki metaki-taki jagi nyalanang pemuspan puji trisan yomajeng ri umat Hindu Sudharma sanementaring sejebak Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesuci.

Kisah Kepranyanan saking Pengeruh Sanepadon. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncara puje Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ajeng, ajeng,
1: Bali, Bali, Bali.
2: Inge, selamat pagi Rakelan Rai Rahajeng Margi Ampuja Trisan ya Ringgalah jam 6 semang di Wau waktu Indonesia Tengah Majeri Umat Indus Sudarma Sanewenter sejebak Bali Inge Tala Rakelan Rai Sane Mangkin Kantun Nyaringin Gongnya Sintia Ring Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Acara Rahajeng Bali Niki selanturnya ne Wenten siaran galangkangin Sane memurda Niki ngemosang Indik melestarikan bahasa Bali Inge sapun api dagingnya ne Sarang-sarang Mangkin durusong pirengan

0: Mujumuy ragobuin nutugan pepelajahane ya diastun dugas pidan taen man mamuruk ni aksara o no coroko one kene
1: kok dato swallow
0: ampun njeng ngado anduen putun
1: nek ngudang melajen anu bekuno-kuno kene aksara Bali. Aduh aji yang panak dianjak bahasa Inggris gitu aji ndang panggil bisa ngomong lancar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Niko pelajin kan rago ke darah pariwisata aja. Darah pariwisata niko rago artinya lebih banyak kegiatan niko yang menghasilkan uang gitu. Dengan pariwisata, turis-turis yang saya bisa bahasa Inggris. Geng-geng ngomongnya
0: nyak-nyakan tekan tuwe jajara nyampatan bok entanan
1: nyampat bok maksud dia ke do
0: jek mesepogor tantuwe
1: kan akan ngomong ke berdasarkan fakta dan kenyataan ji.
0: Nah luwung
1: to luwung kan pariwisata memang
0: pariwisata memang
1: turis-turis dari luar negeri ahli ja do saat ke Bali ke dunia ada di Bali seluruh dunia men janten pelajaran niko bahasane ngen cara berkomunikasi men anu cara
0: sajan tuh yang telaktakan tamu tuh bendewa ratu panak nih cenik sajan tuh memean yap 5 tahun tuh kanti 10 tahun cenik sajan bahasa Inggris tuh.
1: Nak mulu bahasa Inggris ya dong.
0: Oh gitu.
1: Iya udah kamu anu. Anu dato.
0: Wih, dok itu ngoraos. Aduh kena nyen. Nah, jan.
1: Napi iwang aja nak mulu gitu.
0: Nah, sing jauh pelit. Tenado nak ngiwang. Angsik itu tuh. Sake walo. Ada yang kan malu. Saya tu pelajain malu sih gitu. Iya ni raga mau baso.
1: Mau bahasa apa mau baso? Baso tu kan nanya anu jen lawar, jen
0: besia. Misi baso gede. Baso kenop itu. Weh, kena gitu kan. Yang tekan bahasa tu patuh tekening baso tu.
1: Maksud dia?
0: Yening baso bumbu sih gitu. Bukul bakso di pon. Tujuannya sih gak enak tuh bakso itu di pon tuh. Yang dua tuh berbahasa masih tuh bisa kalau gak jalan gak enak.
1: Napi enak.
0: Enak didengar.
1: Artinya nginya sih.
0: Mauin ado tasan budayo mobobasan.
1: Mobobasan.
0: Itu kan mobaso-baso kan itu.
1: Mobasa itu.
0: Mah benar.
1: Enak baso.
0: Baso raja. Yen irage urukin pianak-pianake mobaso Indonesia itu wajib.
1: Wajib.
0: Sawire irage. Bahasa persatuan. Yen irage mobaso Bali. Itu bahasa ibu. Harus sirago nawang.
1: Harus lagi nawang.
0: Maro lekade meme nengempu, imeme neng ngeraos si malu tekan neng rago mau neng kerausang bahasa ibu tu.
1: Meme neng sih nusa bahasa Bali. Meme neng sih nusa bahasa Bali.
0: Sambil rago hidup di Bali, sen harus bisa bahasa Bali. Sa apapun. Ada aksara Bali ne, ada bahasa Bali ne.
1: Melen ke aksara Bali ya bahasa Bali?
0: Yen aksara tu patuh tekening urup ne.
1: Anu cerakoh.
0: Ne urup ne darun ne urup. Yen bahasa ne tu bener rasun sosai rago ne.
1: Munyin
0: ne.
1: Duduk.
0: Wih, tiang anu masih bengong mirangang segitu. Rawas putu busan tuh. Bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Belajar ane nekang-nekang pipis.
1: Ini kau makin zaman nekang pipis
0: dolar. Mau bahasa Bali kadan tuh saya nekang pipis tuh.
1: Kengkan nekang pipis.
0: Ah?
1: Anu.
0: Tuh ado lantasan guru bahasa Bali itu di SMA, di SMP guru itu. Saya ngulian dua ke bahasa Bali, yo kati bisa di guru, uliana di guru itu nekang pipes.
1: Oke, bisa jangan. Oh, jadi penyiar bahasa Bali.
0: Penyiar bahasa Bali harus bisa bahasa Bali itu.
1: Penyanyi Bali.
0: Penyanyi Bali. Oh, nekang pipes. Nekang
1: pipes jadi iya, mak urgensi ini bahasa Bali ini ke pelajar, tapi menak bon zaman kan berzaman berjauh.
0: Nah,
1: oh yang mana bahasa Bali?
0: Pemekas nih, yen irago di Bali, apa yang bisa mau bahasa Bali, apa yang nama ngasaro Bali, irago ngelahang. Itu adalah sebuah identitas.
1: Identitas.
0: Buena. Mau bahasa Bali ini sing ada anggah unguh tuh. Ada sor singe.
1: Sor singe di Jawa patut ada ngesor.
0: Benar. Alus nih tuh. Mau kejang bahasa Bali alus tuh ah nyinge hangra ane nganapang rago tuh.
1: Nganapang rago ngesor rago.
0: Oh nyinge kan anak len.
1: Arti menjunjung nak len. Menegak nak len.
0: Benar.
1: Ngejakti ya, nah asalnya perandu asalnya nak agung boh kita nak menak kita
0: nak
1: kipe ya nak titiang nih kita dan okan dia nih
0: tetap irago ngesorang dewe
1: oh nih kipe ya nak titiang nih kita okan ragani ya kayak gitu ya degang nak nih
0: saya tadi orang yang mau kita non Sugro ratu Nikita yang berdoa lingser tiangnya cuma nak tan singnya cocok orang gitu gitu atau nak tuan titiang bapan titiang farak nak tu
1: mana bahasa Bali kan dan liu saja contohnya buat cara nak yang bahasa Inggris nasi itu kan rice anak nasi goreng rice padi rice bas rice nasi buat yang nak Bali nasi nenek mau anu bubuh
0: ada
1: nasi ne anu sengau
0: ngajang apa buin
1: ngajang oh
0: yang bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggris makan
1: it
0: yang di nenek seng bang ngajang baru it oke ngajang apa das di ben et gitu ah cina di to gitu
1: modar ngajeng merayunan tapi malih tuh
0: merayunan mau sodo
1: mangan
0: nah
1: ngamah kuluk motor siap
0: mawinan ada sor kelawaning singe ada ne midor
1: midor dijauh dari angin
0: dijauh dari angin ada masih diperuntukkan untuk binatang
1: bahasa anap nih kok cicin medom
2: selamat siang kek mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga pak ke taman kota pak.
2: Oh silakan dipakai ya helmnya kek.
3: Ah gak usah dipakai helm pak kan deket.
2: Maaf ge, keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm, aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan ge sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting ya, selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Lah aja nale arti sumekan. Huh? Ada ajang-ajangan atau ada makanan gitu kan malu tuh. Makanan kan untuk dimakan. Jangan tegar aja di bahasa Balin. Ini ada makanan jadi ada piring nasi di abtu eh. Tuh ajang mungkin. Ajang tekatan yang di depan.
1: Oh ajang di depan.
0: Di depan artinya. Orang yang ajang kan pasti di depan kan. Tonen mah macam lap.
1: Iya
0: Ayu, jadi. Kita masih nang orang rayonan mawet uleng krono Ayu.
1: Ayu.
0: Ayu itu masih artinya depan.
1: Depan
0: artinya. Mau rayonan mau, ayuan mau itu. Maro di depan kan makanan itu nih masuk komulon.
1: Yang komulon.
0: Itu ya. Kita masih nak ngerawasang apa ben ngarayonan ungahang.
1: Ungahang
0: durus ratu ungahang jegar penen
1: lu angar kan
0: sake walo bo sepakat naeng kasal bo ngarayon artinya bo ngajang atau tadi makan artinya itu
1: oh pantas ya ji. Niki bulan-bulan niki bulan Februari itu nih Wang. Wenten pameran bahasa Bali di Art Center. Engkennya modelnya ngerti dia tuh.
0: Bukan pameran tuh. Nak ditukan sebagai bulan bahasa segitu.
1: Bulan bahasa Bali. Oh,
0: Ya aneh. Kan di nih ada di Art Center tuh dipusatkan.
1: Pameran itu pameran bahasa niko.
0: Misalnya pameran itu kan misi ada buku-buku bahasa Bali.
1: Oh niko. Gitu. Padahal nak munyi pameran.
0: kan pameran munyi.
1: Aduh nge, niko,
0: buku bahasa misalnya ada dalam bentuk lontar tuh dipamerkan. Oh nih misi aksara Bali nih di nih. Kita masih ada apa kan ada itu tuh dilontar kalau misi gambar-gambar gen.
1: Atau tadi kan
0: Adaan
1: apa dan ingat yang mau takon
0: aneh gitu tuh pasti itu dipamerkan depan tawangan itu alet
1: oh iya ya dia
0: operasi ada aneh itu tuh
1: oh iya operasi dan ingat
0: tuh
1: iya kan budaya nih kok kan bahasaan kan masuk budaya nih kok juga budaya Bali nih kok Bali kan pariwisata budaya
0: iya
1: yang turis ke Bali ngalih
0: ngalih budaya nih
1: budaya nih kok nasra satu nih budaya nih kok kan sastra nih kok
0: jadi yang bahasa Inggris ya ya kan kita berpikiran tamu yang biasa bahasa Inggris ben bahasa Inggris besok pelik gitu gitu.
1: Aduh.
0: Yen bahasa Bali cipule.
1: Kita ngerti kan. Ngejak dia yang sing rago melestarikan budaya salah satu bahasa niki sebagai penopang budaya niko. Sing ya ilang budaya.
0: Ilang.
1: Boleh tamu ke Bali.
0: Sorsinge sing ada.
1: Oh nggih, yang ngomong yak duo cicaci
0: gitu. Kak gak nih banci udah jauh
1: mau plus mau
0: gitu kengkeng ya kuping ada di ngahang
1: senglat dengan ya jadi yang ten niko dilestarikan jadi budaya akan hilang tamu sing ada kembali napa nak lehman kembali
0: nak
1: memang di luar Bali kone dan komodo lebih indah kone daerah-daerah lain di luar Bali kan lebih indah cuma Bali ini kok keunikannya
0: dan ramah tamahnya
1: ini kok ini perlu pertahan
0: jadi ramah tamah tercipta masih ulian mau bahasa Bali ini
1: tiang jeru ya anak tentawang tiang jeru jeru saking nabi
0: asal misi kata jeru artinya bahasa pekan tuh orang yang belum kita kenal ngelian ya jeru mangku
1: jeru ketuk
0: alen
1: jeru balian
0: yen rago di pekan ada ane bahasa pekan motian jeru istilah
1: jeru saking napi jeru saking punapi di sambat klop kotot
0: aduh geng-geng ketat gitu main-main aja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi. Rakelan Remo, Malinya Rengen Gongga, Sintia, Ring Prompat, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Sane, wau, sombal metilar, acara druine siaran galangkangin melestarikan bahasa Bali, kantan nge. Talar sana makin nyaringin gongga Sintia Dumun, acara Rahajang Bali, informasi lan temang-temang Bali, ringgala setengah pitu lintang 6 menit, kantan nge, Rakelan Rai. Kantos jam pitu sama mali jebos, ini informasi perakiraan cuaca nge. Sana makin gongga Sintia informasi yang dumun diprediksikan ring rahinu soma, kali likur Juni war sekali tali 6 likur, niki ring Kabupaten Jembrana, kantan nge, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng cerah berawan. Talar diprediksikan ring Kabupaten Tabanan, kesarengin Kota Denpasar niki berawan. Wenten nalar ring kangin-kangin Denpasar, wenten Kabupaten Gianyar niki diprediksikan cerah kemantan nge. Sana makin

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai Rahajang Mawali nyarengin gongga Sintia ring acara Rahajang Bali nge sira puning kisane durung metangi talar puning kisane samun metangi pasti ke gongga nih nge samun menghibur sematan sami samun kadi mangkit talar Rakelan Rai sane sampun metangi subuh-subuh diwau sane bepergian ke pasar utawi sampun kegenah mekaryes kadi gongga nge. Dan seperti biasa, sesudah bangun tidur wajib niki mencuci muka. Nah, jadi mencuci muka saat bangun tidur di pagi hari sangat penting niki nggih, ampun nang terlewatkan rekalain rai nggih, karena membersihkan sisa keringat, minyak alami lan sel kulit mati sane menumpuk semalaman. Jadi niki mencegah pori-pori tersumbat, menyegarkan kulit, mempersiapkan wajah agar produk perawatan kulit pagi bekerja lebih maksimal nggih. Dan juga niki membersihkan akumulasi kotoran nggih rekalain rai, karena kan selama rekalain rai sirap gantan nggih beristirahat, hal kulit niki akan beregenerasi dan memproduksi minyak ngira kelantrai. Jadi selain niki, wajah pun dapat menempel pada residu dari sarung bantal ataupun rambut dan bisa mencegah jerawat nge. Sirap pun niki minap sane berdua kulit sensitif. Nah, dianjurkan untuk mencuci muka setelah bangun tidur di pagi hari mangde nentan muncul jerawat utawi mencegah jerawat. Informasi puniki, Rakelan Rai gongga sinaku tips saking klik dokter.com.

Selamat pagi Rakyat Rai. Pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan kenaikan BBM turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat karena meningkatnya biaya transportasi dan juga distribusi. Dijelaskan kenaikan harga yang terjadi saat ini membuat daya beli masyarakat semakin tertekan, terlihat dari berkurangnya jumlah barang yang bisa dibeli masyarakat dengan nilai uang yang sama seperti sebelumnya. Murjanayasa mengingatkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga untuk membantu menahan kenaikan harga sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah tekanan terhadap daya belinya. Rakyat Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongya Cynthia, dan sampai jumpa.

Inge, selamat pagi, rakalan rai mau linyarengin sematuan suami ring semangka dimangkin sarang titi yang gongge Cynthia acara Rahajang Bali perompat RRI Denpasar suara budaya Bali. Topiknya nih rakalan rai utawi bantang sane jagi gongge Cynthia napi wastane ke beli bagang sarang sematuan suami kali palatan kantos jam sia semang mali jebos wenten nganinin indek jenis daun yang digunakan untuk perlengkapan upacara utawi yatnya nge. Karena kan mendekati niki hari suci kuningan jagi pacang nyanggrek etan nge rakalan rai. Nah pasti ke wenten sane dados serati Banten utawi rakalan rai sane nenten humas Banten nge ngarianin sendiri atau ngarianin di rumah kentan nge pasti ke napi wastane memperoleh bahan-bahan napi wastane puniki dari alam kentan nge dari alam kita ambil berupa daunnya yang digunakan untuk perlengkapan upacara utawi yatnya. Minap niki wenten bebantenan atau napi wastane sesajen kentenge yang digunakan dari jenis daun untuk perlengkapan iatnya semeton nama lejebos apa sang regongnya Cynthia durus melengkapi informasi puniki kantos jam sia semang ring pesawat telepon 0361 223361 nge ring whatsapp 0478789882420 kesarangin ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

tanggap bencana. Kearifan lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Rahajang Rakalan Raya mau nyaringin gonge Sintia ring acara Rahajang Bali perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ya, topik sekali gonge Sintia informasi yang diwawu nganinin indik jenis daun yang digunakan untuk perlengkapan upacara yatnya. Jadi masyarakat Bali niki memanfaatkan daun dalam upacara keagamaan karena syarat akan makna filosofis. Nge, berfungsi sebagai pelengkap yatnya pasti kenyaneng ya, sarana pemujaan utawi yatnya dan dianggap sebagai simbol alam yang suci. Rekalan rai angin dedaunan napi kemantan minap wentan sanenan during rimpo kubon ke angin untuk perlengkapan upacara nyaringin nge 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gengge cantik.
0: Selamat pagi Mawali Tubiang Yoga Widangan Gunung Karang.
1: Bunga di atas aja pas.
0: Pas sekadi napi pas nih.
1: Gengge cantiknya.
0: Aduh luar biasa jegeknya Tubiang Naler. Pasti ke sampun wangi-wangian nih kinge.
1: Sampun mangkin pemacaan agung Gengge.
0: Inge Mawali pemacaan agung mangkin. Wentan upacara agama mangkin Tubiang.
1: Ngatur canang ke mantan yongge.
0: Oh sekali biasa.
1: Sampun rumit pisan riki yongge. Sustiko sampun uning ibu saking keranan.
0: Nge
1: pasar luar biasa rumit nih yongge.
0: Nah niko pun
1: ibu nanti ngatur ya niki.
0: Astung kata nge
1: yang boleh ngejak kaper.
0: Nge ngejat ulang kaper.
1: Patut nge pasar yongge sampun pastiko uning. Ini rin kangi donangko.
0: Nge donangka.
1: Tahan lalur ngelantur ngangen don timur.
0: Nge
1: sampun kentan ngangen don intara. Pelas nyane ngangen daun pisang. Sampun kentan ring merajan-rajan don bingin. Cemaru ratno takler. Kentan ring kadi den-den pasar gongge. Calon-calon niko rumit mendaging gedang, madaging niko waluh, nyuh niko selangi dong ya.
0: Nge, berarti akeh nike kaanggen jenis-jenis dedaunan untuk perlengkapan upacara. Nge, nika samian kererah ring pisage minap niki sane wentan nandurin atau memang medue niki tanamannya Bu Tubiang?
1: Nenten dong nge, daun lindaran kan nagang niko sarang timbul lumah sing pasar dong nge. Dan anggota pisage ngicen ipun ngereh siang angin selangi ngarenin peraga. Angin sebab mahal selangi daun angko niko 10.000 25-ne gongge.
0: 25-ne oh lumayan berarti.
1: Langka daun angko niko.
0: Iya ya gongge apa nalar numbas angin kelangi ring rahina kuningan kenten.
1: Iya kuningan betul-betul memang akedean bebantanane gongge kewantan dagingnya ne rumit pisan.
0: Rumit pisan kenten pun.
1: Jajahitan niko nge tapi diri yang ngenendongan gongge.
0: Nge
1: tapi kenapi ngenem bulan pisan yang penting margiang dengan tulus ikhlas pasti memagi antar gongge.
0: Bener nek sanecan niki diantara jenis dedaunan saneka angin Tubiang sanecan paling rumit ke jahit nih ke Tubiang. Biasanya kan donangka niki enggalan uwe kan tentu Tubiangnya
1: niko donangka tanados genang suwe gongge malikali raino kuningan nembang metanding wabu titiang areanin menikti busung-busung sampun.
0: Oh, yen canang numbas napi ngarianin peraraga nih kecil.
1: Yang kan senang numbas dong ge.
0: Oh, ngarianin.
1: Aku rakon atau lagi ngapi mendaging napi.
0: Oh, kentan. Be sudah berpengalaman numbas dan mendaging napi kentan.
1: Ling kejang ya karena sejang senang maturan nih kesane becek dong ge. Yang lunas salur senang sana becek. Indo betaro mangano katuran titiang mendaging lengkap canang titiang dong ge.
0: Ah, betul.
1: Mendaging beras. Niki kadi diki lumas siang mendaging porosan kini dan daging napi-napi. Tirang tetiang waktu ke kampung lumas duang kali tengah siki gongge.
0: Nih.
1: Ataupun ngariannya di kamu karya dua sata telas tirang tetiang galungan.
0: Kenten.
1: Daging boremi tebu biu niko tetiang lengkap gongge.
0: Inge, ya nampun jangkep sekali niko ngariannya peraragan jak liang mana pasti kange. Ada.
1: Nge, ane titiang makario sibuk tanuning raina numas titiang mungkin na tiosan madol itu bukan anak Bali nge. Aduh gongge, titi yang sedih nih kok. Jegek debet duwarna betene. Aduh, betaran titi yang katuran peniki. Titi yang kajang klia mantan ngarianin gongge. Tentanya titi yang numpas janang gongge.
0: Oke, dan sisanya pun api?
1: Dan daging napi, niko betene niko.
0: Nenten yen, misalkan purnama niko berarti numbas kan, wow nikang kajang kliwon manten ngarianin.
1: Nenten di tiang numbas, sambil madolan di tiang gongge.
0: Oh kenten sambil madolan niki pan.
1: Kainan ngarianin sarari canang daun di tiang nenten di tiang mana numbas gongge.
0: Oh kenten ingge.
1: Di tiang senang ngambil karyo, senang lunas ringido. Dur, ada beti aturan titiang, walaupun titiang hidup sederhana,
0: enggak.
1: Indik moyatnya, nih kok titiang fanatik, enggak.
0: Enggak, samnya pasti ke gitu, kenton semeton.
1: Enggak, semeton. Polis, canang, jeg-jeg, kenton, ingat-ingat, dumun, metalang, metene, nih kok titiang pengalaman.
0: Enggak.
1: Enggak, enggak.
0: Enggak, semua tuh biang informasinya, nih, akeh saja, Niki.
1: Tapi mungkin
0: pemacaan agung,
1: kalau kuningan mampu nampak niki,
0: malik kali.
1: Manglo rahayu pemargin di tiang sarang nalet di tiang apa peputun tiang gongge
0: gongge nalar inggi.
1: Salam niki jero mangku sudah ani nyarengin sarang bulka bebek.
0: Inggi.
1: Terus mana mereka? Maaf kurang banget niki ini jero mangku nalar nalar satu kocak di tiangnya.
0: Inggi.
1: Mandira taler nge. Inge gongge, madut nang akeh nyelanggala, manu akeh sewitro ngeranjing, mali jebos budal lo sadore margi. Salam sarang ngaji biang, titi yang mepamit unta pendeku sama santi om, santi santi di sari om.
0: Inge, suk semua tu biang, akeh saja niki keanggen jenis daunan untuk perlengkapan upacara menuju hari suci kuningan. Nge, penton don nangke, wau gawa pirang don intaran, don timbul, kentengnya memang berbagai manfaat yang ngemausang don intaran, kentengnya rakelan rai. Nge, kan wenton tembangnya nge, rakelan rai, selain niko wenton don base, pastikan niki angin polosan, nge. Angin ring canang, raka-raka canang, kantan nge, wenten janur dari daun kelapa muda, dadosna busung, daun biung, rakelan raya angin, banten saiban, minap niki nge, atau tatakan, yenten medui ron, kantan nge, angin tatakan canang, dados nge, talar puniki, wenten daun endong nge, talar wenten daun bingin nge. Sani Lianan, rakelan rai durus berbagi informasi kidik kemantan mangda uning, dedaunan api kemantan agen menuju hari suci kuningan perlengkapan bebantanannya neng ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi Om Swastiastu, panjang umur Niki. Wow, sambatang sarang tu biang Bu Eka.
2: Panjang umurnya serta mulia.
0: Nge, sira ulang tahun ten wentan Bu Eka bulan api.
2: Panjang umur uga wiang yoga, rahajeng gong wiang yoga.
0: Nggih, sampun niki metaki-taki Bu Eka sampun.
2: Bali jebos wuseng maturan mantan canang kajagi numas busung dumun ke pasar Puda niki.
0: Oh, kuda mangken busung Bu Eka.
2: Kuning niki numas klepan muda kenten. Ampun medue niki aman ampun atuh.
0: Nggih, aman. Banten amin. Banten ceni napi Banten dana niki wastane.
2: Banten danan ngarian mungkin seket. Cenik-cenik mau pekidah nih ke sodan mungkin karyan dawak niki ngai 48 mungkin kurangi bin 6 gitu.
0: Oh 42 ada dosnya ya?
2: Nge mungkin ngerangi ngarian.
0: Niki untuk kuningan berarti?
2: Siang?
0: Niki untuk kuningan berarti Bu?
2: Nge untuk kuningan niki siap-siap dumun nge metaki-taki dumun. Mengagi yang rereren jagat makin mengemari yang rereren jagat pemacuan agung makin ni ben yang sabo mas ni medui-dui mas ben yang
0: akeh-akehin ngarianin banten pang akeh wenten mas niki mas napi niki Bu
2: mas jawon
0: ada mas Bali nih dumun mas lokal dumun
2: ane paling agak nge mas jam sakah itu.
0: Oh, Mas Ubud. Nika genah wisata, Nika Bu Eka. Tapi Nika emasnya Bali, Nika penghasil ekonomi Bali, kan Nika membantu.
2: Mas Majo, sarang Pak Ketut Darmo. Topik kan apa niki nenen daging nyangre kuningan kenten.
0: Inggih, jenis daun digunakan untuk perlengkapan upacara kan ake wenten bu don nangke pasti ke angin ngek nangi don intaran nggih.
2: Nanging ibu riki nak tanana nami ne kenten atu.
0: Eh, dados angin api.
2: Cuman mekarya selangi, kolam tamyang, niko kan cenigo, niko kan ya.
0: Oh, okay.
2: Yang ring dianyar kan patah suka di ring batung.
0: Nih, kenta ring dan pasar nge, memang berbeda.
2: Pasar jadi ngarianan sate, calon, panggih ibu nge. Ada nintaran, dan timbul, kenta perang nge. Uling di sugian, sampun di badung, wantan ngararo buku, cet, bebek, ayam, taluh, niko nge.
0: Niko pun.
2: Niko panggih ring Denpasar, dan ibu kan suwe mesti di Denpasar, dengan ampun panggil. Yang ring Denpasar di Kajang Kleon niko di Tunggun Karang aturan taluh maguling atuh nggih.
0: Oh, taluh maguling gongnya tipat dampulan mantan daging taluh bebek nika Bu Eka. Biasa.
2: Taluh bebek maguling wenten ring Denpasar panggil ibu di Tunggun Karang mak atur setiap Kajang Kleon.
0: Kleon. Oke.
2: Okay, nggih. Nanging ibu punapi tamyang ring gianyar, ibu sampun jalan nikah ke Kerangasem nih, tapi nak pernah tinggal di Kerangasem. Dan uning tetesnya kan dan nak tamyang di gianyar, ibu margiang kan dan
0: Nah mungkin angin yang gerak kuningan di daunan api mantan berarti nikah mantan berarti Bu Eka nge sanecen sampun pragat niki dumun
2: ngarianan selangi tembok ring di pias nih kan kan daging angin penyemeng nih ke sodan belek nih ke penyemeng sana suka di gianyar yang awusun titi yang mau saudara yang ngatur rencana, ngatur pesucian dumun, itu aturan itu merauk, mekeramas, meias, kentan yang suka diberiki. Aku ngatur rencana yang milah. Us nika, katuran itu penyemang, yang ring jabo, katuran itu merayunan.
0: Nika
2: ngemargiang dumun. Us itu aku daring di Bali, kan leluhur, kentan. Yang di siang riki, nika margiang tetap padu sana pios, kan wentan itu.
0: Memang tradisinya di toko Bu Eka ini.
2: Sarang kolam tamyang.
0: Kolam tamyang ini.
2: Kan mendaging sampian gantung malih.
0: Oh.
2: Yang ring badung mendaging.
0: Wenten ini mendaging, wenten sana ninten.
2: Sampian gantung, kolam tamyang, kukuh.
0: Kukuh.
2: Enongan lebih asana ini kok.
0: Nge, patah ring pekubon, talar sekali nikah nih ke Bu Eka.
2: Mendaging nika panggih di siang ring lebuh-lebuh di penyor-penyor.
0: Penyor-penyor. Nge, nika pun.
2: Yang di kitan aduh, nika mantan.
0: Nge, Bu Eka.
2: Nah. Yang ring penyor banyak ramen bendik dagingnya yang sampian gantung kolam tamyang pang rame mali gede kenten
0: tapi tetap maknanya aja pun patah kenten Bu Eka nge sana Chen sampun pragat niki beberapa
2: durung
0: perlengkapan upacara
2: Mang Dino niki tapi itu Mang Dino wenten kocap bedanya kalau kuning galung kan ngangen sampian gantung ceniga
0: nge
2: makin kuning ngangen kolam tamyang ceniga ini ron aja klepan aja busung niko ke perbedaannya, pangwenten beda nih, ke pangten patah. Nah, niko tujuannya pangno rame, mantan aduh, sampai yang gantung
0: niko. Pang cantik kentan nge, dapat tarang nge.
2: Nek siang pangwenten bedanya kuning dan galungan itu.
0: Inge, Bu Eka.
2: Inge, suk semua tuh.
0: Suk semua.
2: Inge, Sintia, Bu Jerman, ini boleh nyarang nge, Mbak Lira, Nini Ita. Kak Mangku Sedani Rajang niki stata nyarang biasane yuk manik wangi sarang jero Made Sutirta jero Chandra niki nge HP tiang joh jeung ngecas iki Sinampura. Sane sampun stata ngonek-ngonek bucet gendri taler baler Rajang Rurung niki mang selamat kena sarang sami. Sug semua dong ge.
0: Inggih. Ya, sug semua wali.
2: Pamit. Om Santi. Om.
0: Inggih, sok sama niki Bu Eka, sama Jakob Nalar melengkapi nggih jenis dedaunan yang digunakan untuk perlengkapan upacara utawiatnya. Kantun mali limang dina kenter nggih jagri. Jagi nyangre rahina suci kuningan. Wenten sane sampun minap niki satu jenis banten sudah selesai kenter nggih karena kan memang wenten fokus utama minap pekerjaan Mang Depole kaambil kegiatan ring pekubuan Mang Depole ngempupi anak Mang Depole kenter nggih raklan rangge semua serba astungkara pulih kenternya untuk istri-istri samian. Untuk wanita Bali memang wanita super duper luar biasa kenternya multitasking nge. Bisa niki dalam satu waktu nyemak gaya 3 jenis pekerjaan kenternya. Asengkara Niki Margi Antara, Kelantra Metaki Taki, Nyanggera Rahina Suci Kuningan. Nge, sana makin informasi yang dumun dan daunan apa saja yang digunakan selama Niki ingin mempersiapkan sarana upacara otawiyatnya Angin Rahina Suci Kuningan. Nge, mali jebos, gongnya ring sesi kedua, mewali nyaring rakelan rai, ring lain telpon. Sana makin gongnya sapa sanggera dumun, ring WhatsApp perompat, Niki Wenton Ibu Janura Widangan Bangli. Nge, rajing semang gongnya Cynthia, cantik simpatik ramah, indik daun, angin upacara, Wenten, kayu tulak, ngeh, kayu sisih, kayu sudemale, ambengan, kayu putih, nika angin ngaturang dur mengala, wenten ing pondok titiang. Ingge, suksema wali Ibu Janura, ngeh, sane sampun pragat, niki bantennya napi kemanten ibu, tolar ini jerma widangan payangan, niki ngeh, merespon kenikang oleh Tubiang Yoga Wau, memang pinter rajin Tubiang Yoga cocok pisan bawasnya, ngeh, setuju berarti ngeh, nini jerman, ngeh. Sana makin ini Jerman durus nae nyarengin gongnya Cynthia ring sesi kedua malai jebos gongnya nyantong sang sematan suami sana makin mesanakan dumun ya tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar suara Budaya Bali.
3: Ah buang aja di situ nanti juga hanyut.
4: Ya saya nggak bawa tas belanja mbak, pastikan aja lah.
3: Oh udahlah tebang aja, ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh udah hitam gini asapnya, nggak apa-apa lah yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya

0: itu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: atas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: Kantung ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi Rakelan Rai Mamalinya Rengin Ring acara Rahajang Bali Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongge Sintiang Sedurung Gongge Sepesanggra Rakelan Rai Ring pesawat telepon Sane Mangke Sira Sane Kelewatan Ini jadwal pertandingan Piala Dunia Ring Rahino Dibi Nah tenang ke mantan Nge santukan mangke Ring Rahino Soma Kali likur Juniwar Sekali tali 6 likur Mali Jibos Ring Mali Siki Pertandingan Ringgala Jam Kutus Waktu Indonesia Bagian Barat Utawi Ringgala Jam Sio Waktu Indonesia Tengah Niki Wenten negara peserta pertandingan Piala Dunia 2026 saking Selandia Baru versus Mesir kanten nggih di fase grup G Rakelan Rai nggih. Dadosnya nih, ini Rakelan Rai jagi mirengang kanten nggih secara audio niki disiarkan secara langsung ring RRI melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz nggih. Ampun yang kelewatan malih nggih Rakelan Rai sampun di hari ke-11 niki nggih untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ingat sana makin mewali gongnya sapa sanggra Rakelan Rai ring pesawat telepon 0361-223361 nge nganinin indik napi waslannya jenis daun yang digunakan untuk perlengkapan upacara utawiatnya nge Om Swastiastu selamat pagi nge alon-alon kemana Rakelan Rai ring ungkur Ibu EKBB serapun iki sana nagingin melengkapi topik kita hari ini sampai pukul 8 sampai pukul 9 pagi nanti nge Om Swastiastu Selamat pagi
1: Om Swastiastu, selamat pagi
0: Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi kembali Sarang si Rering Gongge
1: Kekeran Gongge
0: Kekeran, wantan Tun Yang Sri, napi Mbak Hegi Niki
1: Yang Sri
0: Oh, Tun Yang Sri, yang pun wasan ngarianin tapi Tun Yang
1: Durung, malu nyanan, wawu ya benyang, wawu juga
0: Oh, Benjang Kenten mengantar orderannya nih Kenten.
1: Yeah.
0: Oh, ngawit jam kuda malih nyanan niki ngaryanin.
1: Benyanan mau kibe malih Benjang sore malam niko mau akeh tuh ya.
0: Oke.
1: Bo mau bungkus.
0: Oh, berapa hari niki proses pembuatan?
1: Iya, 3 hari sebelumnya.
0: Tiga hari sebelumnya. Yeah, lumayan nih, kita makan waktu ternyata.
1: Iya, yeah, 2 hari balik Wenten asa Wenten.
0: Oke.
1: Ya, 3 hari lah Wenten.
0: Oh, iya. Paling lama 3 hari itu nih yang seringnya. Oh, nggih.
1: Tapi gak terlalu bingung deh.
0: Astengkara kepirang tuh nih yang astengkara gue nggak kena. Tuh nih yang sapu napi sehat?
1: Enak, nggak.
0: Sehat.
1: Enak, gak tuh siang lantai. Nggih,
0: karena nggih. Nggih, sibuk saja tuh nih yang titiang ngarianin orderan. Angin bekal nih kinge kuningan tuh nih yang nge.
1: Mungkin nih titiang ngarianin kelongkong. Gak jauh nih kok nggak. Nur nih kan api.
0: Nika memang anggen maturan tuh nih yang napi wenten orderan ya, lah.
1: Orderan.
0: Oh jadi. Orderan. Pi akeh niki.
1: Inten leng mungkin karyanan ko, apa yang karyanan longkong ko 700-an.
0: Wih 700. Sarang sirang karyanin tuh nih yang.
1: Sarang cucu-cucu.
0: Oh aget nyak nulungin tuh nih yang nge.
1: Ya ampun kuliahan kau kalian nyarangin
0: dong. Oh, oke, entar hitung-hitung pulih niki gaji tuh nih yang. Saking niang nih niki.
1: Nggih. Nyarangin aturan tentang jenjen upah
0: nggih. Nika pun astengkara niki tuh niang nggih melengkapi. Nah, ini topik hari ini dumun jenis dedaunan yang digunakan perlengkapan upacara napi kemantan.
1: Niko daun-daunan nggih nggih.
0: Daun-daunan nggih.
1: Nektar damon itu kan daun intaran.
0: Daun intaran.
1: Angin mayasan kapiran ajangan kuning itu nggih,
0: selanggi nggih. Nggih,
1: daun kepido, daun kapiran itu bengkel. Nggih, daun kacang-kacangan itu angin dikut-dikut itu daun-daun itu nggih.
0: Ya ini angin perlengkapan upacara samian nika berarti.
1: Nggih niko ampun angin
0: perlengkapan. Oh.
1: Angin dikut-dikut nih kok dagingnya nyodur nih kok kayak semua buka kacang-kacang mau daging kangkung kios-kios nih kok enggak.
0: Oh berarti akeh niki jenis bebantenan ya tuniange untuk hari suci kuningan ge di antara nika sanece nampun peraga tuniang durung wentan
1: Durung.
0: Oh, durung.
1: Persiapan mantan mantan.
0: Oh, yen don nangka ton mantan ke angin Rika.
1: Nangka angin benten Selanggi.
0: Selanggi apa?
1: Selanggi ring uncak ni kan ya. Kan mantan kan ke tapi wasan ke angin kini ni kan tapi dah masih ni. Tapi ni segi empat ni kan tapi ada.
0: Tapi ni kan ada.
1: Yang kok? Aduh, ceper.
0: Oh,
1: daun nangke, aja ngan ke kuning mepayat masih ni kau
0: gongge. Isiin, tapi wasannya samping-samping ni kau biasanya gua nggak izinin taring-taring ni kan, tapi was.
1: Caling-caling.
0: Ah, caling-caling.
1: Karena nyuh menggoreng.
0: Oh, gengge.
1: Sahur. Tapi dah gulung, gengsan gongge.
0: Oh,
1: lingkaran, alis dan lingkaran ke gengge.
0: Ring di jaman, tani kan ngerarah di daunan ika tuh niang?
1: Ring iki, jok ilah-ilahan risi, gen wenten yung gak.
0: Oh, tan kanti numas berarti?
1: Ton, ring pinggir cari, tapi dan kau di labak-labak, kau wenten akeh daun bengkel yung gak.
0: Kenten, gongge wau niki miranga don bengkel wenten anggen sarana upacara. Ring pokubon ton wenten soalnya ring jiru gongge.
1: Mikom pon kat gelas-gelas mikro kenten seduhan kan gede kenten. Ude-ude dan dos mungkin. Kedamaian kau tapi kecai ni ko. Wau mendek kenten kan ngarianan aji kacang hijau ni ko. Tegap ni ko kan mendek ni ko. Mikom pun angin.
0: Oke.
1: Aji jukut-jukut ni.
0: Jukut-jukut.
1: Dados, kudogen dados macam ni kan akeh kenten.
0: Nggih, yen gongge ten pun gongge uning sapu napi karena ten taen tenanin soalnya ngangge nika tuh niang memang beda-beda nge tuh niang setiap daerah tuh niang nge.
1: Kenten nak beda-beda.
0: Nggih, nika pun desa Kalapatre.
1: Desa Kalapatre nika tiap-tiap kenten
0: nah masai sidik-sidik. Nika pun nggih yang kenten durus kekawetan dumun mataki-taki tuh niang. Yen gongge sampun wau kangyang niki tahu isi. Tunian api penyemang mangkin tunian.
1: Tahu kan kenten gongge. Wau niki yang sambil nyabu sambil kenten niki di dapur.
0: Kenten.
1: Cair. Ini dong ge.
0: Ingge.
1: Yang ngelabak gondok pun.
0: Bada, ingge tunian, suksama muali.
1: Santi om.
0: Ingge suksama tunian Sriwidangan kekeren, kanti pun, toto. Memang ge, memang yang sampun on air lupa dengan segala hal. Niki tunian setate, niki ring perantenan bersibuk-sibuk, yang ning menton orderan, pastikan niki ge seharian penuh ring perantenan. Elingang pun niki mesanekan tunian ge jaga imunitas tubuh, mangde tetap sehat, luar biasa menjemput rejeki nge. Talar puniki, Raklan Re, Sanelianan pasti kesemangat menjemput rejeki di hari Senin mangkin, tenwenten perai male, kecuali mendekati hari suci kuningan, kantan nge. Talar na alit durennya pasti kesempat sibuk niki mendaftar sekolah, kantan nge sekolah dasar, minap SD, niki wenten nge, apakah wenten yang sama sekadi gongge, niki nge mendaftar SD, rai gongge, niki. Talar jak mau kupuk niki nge, wenten pesta kesenian Bali, luar biasa, event atau festival pesta tahunan yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Bali, wenten Piala Dunia, talar wenten Hari Suci Kuningan kantan nge. Ingin reklan Raya Juputu Widya sampun nyarengin nih Ayuna, sampun nyarengin Mawali, Rahajang Mawali nini dibagi sarang samis tata kena, ngembargian Sudirma, cuaca drikir ram-ram gongge, waduh ram-ram dike ternyata widangan tabanan niki nge. Niki santukan mungkin hayam buruk sampun cerah luar biasa, minap cerah niki kedeng ngangin-ngangin ke Denpasar nih Ayuna. Wenton talar ke Anggar, Rahajang Mawali ke Anggar, Rahajang Margian Sudirma gongge, mogi tata kena lan rahayu, Rahajang Rahina Suci, pemacekan agung. Suksema ke Anggar nge, sana makin sanakan malah jebas mau alinya ringin.

Selamat pagi Raka dan Rai, pelaksana tugas sementara PGS, General Manager Bandara Igusti Ngurah Rai Bambang Cahjono pada pertemuan Airport Security Committee menegaskan faktor keamanan merupakan fondasi utama dalam operasional penerbangan dan kebendara udaraan yang tidak dapat ditawar. Ditegaskan dinamika situasi global yang kompleks menunjukkan keamanan penerbangan menjadi faktor utama dalam ekosistem penerbangan dan kebandara udaraan sehingga seluruh pihak perlu untuk mempererat sinergi lintas instansi, memperkuat sistem deteksi dini, serta meningkatkan profesionalisme personil. Bambang Cahjono menambahkan sinergi lintas instansi tersebut penting untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan, termasuk membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan tanpa mengurangi aspek pengawasan keamanan serta operasional bandara. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.